Baik, saudara umat Kristiani, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti jalannya ibadah Minggu dari Gereja Bethel. Jadi dari jemaat Ebenezer Fakfak. Kolombia.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap. Asal dan sumber hidup kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian intuitus kita.

0: Aku orang-orang berdosa. Marilah kita tunduk di hadapan Allah dan mengaku dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu.
1: Perhatikan saja, hanya bersihkan gawang dan tampaknya penjaga gawang di gol.
0: Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Tahirkanlah kami dari dosa kami. Terhadap engkau sajalah kami telah berdosa. Ampunilah kami di dalam putramu, Tuhan dan Juru, selamatkan.

saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarkanlah sekarang berita anugerah pengampunan dosa. Maka ia yang tiada mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.

Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.

Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk kita mendengar firman Tuhan dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 56.

0: Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dengan judul perikop memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikianlah firman Tuhan.
1: Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terpujilah Kristus. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Nah, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas berkat hujan yang boleh Allah anugerahkan bagi kita di sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini. Banyak tempayan-tempayan kita boleh terisi penuh dengan berkat air hujan. Mari sejenak kita meninggalkan seluruh kesibukan-kesibukan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga untuk kita mendengarkan bagian firman Tuhan di pagi hari ini dengan pembacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berakhir hingga ayatnya yang ke-8. Iya, segala puji bagi syukur tanpa terasa kita ada di penghujung bulan Juni. Luar biasa Bapak Ibu, apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat ya? Sehat. Iya, kita percaya itu karena Tuhan. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam kita punya perjalanan hidup hari-hari. Kita kembali bicara lagi tentang berkat Tuhan ini. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan ini, karena di dalam pergumulan bersama sepanjang bulan Juni, kita terus diajak untuk bagaimana mengelola berkat Tuhan itu, bukan saja untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Kita diajak juga untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati untuk bisa memberi apa yang ada pada diri kita untuk menopang sesama, tetapi juga menopang pekerjaan Tuhan, yaitu gerejanya. Kadang kita mengukur berkat Tuhan itu dengan angka. Berapa besar gaji saya? Berapa banyak tabungan saya yang saya tabung di bank? Berapa luas tanah? Berapa banyak harta yang dimiliki? Kadang kita mengukur berkat-berkat Tuhan itu dari hal-hal ini. Mari kita lihat perspektif yang berbeda dari firman Tuhan di pagi ini. Dalam iman Kristen, berkat itu bukan hanya hasil usaha kita manusia, tetapi berkat itu merupakan sebuah pemberian dan kepercayaan daripada Tuhan. Memang kita yang kerja, iya ya Bapak Ibu, kita yang bekerja, kita yang berusaha, kita yang berjuang untuk bisa mendapatkan semua itu. Tapi kita harus memahami, kita juga harus mengerti bahwa dari semua yang kita kerjakan itu, di dalamnya ada pemeliharaan Tuhan. Di balik semua itu ada penyertaan Tuhan yang memungkinkan kita untuk hidup, memungkinkan kita untuk bekerja dan menerima berkat-berkat itu. Karena itu secara teologis berkat bukan milik mutlak manusia, melainkan dia hanyalah sebuah titipan daripada Tuhan untuk kita, supaya kita kelola dia dengan baik, kita peruntukkan dia juga dengan baik, kita pergunakan dia juga dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi kita pengelola, kita bukan pemilik. Pemilik yang sesungguhnya tentu adalah Allah sendiri yang menciptakan alam ini, bumi ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan ini merupakan pemahaman yang penting bagi kita Bapak Ibu, supaya kita bisa memandang dengan baik berkat itu. Dan kita bisa menentukan
kira-kira bagaimana caranya kita mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat bagian pembacaan Alkitab kita, 2 Korintus. Bapak Ibu, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 55-56 Masehi. Dia tujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus itu sebuah kota yang besar, sangat maju di dalam berbagai-bagai bidang, baik itu perdagangan, ekonomi, tetapi juga budaya. Nah, secara khusus bagian pasal ini, dia berbicara tentang pengumpulan persembahan kasih untuk jemaat miskin di Yerusalem. Pada waktu itu jemaat di Yerusalem mengalami pergumulan-pergumulan penderitaan yang memang cukup berat karena beberapa faktor, kemiskinan ekonomi, penganiayaan yang mereka hadapi karena iman mereka kepada Yesus Kristus, tetapi juga krisis sosial dan tekanan daripada masyarakat. Nah, sebagai seorang pemimpin gereja, Paulus menggerakkan jemaat-jemaat non-Yahudi termasuk di dalamnya wilayah Makedonia dan Korintus untuk mari saling menolong. Mari saling membantu, mendukung jemaat yang ada di Yerusalem. Kita lihat bagian pembacaan ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya percaya kita aminkan bagian firman ini, karena kita mau lari sampai sejauh manapun, inilah yang akan terjadi. Bapak Ibu, bagian ini Paulus mengajarkan prinsip rohani tentang hukum tabur tuai dalam konteks kemurahan hati dan pelayanan kasih. Paulus menggunakan metafora pertanian untuk menjelaskan bahwa memberi bukanlah sebuah kerugian atau kehilangan harta, melainkan sebuah investasi. Sebagaimana seorang petani yang menabur benih akan menuai hasil sesuai dengan jumlah yang ditaburnya, demikian pula dalam hidup orang percaya. Kemurahan hati kita memiliki dampak yang sebanding. Apa yang ditabur di dalam ketaatan dan kasih akan menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Kadang dunia ini mengajarkan bahwa ketika kita memberi akan membuat apa yang kita miliki dia semakin sedikit. Tetapi lewat firman ini Paulus mau katakan bahwa ketika kita membuka tangan untuk memberi, dalam hal ini menabur, semakin Allah mempercayakan berkatnya kepada kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan ini terkait dengan kepercayaan bahwa Allah tidak membiarkan orang yang bermurah hati mengalami kekurangan, seperti ditegaskan pada ayat 8. Ayat 6 ini dia memiliki kelanjutan pada ayatnya yang ke-7, di mana Paulus menekankan bahwa yang jauh lebih penting daripada jumlah pemberian adalah kerelaan hati. Menabur banyak bukan berarti memberi dengan paksa untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, melainkan memberi dengan sukacita karena didorong oleh kasih, dan Allah lebih menghargai motivasi hati yang tulus daripada dia lihat sekedar jumlah nominal apa yang kita berikan.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, setiap kita masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, di dalam pengelolaan setiap berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, kita harus memakai setiap berkat-berkat Tuhan itu dengan baik, bijaksana, dan juga jujur. Kerelaan hati, dia menjadi suatu hal yang penting. Karena ini menunjuk kepada keputusan batin. Karena itu memberi harus direncanakan, bukan emosional atau spontan karena tekanan. Sehingga ketika kita memberi, tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah tidak berkenan atas pemberian yang demikian. Allah tidak berkenan ketika kita beri, ada rasa sedih, ada rasa terpaksa, ada karena memang rasa malu dengan keadaan di sekitar, atau karena tekanan, karena takut. Allah tidak menghendaki semua itu bagi kita. Karena Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Ketika hati kita ada rasa sukacita, waktu kita memberi, maka dengan sendiri kita telah mencerminkan karakter Allah itu. Karena Allah sendiri juga dengan sukacita memberikan hidupnya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia dengan sukacita, dengan kasih, dengan kemurahan, tidak dengan keterpaksaan, supaya kita hidup sampai dengan hari ini. Paulus, dia menulis surat ini, Bapak Ibu, supaya mendorong jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana bisa saling membantu satu dengan yang lain yang sementara mengalami kesulitan. Jadi menuai banyak di sini tidak selalu terkait dengan kekayaan finansial pribadi, tapi bisa berupa melimpahnya kasih karunia, ucapan syukur dari sesama, dan juga berkat-berkat rohani yang membangun tubuh Kristus. Jadi secara sederhana, Paulus ajar kita untuk tidak kikir, untuk tidak ragu dalam hal berbagi. Karena tindakan memberi adalah bentuk kepercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan yang telah lebih jauh. Kita rasakan itu, dan itu lebih besar daripada apapun yang kita miliki di dalam dunia ini. Ada pada ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu, dia akan melimpahkan segalanya. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita, sehingga semua yang kita perlukan dapat terpenuhi. Hidup kita terpelihara dan kita tidak mengalami kekurangan. Dan tujuan Tuhan bukan hanya untuk kesejahteraan hidup pribadi atau keluarga kita semata-mata, tetapi supaya kita juga bisa dapat terus menjadi berkat bagi orang lain dan terus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus menunjukkan bahwa tindakan memberi, menabur, dan juga mengelola berkat adalah bagian daripada respon iman terhadap kasih karunia Allah. Ini bukan saja tentang uang, tetapi ini juga tentang hati dan juga tentang seluruh hidup kita.

gereja juga akan menjadi kuat dan pelayanan juga akan semakin berkembang. Tanggung jawab gereja juga harus transparan. Mengelola keuangan gereja harus dengan baik dan bertanggung jawab. Karena uang gereja adalah persembahan umat untuk Tuhan. Untuk itu bagi kita yang dipercayakan sebagai pengelola keuangan gereja, harus lakukan hal-hal ini dengan baik. Takut Tuhan, jujur, bertanggung jawab, serta transparan. Karena ini juga bagian dari pembentukan karakter rohani kita. Allah mempercayakan kita begitu banyak berkat-berkat yang luar biasa. Dan di dalam semua itu Dia juga meminta tanggung jawab kita. Mari masing-masing kita bertanggung jawab dengan apa yang telah Allah berikan dan percayakan kepada kita dengan baik, benar, dan jujur. Supaya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi sesama, dan juga menopang dan mendukung pelayanan ini. Dia dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, sebelum memberi pengucapan syukur kita, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah adalah sumber segala berkat dan kasih karunia. Persembahan yang kita bawa saat ini bukan soal jumlah, melainkan ungkapan syukur dan iman kepada Tuhan yang selalu mencukupkan kehidupan kita. Marilah kita memberi dengan kerelaan hati dan sukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya melalui persembahan ini, kita mengambil bagian dalam pekerjaan kasih Tuhan bagi gereja dan sesama. Tuhan memberkati setiap hati yang memberi.

Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas setiap berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terimalah persembahan yang kami bawa sebagai ungkapan syukur dan iman kami kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi pengelola yang setia dan memakai setiap berkat untuk memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah persembahan ini untuk pelayanan dan pekerjaan kasih di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang terus berkenan menyertai kami, memberkati, menguatkan kami di dalam Roh Kudus. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur dan sembah kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan di dalam persekutuan kami selaku orang percaya, umat Tuhan yang ada di Jemaat GPI Eben Hesher Fakfak. Terima kasih atas hari baru pemberian-Mu. Kami boleh memasukinya dengan menikmati berkat air hujan yang turun sebagai sumber kehidupan kami. Kami percaya semua ini adalah bukti kasih-Mu, bukti cinta dan sayang-Mu yang tidak pernah habis, tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami mohon pengampunan-Mu atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami selaku manusia biasa. Kami mengaku sungguh Tuhan bahwa kadang kami menjalani hidup ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampunilah kami Bapa, sucikan dan layakkanlah kami untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Dengarkanlah setiap doa dan permohonan kami di pagi hari ini. Kami datang selaku satu persekutuan, warga gereja, warga masyarakat, berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat, pemerintah. Provinsi sampai pada pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Kiranya anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pilih, Tuhan pakai, Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara ini, baik itu presiden, gubernur maupun bupati, Tuhan memberkati dengan hikmat, kebijaksanaan, kearifan supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa menopang pemerintah daerah Kabupaten Fakfak, Bapak Bupati bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, kiranya setiap anak-anak Tuhan ini juga diberikan kekuatan, kemampuan, sehingga di dalam tuntunan kebijaksanaan yang Allah anugerahkan, mereka dapat berdiri terus menjadi pemimpin daerah, pemerintah daerah yang bijaksana, yang baik, yang mampu menghadirkan berkat kesejahteraan hidup yang merata di atas tanah dan negeri kami, Kabupaten Fakfak, yang dinikmati oleh seluruh masyarakat. Bapa di sorga, Tuhan berkati kami sebagai masyarakat, kiranya kami hidup rukun, damai, saling hargai, hormat satu dengan yang lain di tengah-tengah keberagaman kami, supaya sukacita, damai, sejahtera itu selalu ada di atas kota dan tanah kami ini. Tuhan juga memberkati aparat-aparat keamanan dalam tugas-tugas tanggung jawab memberikan kenyamanan dan kesejahteraan, menjaga segala sesuatu yang mendatangkan keburukan di daerah kami, bahkan di negara ini. Kiranya dengan kesiapan-kesiapan mereka, mereka mampu untuk menciptakan kedamaian dan juga perlindungan atas kami semua, tetapi juga bagi daerah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menopang gereja-Mu, Gereja Protestan Indonesia di Papua. Tuhan memberkati di dalam seluruh kehadirannya di atas tanah negeri ini, GPI Papua semakin maju, semakin berkembang untuk melayani Tuhan dengan segala bentuk-bentuk pelayanan dan kesaksian yang diberikan. Kami berdoa bagi Sinode GPI Papua, Tuhan Yesus memberkati Sinode dengan seluruh tugas-tugas tanggung jawab kerja dan pelayanan bagi GPI Papua. Kiranya diberkati, diberikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan dari Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih menjadi pemimpin bagi lembaga ini. Kami berdoa bagi klasis GPI Papua Fakfak, Tuhan memberkati majelis pekerja klasis di dalam seluruh tugas-tugas tanggung jawab yang boleh dikerjakan. Kiranya mereka juga dapat melaksanakan semua dengan baik.
baik, benar di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, setiap para hamba-hambamu yang ada di jemaat-jemaat di seluruh wilayah pelayanan GPI Papua, Tuhan memberkati setiap pimpinan-pimpinan jemaat yang ada dengan hati yang tetap setia melayani. Baik itu di kampung-kampung, di kota, Tuhan memberkati selalu. Kiranya setiap pelayanan mereka membuahkan berkat atas tanah negeri ini, tapi juga bagi seantero umat Tuhan yang dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus, Jemaat GPI Eben Hesher Fakfak. Kami datang, kami berdoa bagi pimpinan jemaat kami, Ketua Majelis Jemaat. Tuhan Yesus memberkati dalam tanggung jawab kepemimpinan, hikmat, bijak. Tuhan anugerahkan menjadi gembala yang terbaik di dalam mengembalakan umat ini. Tuhan memberkati beliau bersama dengan keluarga dan rumah tangga. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu, para pelayan, penatua dan diaken sebagai pelayan khusus di dalam seluruh tugas-tugas tanggung jawab, masa-masa akhir pelayanan mereka, kiranya mereka tetap memiliki hati yang bertanggung jawab, hati yang tetap setia, hati yang tetap taat di tengah-tengah segala keadaan kondisi hidup mereka. Kiranya mereka tetap mau melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Berkati bersama keluarga. Bapa di surga, saudari vikaris, mahasiswa PPL, Tuhan juga memberkati. Bahkan kami menopang setiap anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini yang membawa diri melayani sebagai pengurus-pengurus wadah-wadah kategorial, badan-badan pembantu, BPP jemaat, para bunda, para guru sekolah minggu, bahkan pribadi-pribadi, cleaning service TU, sopir mobil, kedua tu agama. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap apapun yang boleh Allah percayakan bagi kami di tengah-tengah jemaat ini lewat pelayanan-pelayanan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga ada pagi ini berdoa menopang akan kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan yang luar biasa, tuntunan dan kasih sayang-Mu yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Kami datang, kami menyerahkan kehidupan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan. Saudara Rias Isoga, Mama Habibu, Opa Herman Dole, Pendeta M. Hindo, Saudara David Lopulalan, Saudara Renhard Rumatora, Oma Lin Saba, Oma Oktovina Selano, Bapak Edi Rumatora, Saudara Immanuel Niwar, Ibu Nurjana Bau Tuturop, Ibu Oktovani Lenak, Ibu Tuti Rahareng, Saudari Mimi Sabar Lele, Penatua Pemuskita, Ibu Sweet Paliyama, Ibu Lisa Pelatu, Ibu Diaken Abubar Roh Rohmana. Bahkan setiap anak-anak Tuhan umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, kiranya Tuhan menjama, memberkati, mengangkat setiap beban-beban penyakit mereka dan menyembuhkan mereka seturut kasih dan kehendak Tuhan. Segala upaya-upaya pengobatan yang dilakukan baik di dalam daerah ini maupun di luar daripada daerah Fakfak, kiranya Tuhan turut memberkati semua. Harapan-harapan mereka tidak sia-sia. Mereka dapat kembali sehat dan pulang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga datang berdoa menopang akan orang-orang tua kekasih kami yang ada pada usia lanjut. Oma Yota Halele, Oma Luciana Tan, Oma Taruma Sele, Oma Defretes, Oma Weli Tuan Nahu, Oma Luhu Lima, Oma dan Opa Rumatora, Oma dan Opa Toisuta, Oma dan Opa Lopulalan, Oma Kori Roh Rohmana, Bapak dan Ibu Driwaluyo, Bapak dan Ibu Bucetala, Bapak Poli Ubra, Oma Wayer, Oma Niwar, Oma Layan, Oma De Rahang Metan, dan semua orang-orang tua lanjut usia. Kiranya di usia-usia lanjut mereka, mereka semakin bersuka cita menikmati hidup. Karena mereka percaya Tuhan Yesus sumber kekuatan, penolong, pengharapan dalam hidup yang tidak akan pernah meninggalkan mereka di usia-usia lanjut ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang berdoa bagi kehidupan umat-Mu yang bergumul terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami dalam setiap bangku-bangku pendidikan mereka, baik dari PAUD sampai pada perguruan tinggi. Tes-tes yang mereka sementara jalani,
Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya berhasil, sehingga anak-anak kami dapat meraih apa yang menjadi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah, anak-anak kami telah memasuki masa liburan. Kiranya masa-masa libur ini juga menjadi bagian yang terus dinikmati dengan syukur, tetapi mereka terus belajar dengan sukacita. Beri kecerdasan, kepintaran, roh, hikmat, pengetahuan, akal budi baik selalu bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, diberkatilah setiap keluarga yang bergumul atas kehidupan mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan setiap hari Tuhan berkati, taruhlah berkat-berkat-Mu atas setiap apapun yang mereka kerjakan. Dan setiap berkat-berkat itu ketika mereka membawa dan memberinya, Tuhan juga menerima persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Baik itu persembahan syukur maupun persepuluhan mereka. Kiranya Tuhan mencukupkan apapun yang boleh diberikan oleh umat-Mu. Kami percaya Engkau sumber berkat, janji-Mu selalu ya dan amin. Engkau cukupkan segala yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, anak-anak Tuhan yang boleh merayakan hari-hari ulang tahun mereka. Di hari ini kami bersyukur bersama Ibu Junet Wepati, Ibu Yunita Esyable, dan Saudara Yoldri Sopakua. Terima kasih atas usia-usia baru yang boleh Tuhan anugerahkan. Kiranya anak-anak Tuhan ini semakin diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baik, umur panjang, dan limpahan-limpahan berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa menopang pembangunan, baik itu gereja maupun pastori yang sementara berjalan dan berlangsung. Tuhan Yesus memberkati proses-proses pekerjaan, segalanya baik adanya, dan pada saatnya semua boleh selesai dengan sukacita. Bapa Jevinata, Tuhan berkati di dalam seluruh usaha dan kerja. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dengan berkat, sehingga lewat berkat itu dia terus menopang, mendukung akan pekerjaan pembangunan gereja Jemaat Ebenezer. Terima kasih Tuhan Yesus, STT GPI Papua, SDYPK Fakfa, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dalam setiap proses-proses pengembangan pendidikan ke depan, dengan segala usaha upaya yang sementara dilakukan, baik itu renovasi gedung belajar daripada STT GPI Papua yang sementara berlangsung. Tuhan Yesus berkati segalanya berjalan baik. Para dosen, pimpinan, para mahasiswa-mahasiswi diberkati. SDYPK Tuhan berkati, kepala sekolah, para dewan guru dan semua anak-anak didik. Kiranya ke depan dapat menciptakan masa depan bangsa dan gereja yang baik. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami datang di pagi hari ini turut merasakan duka bersama keluarga besar Rumainum atas dipanggil pulangnya hamba-Mu Bapa Pendeta W. Rumainum. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Engkau beri bagi hamba-Mu, pengabdiannya bagi tanah dan negeri ini, secara khusus bagi GPI Papua. Kami percaya jerih lelahnya Tuhan perhitungkan. Terimalah ia di dalam sisi keabadian-Mu. Roh Kudus menghibur istri dan juga kehidupan anak-anak cucu yang ditinggalkan. Proses pelepasan pemakaman selanjutnya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus, ibadah di pagi ini. Semua umat Tuhan yang hadir di pagi ini, baik itu anak kecil yang baru dibawa masuk ke dalam ruang ibadah ini, Tuhan menjamah dengan roh Tuhan. Berkati doa-doa dari setiap Bapak Ibu yang berdoa, supaya semua yang mereka minta Tuhan berkenan jawab. Berkatilah anak-anak Tuhan yang melayani, pelayanan di luar, di rumah-rumah orang tua lanjut usia dan juga orang sakit, pelayanan di tempat ini, Bapak Ibu yang boleh menopang dalam mendukung liturgi, baik itu pemandu lagu, pemain musik, operator infokus multimedia, tua gamba, sopir mobil. Tuhan berkati semua. Sempurnakan pelayanan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, memasuki usbu yang baru, bahkan di akhir daripada bulan Juni ini. Kiranya Tuhan berdiri di hadapan kami melangkah, sehingga kami terus melangkah dalam tuntunan Tuhan. Ampuni kami Bapa dalam setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan mengakhiri doa ini bersama kami ucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat yang rindu merayakan perjamuan Asia yang kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026, dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Empat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam jamuannya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, dipersilahkan berdiri. Kita akan menerima amanat pengutusan dan berkat. Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.

Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, arahkan hati dan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari gereja Ebenezer Fakfak. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Untuk Anda yang saat ini juga monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur, saat nantinya kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia antara Yordania versus Argentina.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sindrom patah hati atau sindrom broken heart adalah masalah yang terjadi ketika seseorang mengalami stres fisik atau emosional yang parah. Akibat kondisi tersebut, hormon stres dalam tubuh dapat menyebabkan kardiomiopati atau melemahnya jantung. Hal ini juga mengakibatkan aktivitas pompa jantung terganggu sehingga timbul kontraksi. Secara medis, sindrom patah hati dikenal juga sebagai kardiomiopati Takotsubo yang pertama kali diidentifikasi di Jepang pada tahun 1990. Dinamai Takotsubo karena bentuk jantung yang mirip dengan perangkap udang tradisional Jepang, Takotsubo. Dilansir dari laman Kemenkes, gejala sindrom broken heart sangat mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas. Hal inilah yang menyebabkan penderitanya diduga mengalami serangan jantung. Namun, berbeda dari serangan jantung, penyumbatan arteri tidak sering ditemukan pada pasien dengan sindrom broken heart. Pemicu terjadinya broken heart syndrome adalah stres berlebihan dan rasa sedih yang mendalam. Sehingga penting menjaga kesehatan mental dan fisik serta mengelola stres, kecemasan, dan jenis ketegangan emosional lainnya.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini, kita memang tidur, belajar, dan bermain di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali, kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Rekor Harry Kane kembali mengukir sejarah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Golnya ke gawang Panama tidak hanya memastikan kemenangan 2-0 bagi The Three Lions. Kane juga resmi menjadi pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah Piala Dunia, yakni 11 gol. Catatan tersebut sekaligus melewati rekor legenda Inggris Gary Lineker dengan mengoleksi 10 gol di ajang 4 tahunan tersebut. Momen bersejarah itu mendapat apresiasi tinggi dari rekan setimnya Jude Bellingham. Gelandang muda Inggris tersebut bahkan melontarkan pujian besar dengan menyebut Kane sebagai pemain Inggris terbaik sepanjang masa. Bellingham juga memiliki peran penting dalam kemenangan Inggris atas Panama. Ia membuka keunggulan The Three Lions pada menit ke-62 sebelum memberikan umpan yang berujung pada gol bersejarah Kane 5 menit berselang. Pujian Bellingham terasa semakin istimewa karena secara tidak langsung menempatkan Kane di atas sederet legenda sepak bola Inggris. Nama-nama besar seperti Bobby Moore, Bobby Charlton, hingga Gary Lineker kini harus rela melihat rekor mereka dilampaui sang kapten. Selain menjadi pencetak gol terbanyak Inggris di Piala Dunia, Kane juga masih kokoh sebagai top skor sepanjang masa timnas Inggris. Hingga kini penyerang Bayern Munchen itu telah mengoleksi

ketika ditahan imbang Ghana tanpa gol. Dalam laga tersebut, Kane bahkan hanya mencatatkan 19 sentuhan bola, menjadi jumlah terendahnya dalam pertandingan turnamen besar. Namun Bellingham menegaskan bahwa kualitas Kane tidak pernah diragukan. Kemenangan atas Panama juga memastikan Inggris melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup. The Three Lions kini bersiap menghadapi tim peringkat ketiga dari grup lain dengan Senegal menjadi calon lawan terkuat. Bagi Kane, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang memecahkan rekor demi rekor. Setelah dua kali gagal di final Piala Eropa, sang kapten kini memburu trofi mayor pertamanya bersama timnas Inggris. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Di Pesta Bola Dunia 2026, Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

0: Baik pendengar, kembali program satu Radio Republik Indonesia Fakfak. Kita ikuti jalannya pertandingan antara Yordania versus Argentina.
1: Satu pemain Yordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al Arab, bergeser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdallah Nasib. Masih Abdallah Nasib, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Azaiza, namun dapat dihalau oleh pemain Argentina. Kali ini timnas Argentina mencoba untuk membangun serangan, namun kembali patah di kaki Abdallah Nasib. Kali ini lemparan ke dalam untuk pelatih untuk timnas Argentina sudah dilakukan. Kali ini Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke pemain nomor 3 yakni Tagliafico. Ke belakang lagi dia, ada Senesi di sana, pemain nomor punggung 2. Dan juga bergeser ke kanan ada Otamendi. Masih melebar memanfaatkan luas lapangan pertandingan kali ini.

0: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Memau pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Gana

0: lama dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kota penalti Panama sudah lakukan buka Isaka menuju ke arah gawang. Langsung tiga gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: We knew that it's physical.
4: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
5: In the second half we all
4: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Beliti Loli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
2: Pertama-tama
1: untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di popnya saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bintang Pro dan program berkis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah kita ikuti bersama laporan langsung jalannya laga antara Argentina versus Kolombia dan dimenangkan oleh Argentina dengan 3-1. Dan baik pendengar, di lanjutan lintas fak-fak siang selanjutnya saya temani Anda, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau request ya di Pro Dangdut edisi siang hari ini, sebelum di saya jawab, sebelum saya terima di jalur telepon ya, jalurnya sebelum saya buka, mungkin bisa didengarkan ya list lagu-lagu yang bisa di request. Ada Danang, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, ada Mala Agata, Bagai Kristal Kaca, ada Thomas Jorgi, Umpan Cinta, Inesentia Prasangka, Selena Gomez, Cashback Cinta, Elvi Sukai Sidia, Via Valen Top Topan, Via Valen Semuanya Ku Cinta, ada Roma Irama Anak Kera Jenaka, ada Ona Sutra Titip Cintaku, Amri Palu Semua Tahu, Lesti featuring Ungu dan Kang Nastar, Udang Di Balik Batu, ada Vira Cantika dan Bajol dan Danu, orang ketiga ada Siti KDI dengan Kasih Suci, Maya KDI Layar Kertas. Dan itu dia beberapa pilihan lagu yang bisa di request di Pro Dangdut edisi Minggu 28 Juni 2026 bareng Yuli di sini hingga nanti di jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya ada Bang Lei di Kaltara, ada Pak Nasrun, ada juga Bunda Kristin, Bunda L, ada Purnama Sari ya, ada Bang Luhut, ada Bu Anis, Bu Ali ya, ada Pak iya, ada Pak Jailani ya di Ambon, ada Bung Acus di Ternate. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali, selamat siang dan kompak selalu. Langsung saja saya sapa di ujung telepon perdana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang sayang dan Bunda El yang ada di mana?
0: Aduh. Iya, Bunda El apa kabar siang ini?
1: Kabarnya sehat, sejahtera, bahagia, cerah.
0: Puji Tuhan, luar biasa. Oke, Bunda El, silakan mau request lagu apa?
1: Tentu kesetia sekali, cuman ini sampai cantik ini. Siang malam, siang, aduh memang. Mau request lagu dari apa? Perempuan, versi-versi wanita ya?
0: Oke, baik.
1: Ya, menyapa pertama buat ini saya. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga cinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Lanjut, Kalili, ada Ibu Maria, Ibu Farida, Ibu di Manado, semuanya salam sehat, salam manis. Ada Rosna, Ibu Kerjaan, Ibu Ani, Bunda Utri juga, Vika di Manado, sehat semuanya juga. Pak Junaidi di Ambon, salam hormat, salam sehat. Ada Bunda Ima juga, salam sehat Bunda Ima. Katanya ada Pak Bintang Pratama, Pak Botak, Pak Darwin, ada Pak Nasrun, Bang Luhut, Tepat Muli, ada Nyong Yeri, Pak Freddy di Maroke, salam sehat. Bang Yadi, Maju, Bang Amin, sehat semuanya. Ada Pak Ucak di Melobau, ada Pak Yunus juga di sana. Semua-semua salam sehat keluarga masing-masing. Yuli sayang, makasih. Selamat siang, Bunda. Yang
0: lupa adalah kita. Terima kasih kembali untuk Bunda El. Oke, lanjut di belakangnya Bunda El. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Yang sudah adalah si Pelkem.
0: Asik, Bang Hadi, apa kabar hari ini?
2: Iya Tuhan, kabarnya sehat selalu ke Yuli.
0: Luar.
2: Kabar kata gimana juga?
0: Sama dong.
2: Sama ya, berarti.
0: Iya.
2: Oh iya lah ya.
0: Kalau cuaca di Nias gimana?
2: Ini cuacanya cerah begitu kak
0: saya. Cerah ya? Iya secerah.
2: Cerah ini cerah-cerah apa gimana gitu ya? Cerah-cerawan begitu.
0: Oke, okay, berarti sama ya di Fakfak juga demikian.
2: Iya okay. Aku ini sama Fakfak ini satu hati sama Fakfak.
0: Oke, okay. Baik Bang Hadi silakan mau request lagu apa?
2: Aku request lagu apa tadi ada judulnya itu Bagai Kristal Kaca.
0: Iya, Bagai Kristal Kaca dari Mala Agata.
2: Oke, itu aja lah.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu saya. Ada yang baru turun, saya nggak tahu namanya siapa. Salam kenal. Ada Bang Putra juga ya. Bang Putra sama. Ada Sari di ini ya, Banjarmasin.
0: Banjarmasin,
2: ada. Dan untuk semuanya aja lah ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Ucapannya salam sehat selalu dan salam kumpak di udara. Begitu aja Kak Yuli.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih, yang program yang berdadalah kita.
0: Baik. Terima kasih untuk Bang Hadi. Lanjut di belakangnya Bang Hadi. Saya coba sapa, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam. Rani apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik. Senang banget hari ini Rani Mbak. Halo?
0: Kenapa Rani, kenapa?
3: Saya bilang senang banget hari ini kalau Rani itu karena Argen menang ya.
0: Kan? Oh iya benar. Oh ini ternyata pendukung Argentina ya?
3: Iya,
0: cuma oh berarti itu. Kita sama dong. Oke, baik Rani, silakan mau request lagu apa?
3: Oke, pertama-tama buat Ibu Rosna, juga ada Mama Pita, ada Ibu Farida juga, ada siapa ya? Yang barusan lewat tadi sama Bang Nadi ya? Iya. Terus juga ada Pak Junaidi di Ambon, di Ternate ada. Terus ada Bang Ucan, Bang Yunus, ada Bang Zul, Bung Andi, Purnama Sari, ada Sari juga. Di Palu ada Bintang Pratama, Bang Nasrun, Ibu Farida, Bunda El.

0: Kabarnya puji Tuhan baik, selalu sehat.
1: Puji Tuhan luar biasa. Oke, saya mau tanya cuaca, tapi karena kita satu langit, di bawah langit yang sama, jadi saya tidak perlu tanya cuaca. Langsung saja.
0: Bersyukur tuh.
1: Betul.
0: Kalau tidak.
1: Beta pu hati ini lagi gembira karena beta pu apa nih?
0: Panang.
1: Ya, itu dia, sudah saya tahu, jangan tanya terlalu banyak. Oke, silakan Putra Tengah mau request lagu.
0: Tadi lompat. Heeh. Tadi macam tadi lompat-lompat kan.
1: Jam bilang kita materinya sama suara habis. Aduh. Baik, silakan. Bagaimana bagaimana?
0: Lagu Umpan Cinta.
1: Umpan Cinta. Ini orang terapa pakai umpan cinta, pakai umpan ikan.
0: Sekarang pakai umpan.
1: Oh, sekarang pakai umpan. Umpan Cinta. Oke, baik. Dari Thomas Georgi, silakan salam-salamnya.
0: Oke, untuk Mbak Yole, selamat bertugas, selamat suka cita, gembira, kemenangan pendukung dari timnya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Dan juga ada yang sudah lewat, Bunda Masari juga, Bang Hadi, Bang Lai, Bunda Natalia, Bang Ucan, Pak Junaidi, juga Ibu Ani, juga Ibu Ali, Ahmad Irwan juga Pak Nasrun, Bintang Pratama Mas Lia, Ibu Farida, Ibu Bang Irma, Bang Marcel juga, Bang Yeri, Bunda Ima, Bang Iwan, Pak Bet dan Ibu Tri, Pak Saban, Bang Darwin dan juga Mbak Lili, Bang Yoga, Bang Mubah. Dan juga semua saja tahan pakai tujuan. Semoga terhibur selalu, salam sehat dan salam kompak. Oke, selamat hari Minggu. Terima kasih Mbak Yuli.
1: Siap.
0: Dangdut adanya.
1: Asik, terima kasih kembali untuk Putra Tengah. Lanjut di belakangnya Putra Tengah, saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Pak Yul.
1: Iya, selamat siang juga. Pak Junaidi, apa kabar?
2: Pak Junaidi. Kabar di Ambon ini sering-sering hujan.
1: Sering-sering hujan. Tapi alhamdulillah ya. Loh Pak, Fafak baru semalam hujan.
2: Betul, panas-panas tuh.
1: Iya, betul. Jadi harus disyukuri gitu ya.
2: Harus syukuri, alhamdulillah.
1: Oke, baik. Pak Junaidi, silakan mau ada, request lagu apa?
2: Ada Maggie Z.
1: Maggie Z, kayaknya tidak ada.
2: Ada
1: nih.
2: Ada kesin.
1: Maggie Z hari ini tidak ada.
2: Oh, apa yang ada?
1: Yang ada hanya ada Danang dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Elvi Sukaisi, Ria, Via Valen, Top Topan. Ada juga dari Via Valen, Semuanya Ku Cinta, Roma Irama, Anak Kerajenaka. Ada Ona Sutra dengan Titip Cintaku, Amri Palu, Semua Tahu, Lesti Fitur. Gimana?
2: Arifin. Arifin ada.
1: Siapa?
2: Mansur S. Gak ada.
1: Mansur S tidak ada, Pak.
2: Oh iya, sudah, terserah nanti Mbak Yul putar aja ya.
1: Siap.
2: Oke. Kita kirim salam untuk Mbak Yuli. Terima kasih banyak. Selalu diberkati Tuhan ya. Bersama keluarga kita dan keluarga harapan sehat. Putra Tengah yang baru lewat, terima kasih Pak Putra. Salam Malaysia. Ada Rani juga di Ternate, terima kasih salamnya. Salam balik. Ada Atus juga di Lolo sana, selamat. Selamat siang dan harapan sehat. Bunda Els juga yang baru lewat, terima kasih banyak harapan sehat. Ada Ucang, ada Bung Yunus yang ada di bawah-bawah, selamat siang juga. Ada Bintang Pratama juga, Ibu Masya juga yang ada di Sulawesi Tengah, selamat siang dan harapan sehat. Bung Yadi juga ya, Bung Yadi, selamat sore, selamat siang dan harapan sehat juga. Bintang Pratama juga ada, Eva Iwan yang ada di Aceh, selamat siang. Dan kemudian Pak Darwin juga ya, selamat siang harapan sehat. Ada Ibu Lili juga di sana, selamat siang harapan sehat juga. Ada Ibu Ima juga yang di Maumere, selamat siang. Dan juga ada Bung Lut

0: dulu di Sumatera Utara ya, selamat ya dan harapan sehat. Bung Lei juga tak lupa ya, selamat okay. siang dan ya, semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Selamat siang dan terima kasih. Oke, baik pendengar di mana saja berada, sudah 48 menit ya kita berlalu dari jam 1 siang ya. Dan untuk yang mau ikutan jalurnya masih saya buka di 0811 495 9490. Iya, dan baik pendengar, kalau memang belum ada yang ikutan ya, kembali kita break, kita dengarkan beberapa pilihan lagu berikut ini.

0: Resensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita sebelum tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Fakta dan manfaat satelit buatan. Manfaat satelit buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Di bidang komunikasi, satelit memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar. Secara global, menghubungkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Dalam navigasi, sistem GPS yang berbasis satelit memberikan panduan yang presisi untuk transportasi, pengiriman, dan berbagai aplikasi lainnya. Di bidang meteorologi, satelit memberikan data penting untuk perakiran cuaca yang akurat, membantu mengurangi resiko bencana alam. Lebih jauh lagi, satelit digunakan dalam pemantauan lingkungan, pengamatan bumi, penjelajahan ruang angkasa, dan bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemampuan satelit untuk menangkap citra resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan iklim, deforestasi, dan bencana alam. Dengan demikian, satelit tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian planet kita.

0: Selamat siang pendengar. Kita ikuti cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai disertai narasi yang menyebut dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja dengan mendukung kejahatan sehingga memicu beragam reaksi dari warganet. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tempo.com. Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangannya terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran dan Israel. Pendengar, demikian cek fakta pukul 14. Cek fakta selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Fakfak.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hei, kok sebikin motor bagaimana ini?
1: Ah, mamanya tergaul sekali. Ini namanya knalpot racing, mama.
0: Aduh, gaul-gaul apa ya? Motor ada bye-bye, baru Kodi tinggal sibuk ganti knalpot saja. Kau lihat ini. Rumah sampai basah, kok bikin polusi udara saja. Sudah gitu, bar ribut lagi.
1: Ah, mama. Tapi dia suara keren, mo.
0: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kok bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Su bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin seseorang tua.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Langsung saja saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita Mbak Yeli.
0: Asik, Bang Le, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu. Sebaliknya bagaimana kabar Mbak Yuli?
0: Puji Tuhan, luar biasa baik. Sangat baik. Karena tim Argentina sangat menang hari ini. Jadi saya sangat baik.
1: Bang Le sama Bang Putra lain lagi, tunggu Spanyol no.
0: Oh gitu, Spanyol no, nol nol.
1: Kita pas Spanyol juara.
0: Oke, baik Bang Le, karena ada yang sudah ketok-ketok, silahkan mau request lagu apa?
1: Dari Estra itu, Ibu Miss.
0: Dari siapa?
1: Iis
0: Dahlia. Ya. Saya lihat dulu nih, Iis Dahlia.
1: Ada toh?
0: Oh, kayaknya sudah terputar tadi ya.
1: Belum.
0: Enggak ada, Bang Le, awas ya Bang Le. Enggak ada di sini. Dan memang tidak ada di list lagu saya hari ini, tidak ada Iis Dahlia.
1: Ah, ya betul tadi Bang Putra yang ngasih tahu.
0: Enggak.
1: Jadi siapa yang sisanya?
0: Iya, ada Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi ya? Dia, ada Via Valen top-topan. Ada Danang di sana menanti. Top-topan.
1: Via Valen coba.
0: Iya. Oke.
1: Via Valen.
0: Okay. Yes. Oke. Okay.
1: Ini lagi cuaca lagi main mau katakan juga panas juga Mbak Yuli garuk-garuk nih. Kalau pak-pak mungkin lagi adem ayem toh.
0: Iya.
1: Ya, salamnya pertama-tama untuk Mbak Yuli, terima kasih sudah angkat teleponnya. Semoga Mbak Yuli selalu bersama keluarga, berkat dalam pekerjaannya, tetap juga untuk Bang Putra dan juga untuk Bunda Natalia. Ini Bunda Natalia dari tadi ditunggu-tunggu suara tidak ada suara.
0: Ada baru lagi ketok-ketok dia.
1: Kalau ketok-ketok lanjut untuk Mas Rian Nurjael dan juga untuk Pak Randy dan juga untuk Bunda Utri. Bang Opa yang lagi bertugas mungkin toh, karena gitu. Semoga selalu bersama keluarga itu untuk Bang Opa. Selagi itu saja Mbak Yuli, ditunggu lagi. Selamat siang Bro Dangdut dan saudara kita.
0: Asik. Terima kasih Bang Le. Oke, lanjut di belakangnya Bang Le. Saya sapa, halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Yang kenalan kita yang kakak Yuli.
0: Selamat siang Nona Vika, apa kabar? Lama tak bersua ini, bagaimana kabar?
2: Iya, puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan, luar biasa. Oke Vika, silakan mau request lagu apa Vika?
2: Danang di sini mau nanti di sana mau nunggu.
0: Aduh. Oke baik, terima kasih lagunya. Silakan salam-salamnya.
2: Ya nanya jom salam katanya linya tundas. Selamat bertundas. Tuhan selalu melindungi Kak Yuli bersama keluarga.
0: Amin.
2: Salam buat Kak Yuli ada di Amin manusia. Salam sehat ke keluarga Pak Yonagi di Amin manusia. Salam sehat ke keluarga Bang Luhut Buta Sengah lagi nafas kemarin ada di foto Pak Jeli ada di mata yang akhir dokter Jeli, terima kasih dan letak-letak kita.
0: Oke, terima kasih untuk Vika yang sudah bergabung. Lanjut di belakangnya Vika, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang Pro Dangdut, Dangdut telah begitu Mbak Yul, selamat hari Minggu ya.
0: Selamat hari Minggu juga Bunda Christine. Apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Di sini kira Mbak Yul mendung ini
0: ya. Iya, fak-fak juga cerah-cerah mendung begitu.
3: Tadi malam ada gempa Mbak Yul.
0: Oh ya, gempa di mana ya?
3: Di Palu tuh, tapi sini.
0: Oh, semoga semuanya aman ya.
3: Amin, amin.
0: Iya, tetap berhati-hati. Oke, baik. Oke. Baik, Bunda Christine, silakan mau request lagu apa?
3: Elvi
0: Sukaisi
3: ya.
0: Elvi Sukaisi. Oke, baik.
3: Itu sudah ya.
0: Yes.
3: Selamat malam ya, Mbak Yul, yang pertama ada ibu bersama Pak Bredi ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Ada Bang Surya, Umat Dia, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Alika, Lilita Anis, Pak Dede, Pak Dede, Bu Rosna, Ibu Reja, sampai Ibu Sofia Saat. Ada juga Bang Iwan, Bang Ahmad Irwan ya, Bung Darwin, Bang Lai Putra Tengah, Selamat Pak Bersyukur, Pak Rahman, Pak Bersyukurnya, Bang Luhut Terindik, ada di Karitalia Bu, ada Pengamat Sari juga, ada Andi Ketawinata, ada juga Mbak Esther Lisa ya, ada Andi Pertama Bagi juga. Pokoknya semua-sama sudah ya Mbak Yuli. Mbak Yuli tetap semangat ya, sukses selalu, wajah selalu, doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga di rumah.
0: Okay. Selamat siang. Oke, terima kasih untuk Bunda Christine. Dan baik pendengar di mana saja berada, kita dengarkan beberapa pilihan lagu berikut ini. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya. Sapu ni, kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel.

Baik, pendengar, sudah pukul 14.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan pendengar ya, tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung Pro Dangdut untuk edisi siang ini. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Minggu 28 Juni 2026. Terima kasih buat pendengar yang sudah ikut berpartisipasi di Pro Dangdut edisi kali ini. Yang belum bergabung, jangan berkecil hati, di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar, selanjutnya kita menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami juga ajak Anda, kita nantikan ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan baik pendengar, di mana saja berada, satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar ya, kita masih menanti bergabung dengan Pro 1 Sorong, ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Berita Sorong Sepekan. Rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 28 Juni 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya kebakaran di kawasan Klarimak Pantai Kota Sorong. Selain itu, di minggu ini, Polda Papua Barat Daya ringkus pelaku penipuan online dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, puluhan rumah warga di kawasan Klademak 2 Pantai hangus terbakar pada dini hari. Ketua KKSS Kota Sorong, Firman Baco, mengungkapkan bahwa musibah ini sudah terjadi 3 kali, namun kebakaran kali ini yang sangat besar.
1: Saya jam 5 pagi, saya sudah mendapat informasi dari grup keluarga bahwa terjadi kebakaran di kompleks Klademak 2 Pantai. Ya, saya langsung perintahkan untuk bawa alkom pemadam untuk bisa meminimalisir kebakaran yang berjalan. Tapi karena memang kebakaran begitu cepat, kita tidak bisa mengatasi dengan sigap. Ya, apalagi kalau api itu kan orang serba panik. Tapi bagaimanapun kita berupaya sampai menghubungi semua teman-teman untuk bisa saling membantu, terutama mobil-mobil tangki air. Karena saya pikir itu yang paling bisa cepat kita datangkan. Tapi apalah daya, memang api itu luar biasa dari angin barat, kemudian dari timur laut. Makanya dari sini habis langsung balik lagi ke sini. Makanya tidak bisa betul-betul kita atasi. Ketiga kali 2016 yang lalu, kemudian 2026 berarti 10 tahun yang lalu terjadi lagi. Sudah 3 kali. Tapi ini yang lebih parah, karena ini hampir semua ke depan itu habis semuanya, rata dengan tanah. Saya sendiri belum bisa memastikan bahwa sumber api dari mana, tapi yang pasti dari rumah-rumah sekitar itu. Data belum saya dapatkan, tapi yang pasti kalau di situ ratusan kepala keluarga, ribuan orang lah yang pastinya mungkin di situ yang jadi korban.
2: Ratusan
1: orang saja itu ribuan orang yang ada di situ. Ya, di sini kan multi etnis, Pak. Jadi semua suku yang ada, tapi kalau orang bilang yang paling banyak memang warga KKSS. Makanya dari sejak awal itu saya turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bahwa warga kami benar-benar mendapatkan musibah yang memang di luar daripada kemampuan kami untuk mengatasinya.
0: Wali Kota Septim Slobat saat meninjau lokasi kebakaran menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong menjadikan kebakaran ini sebagai penanganan darurat, sehingga pihaknya melakukan penanganan dengan menyiapkan kebutuhan bagi warga terdampak.
3: Tempat darurat ini untuk menyiapkan hal-hal yang sifatnya darurat yang dibutuhkan oleh warga kita, seperti menyiapkan ya makanan siap saji, kemudian ya menyiapkan tenda pengungsian bagi warga kita yang memang kena dampak. Nah, yang ketiga, kita menyiapkan air bersih. Yang keempat, kita juga menyiapkan tenaga-tenaga medis di lokasi. Jadi mendirikan posko darurat, kemudian juga posko tadi, posko untuk kesehatan warga kita.
0: Polda Papua Barat Daya berhasil meringkus pelaku penipuan secara online berkedok penyewaan scaffolding melalui Facebook Marketplace. Pelaku berinisial YL berusia 19 tahun ditangkap di Surabaya, Jawa Timur.
4: Ini untuk penangkapan di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk perlawanan tidak ada. Kami memang untuk kegiatan kita penyelidikan ini diawali dengan transaksi yang korban lakukan kepada pelaku, itu kita tindak lanjut kepada pemilik rekening. Sampai kita dapat pemilik rekeningnya dan kita tindak lanjuti sampai kepada pelaku. Di tempat lain ada di Sumatera, nilainya kecil, belum disampaikan banyak oleh pelaku. Untuk yang korban di Sorong ini masih tunggal ini, kemudian korban lain dia sampaikan ada di Sumatera, baru satu tahun. Untuk pelaku YL ini masih sendiri, cuma modusnya mengambil ataupun meminta rekening ke rekening tetangganya untuk dia jadikan sebagai rekening yang akan nanti ditransfer oleh korban. Jadi memang pelaku ini kebutuhan yang dia penuhi, kebutuhan-kebutuhan gamenya, peralatan-peralatan gamers itu yang dilengkapi, kemudian kemampuan pelaku dia masuk ke THN, poya-poya. Memang hanya untuk kesenangan pribadinya saja.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Raja Ampat meringkus seorang tersangka kasus pencurian di konter ponsel di wilayah distrik Kota Waisai. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tigai melalui Kasat Reskrim Ibtu Arantau mengungkapkan bahwa pelaku masuk ke konter handphone dengan cara membobol pintu depan.
5: Kami mendapat informasi dari saksi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial TA yang bersangkutan adalah residivis. Residivis sudah 2 kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama beliau terkait dengan kasus pencurian, kedua kasus penganiayaan atau dan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada barang bukti yang kami cari dan setelah kami lakukan pencarian, kita lagi temukan ada 10 handphone juga di lokasi atau TKP yang berbeda tempat pelaku menyimpan barang bukti. Total barang bukti handphone yang kita amankan ada 43 unit dengan berbagai merek.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mematangkan proses pengadaan tanah untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis di daerah. Dengan menggelar bimbingan teknis di Aimas Hotel, kegiatan ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah, OPD terkait se-Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kilikambo mengatakan, seluruh pembangunan yang direncanakan pemerintah membutuhkan ketersediaan lahan karena aktivitas pembangunan dilakukan di darat.
2: Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini harus dikuasai dengan baik oleh semua OPD teknis. Nah, jadi hari ini tidak melibatkan masyarakat. Kegiatan ini bagaimana mengumpulkan atau untuk membahas bersama semua pimpinan OPD teknis terkait kebutuhan-kebutuhan pengadaan umum. Kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Masalah tanah ini sangat seksi tapi juga sensitif, sehingga kalau kita tidak kuasai dengan baik maka pasti akan bermasalah, dan masalahnya juga bisa ke ranah hukum, sehingga sebelum sampai menimbulkan masalah yang lebih besar, semua pegawai OPD teknis yang mau melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka semua harus memahami mekanisme.
0: Ketua Balai Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat Justus Awetau mengingatkan agar dinas pendidikan hingga tenaga pendidik untuk mematuhi aturan terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027.
6: Saya tadi menghimbau kepada Pak Kadis dan teman-teman supaya menghimbau kepada guru dan kita orang-orang dinas, jangan, kita orang-orang pendidikan jangan membuka celah. Ya, begitu kita membuka celah sudah itu kepercayaan orang akan terjadi. Karena sonasi pada prinsipnya untuk meringankan beban ya. Artinya anak kalau sekolah dekat dengan rumahnya kan ongkosnya tidak terlalu mahal, bisa jalan kaki, terus terhindar dari debu, terhindar dari panas dan hujan karena dekat.
0: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kematian pada ibu dan anak sejak tahun 2024 hingga 2026. Hal itu disampaikan Ketua IBI Cabang Sorong Selatan Anita Aryan Cehuai dalam perayaan HUT IBI ke-75 tahun dan HUT IBI Sorong Selatan ke-7 tahun. Sementara itu Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak mengatakan masih banyak bidan yang bertugas di luar kota Teminabuan belum melaksanakan tugas secara maksimal. Hal itu berdampak pada pelayanan kesehatan di wilayah kampung.
7: Di 124 kelurahan, di 15 distrik, 18 puskesmas dengan pelayanan yang sangat kuat, sehingga angka kematian ibu di tahun 2024 berada pada angka 5. Dan untuk tahun 2025, angka kematian ibu berada di angka 1. Dan untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Juli sementara masih. Dan angka kematian yang paling untuk 2024 berada di angka 23. Dengan catatan anak lahir sudah meninggal 8, kemudian berumur 0 sampai dengan 28 hari 8, kemudian umur 1 sampai dengan 5 tahun berada di angka 4.
8: Ikatan Bidan Indonesia khusus yang ada di Sumatera Selatan sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kalau bisa tahun-tahun depan kita lebih tingkatkan lagi, kalau bisa lakukan monitoring untuk bidan-bidan yang ada di desa-desa, yang ada di kampung kampung. Hampir rata-rata ada bidan-bidan yang ada di kampung, mereka tidak melaksanakan tugas secara profesional. Itu laporan dari masyarakat. Ini jadi perhatian bukan saja.

0: Kehadiran Tera Abadi Papua sebagai mitra baru dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu menyatakan kemajuan Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, kehadiran organisasi yang bergerak di bidang konservasi dinilai menjadi langkah positif bagi Papua Barat Daya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tera Abadi Papua, Meti Mongdong, menegaskan bahwa organisasi hadir sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan fokus mendukung pelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan terpadu kawasan darat dan laut.
1: Papua Barat Daya lebih khusus Raja Ampat tetap lestari untuk keberlanjutannya, baik ekosistem di laut maupun di darat. Jadi ini kita sambut baik gitu. Nah, kalau kita kan sebagai mitra pemerintah, jadi kita kan kerjasama. Sepanjang ada hal-hal yang menyangkut pengaturan, regulasi, itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Ya, kalau soal program-program teknis, itu kan teman-teman di Tera Abadi yang mereka lakukan itu dengan masyarakat.
2: Tera hadir, kami berharap menjadi mitra, menjadi teman bagi pemerintah, mendukung program-program pemerintah, terutamanya untuk memastikan sumber daya alam di Papua Barat Daya secara khusus yang didukung oleh Bapak Gubernur saat ini bisa berkelanjutan sehingga menjadi sumber makanan, sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada. Di saat yang sama keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya berkelanjutan dan masyarakatnya menikmatinya untuk waktu yang panjang, tidak hanya sekedar makanan pada saat ini tapi juga bisa menjadi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bagi pemerintah setempat juga.
0: Mendengar informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Lai menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, dan semoga saja informasi yang kita dengarkan dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan baik pendengar, hingga nanti di pukul 16 kami temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi.

berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Ubadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Ubadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.

Baik pendengar, pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan iya, cuaca Kota Pala fak-fak di sepanjang siang hingga sore hari ini cuacanya cerah-cerah mendung ya. Dan ya, kalaupun dari semalam juga fak-fak diguyur hujan, kita patut bersyukur ya, karena setelah beberapa waktu lamanya barulah semalam fak-fak diguyur hujan yang cukup deras hingga pagi tadi. Ya, dan yang pasti ya, kita sudah sedikitnya mendapatkan kecukupan air bersih guna kebutuhan kita di sepanjang hari-hari yang akan kita jalani. Dan baik pendengar, hingga nanti di pukul 16 masih kami rangkaikan kebersamaan dengan pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami bagikan untuk Anda. Dan untuk Anda yang ada di luar Kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Ya, dan pendengar, kembali kami masih bagikan beberapa pilihan informasi untuk Anda, yang mana informasi kali ini ya datang dari Pemerintah Kabupaten Berau menggratiskan seluruh fasilitas pendidikan dasar hingga menengah bagi seluruh anak usia sekolah di daerahnya. Kebijakan populis ini diluncurkan secara resmi sebagai langkah konkret untuk mencetak generasi unggul dalam mendukung program nasional Asta Cita. Bupati Berau Sri Juniarsi mengatakan komitmen ini bertujuan memutuskan mata rantai putus sekolah akibat kendala biaya yang sering dihadapi oleh keluarga kurang mampu. Dan pemberian fasilitas gratis menyasar siswa dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama yang berada di bawah kewenangan kabupaten. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penyediaan beasiswa berkelanjutan bagi pelajar berprestasi maupun warga kurang mampu dari jenjang strata 1 hingga strata 3. Dan pendengar, sejalan dengan penguatan SDM anak, kaum perempuan di Berau juga mendapatkan porsi pemberdayaan ekonomi yang signifikan melalui pembinaan UMKM. Dan pendengar, cetak SDM unggul Kabupaten Berau gratiskan fasilitas pendidikan TK hingga SMP. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Pemerintah lagi gencar dengan program penanggulangan stunting loh.
1: Iya, aku dengar. Tapi programnya seperti apa sih?
0: Salah satu programnya memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya gizi seimbang. Selain itu, ada juga pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak yang berisiko stunting.
1: Oh, jadi lebih banyak fokus ke pencegahan sejak dini ya?
0: Betul. Selain itu, program ini juga melibatkan posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak-anak secara berkala. Jadi, jika ada tanda-tanda stunting, bisa segera ditangani.
1: Bagus juga ya, kalau begitu ada upaya lain yang dilakukan.
0: Perbaikan akses air bersih dan sanitasi. Kebersihan lingkungan juga faktor penting untuk mencegah penyakit yang bisa memperburuk kondisi anak-anak.
1: Wah, programnya cukup menyeluruh ya. Semoga bisa efektif menurunkan angka stunting.

Jack Syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University Amerika Serikat untuk menggambarkan persoalan mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Misalnya nilai bagus, hidup mapan, atau memenuhi ekspektasi orang tua dan orang di sekitarnya. Meski merasa banyak tekanan dan stres, sebagian penderita Duck Syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan perilaku stoicism atau ketabahan yang kuat. Di sisi lain, orang yang mengalami Duck Syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. Dilansir dari kemendikbud.go.id, berikut tips mengatasi Duck Syndrome. Lakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus. Kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Jalani gaya hidup sehat dengan berpikir positif, mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, usahakan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, luangkan waktu untuk melakukan me time atau relaksasi guna mengurangi stres, sebisa mungkin jauhi media sosial untuk beberapa waktu.

0: kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.
1: Mendengar pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore, selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, dan pendengar, informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Alor Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dan pendengar, BMKG mencatat guncangan dirasakan di wilayah Maluku Barat Daya dengan intensitas 3 mmi, yakni getaran terasa nyata dalam rumah seperti ada truk yang melintas. Masyarakat juga dihimbau tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar, gempa 5 skala Richter 5,6 magnitudo guncang Alor, BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami. Informasi kembali kami kutip dari RRI.co.id. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 16 waktu Indonesia Timur.

banyak dari kita yang familiar dengan istilah TTD yang sering dikaitkan dengan tanda tangan dalam dunia administrasi atau dokumen resmi. Namun, tahukah Anda, TTD juga memiliki arti dan kepanjangan yang berbeda tergantung konteksnya. Ternyata dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, TTD bisa berarti Time to Digital. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam fisika dan teknologi untuk menggambarkan waktu yang diperlukan untuk mengonversi suatu sinyal waktu menjadi data digital yang dapat diproses lebih lanjut. Time to Digital seringkali digunakan dalam sistem pengukuran yang sangat presisi, seperti dalam eksperimen fisika partikel atau dalam teknologi sensor. Selain itu, ada juga menggunakan TTD untuk merujuk pada total time delay, yaitu waktu total yang dibutuhkan untuk suatu proses atau sistem untuk menyelesaikan tugasnya. Sering digunakan dalam konteks telekomunikasi atau jaringan komputer. Jadi, meskipun TTD paling sering kita dengar dalam kaitannya dengan tanda tangan, ternyata istilah ini juga dapat memiliki makna teknis yang sangat berbeda, yang lebih berkaitan dengan dunia sains, teknologi, dan pengukuran. Dengan demikian, TTD bukan hanya tanda tangan, ia juga mencerminkan perkembangan teknologi yang mendalam.

0: cantik, batu safir biru alias blue safir juga punya pesona mewah yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namun di balik kilaunya, blue safir ternyata punya banyak fakta menarik yang bikin batu ini makin istimewa. Meskipun biasanya dikenal berwarna biru, safir sebenarnya hadir dalam berbagai warna seperti pelangi. Warna-warnanya bisa bervariasi mulai dari ungu, hijau, kuning, orange, pink, ungu muda hingga warna-warna campuran. Safir dengan warna selain biru disebut fanjis. Namun, ada satu pengecualian, yaitu kalau warnanya merah, batu itu bukan disebut safir, melainkan ruby. Safir tidak hanya cantik dan mewah, tapi juga punya makna simbolis yang kuat, khususnya dalam dunia kerajaan. Dulu, para raja di Eropa percaya kalau safir bisa jadi jimat perlindungan di medan perang. Tak heran juga kalau batu ini akhirnya menjadi simbol cinta kerajaan. Safir juga sudah populer sejak berabad-abad lalu loh. Dahulu, bangsa Yunani kuno mengenakan safir saat mencari petunjuk dari peramal. Selain itu, safir juga termasuk batu mulia paling tangguh setelah berlian. Batu ini punya tingkat kekerasan 9 di skala Mohs, hanya satu tingkat di bawah berlian. Jadi safir tak cuma cantik, tapi juga kuat dan tahan lama.
1: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Dan pendengar, Kolombia bermain imbang tanpa gol melawan Portugal 0-0. Dan laga terakhir grup K Piala Dunia 2026 di Florida Minggu pagi tadi. Hasil ini membuat Kolombia menjadi juara grup K dengan 7 poin, sedangkan Portugal ke fase gugur dengan status runner-up grup K setelah mengoleksi 5 poin. Dan Republik Demokratik Kongo berhasil ke fase gugur dari jalur posisi ketiga terbaik. RD Kongo meraihnya usai menempati posisi ketiga grup K dengan 4 poin setelah mengalahkan Uzbekistan 3-1. Hasil tersebut membawa Portugal melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup, dan Portugal akan menghadapi Kroasia pada fase berikutnya 3 Juli 2026. Tampil di Hard Rock Stadium Miami Gardens, Kolombia tampil percaya diri dengan menerapkan permainan terbuka sejak awal pertandingan. Dan terpantau Portugal dan Kolombia, kedua tim memperoleh sejumlah peluang berbahaya. Sayangnya, kedua tim belum mampu mengubah kesempatan menjadi gol hingga turun minum. Dan Portugal meningkatkan tekanan pada 15 menit terakhir babak pertama melalui Ruben Neves, Bruno Fernandes, serta Joao Felix secara bergantian. Dan meski menciptakan beberapa peluang, penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat skor tetap bertahan tanpa gol hingga jeda pertandingan. Dan memasuki babak kedua, kedua tim kembali menampilkan permainan menyerang untuk mengamankan posisi terbaik pada klasemen grup K. Dan Cristiano Ronaldo sempat memperoleh peluang terbuka setelah 15 menit babak kedua berjalan, tetapi tembakannya melebar dari sasaran. Kolombia juga membalas ancaman melalui Ricardo Rios setelah menerima umpan silang dari James Rodriguez beberapa menit kemudian. Dan pendengar, Piala Dunia 2026 hasil imbang, Kolombia kuasai grup K, Portugal runner up. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. 29 menit berlalu dari jam 4 sore. Selanjutnya pendengar, untuk kebersamaan kita masih saya temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

0: Masa sih kodok? Ini kan katak.
1: Bukan katak, tapi kodok.
2: Apa kamu termasuk orang yang tidak bisa membedakan antara katak dan kodok? Nah, perbedaan katak dan kodok salah satunya dapat terlihat dari bentuk tubuhnya. Katak memiliki tubuh yang langsing, sedangkan kodok memiliki tubuh lebar dan besar. Kulit katak juga cenderung besar atau lembab, berbeda dengan kodok yang kulitnya kering, tebal, dan kasar. Lompatan katak juga lebih dari kodok, karena katak memiliki kaki yang panjang, sementara kodok lompatannya tidak terlalu jauh, dan kakinya relatif pendek. Nah, kaki belakang katak memiliki selaput jelas, sehingga katak merupakan perenang ulung. Dan sesuai jenisnya, katak hanya mendiami habitat tertentu, seperti katak sawah yang mendiami habitat berlumpur atau katak pohon yang mendiami batang-batang pohon tinggi. Sementara kodok mudah dijumpai di mana saja, mulai dari pemukiman warga, perkotaan, hingga sungai, dengan kondisi air yang jernih sampai dengan sangat kotor sekalipun. Itulah perbedaan katak dan kodok. Jangan sampai salah lagi ya.

0: kan? Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kan?
0: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di katong puang kertas itu?
1: Duh, siapa ya?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa kau lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50 ribu kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa ya?
0: Masa kau tidak tahu tuh? Coba kau ingat dulu. Kalau kau bisa jawab, saya kasih kau 50 ribu nih.
1: Iya, tapi aduh, apa ya? Saya menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tidak tahu tuh.

0: Gak bener nih.
1: Telepon siapa tuh yang bunyi?
2: Aduh.
3: Aduh, macam semakin hari kita susah bedakan kah mana info yang benar, mana yang hoax eh. Dunia digital ini bikin ketong pusing sampai lupa dengan hal-hal penting.
4: Itu lagi, apalagi kalau bicara sejarah bangsa, kayaknya lebih banyak yang hafal nama idola deh daripada

Mendengar pukul 16.45 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Walaupun cuaca Kota Pala Fak-Fak sore hari ini masih terlihat mendung ya, semoga tidak mengurangi semangat ketong semua untuk kembali disibukkan dengan aktivitas yang tengah kita jalani di sepanjang pagi, siang, hingga sore hari ini. Yang pasti sore-sore begini banyak yang ingin memilih untuk nongki ya, nongkrong-nongkrong sebentar mungkin di Jalan Reklamasi sambil minum jus atau apapun itu ya. Yang pasti setelah kita rebahan di rumah, mungkin sore hari ini kita bisa menjalani rutinitas dengan santai sejenak, merelaksasikan tubuh kita sebelum nantinya di hari esok kita akan kembali dengan aktivitas yang pastinya membuat waktu kita akan terkuras habis. Dan apapun yang kita lakukan, percayalah semuanya itu akan apa ya, membuat sesuatu yang menyenangkan, karena pekerjaan itu berbeda-beda ya setiap orang. Yang pasti setidaknya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, percayalah semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Kita menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Esensi Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jika kita tak pernah jadi apa-apa. Buku karya Alfi Syahrin yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa menceritakan tentang kondisi di mana terkadang realita dalam hidup yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi ketika menghadapi kondisi tersebut, kita harus terus bergerak dan terus menjalani hidup. Buku ini mewakilkan segala keluh kesah yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang. Buku karya Alfi Syahrin ini berisi petua-petua yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Di saat kita sedang dalam titik terendah kekacauan pikiran, emosi, semangat, bahkan gairah hidup. Buku ini memberikan banyak motivasi untuk selalu belajar dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta yang kadang tidak kita sadari. Melalui buku ini, kita serasa diajak untuk merenungi pikiran dan mengingatkan tentang perjuangan yang telah dilakukan. Untuk sejenak melupakan apa itu standar yang telah ditetapkan sebagai pokok pandangan hidup dalam masyarakat. Kita dibawa menuju jalan untuk merenungkan kisah hidup yang tidak pernah lepas dari suatu masalah. Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa karya Alfi Syahrin.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Faktanya, klaim video yang menarasikan program makan bergizi gratis MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG selama libur sekolah dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah sampai Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikian Cek Fakta.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17.04 menit kebersamaan kita di saat sore hari ini. Dan selanjutnya hingga nanti di jelang pukul 18, kami masih temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital, beberapa jam atau bahkan sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal

hilang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

0: Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.
1: Pendengar, jumlah korban jiwa akibat gempa Kembar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Pemerintah Venezuela melaporkan sedikitnya 1.430 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Melansir dari laman Reuters, gempa dahsyat yang terjadi pada 24 Juni kemarin menyebabkan kerusakan masif di berbagai wilayah. Ribuan bangunan runtuh, termasuk fasilitas publik dan bandara utama, sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Di negara bagian La Guaira, warga mengaku frustasi karena bantuan dinilai datang sangat lambat. Dan sejumlah relawan bahkan terpaksa membongkar puing-puing bangunan dengan tangan kosong akibat minimnya alat berat dan belum meratanya kehadiran petugas. Selain korban tewas, pemerintah Venezuela mencatat sebanyak 3.360 orang mengalami luka-luka dan 172 orang diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan. Operasi pencarian terus dilakukan dengan harapan masih ada korban yang dapat diselamatkan. Tragedi tersebut juga menelan korban dari berbagai negara di dunia. Sedikitnya sebanyak 19 warga negara asing dilaporkan meninggal dunia. Dan pendengar, informasi untuk Anda, korban meninggal gempa Venezuela tembus 1.430 orang, puluhan ribu warga hilang. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini ada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.
20: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, ya, untuk Anda yang sudah sedari tadi stasiun di Pro 1 Fak-Fak, terima kasih untuk pilihan Anda. Terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Kembali, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi mengecam penyiksaan terhadap seorang balita di Padang, Sumatera Barat. Menurut Arifa, setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Karena itu kekerasan yang dilakukan oleh orang tua merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dan tidak dapat ditoleransi. Kasus tersebut terungkap setelah seorang tetangga yang hendak mengantarkan makanan mendapatkan korban dalam kondisi penuh luka. Meski ibu korban sempat takut melapor, polisi akhirnya dapat memproses penyelidikan kasus tersebut. Arifa menegaskan penanganan korban tidak boleh berhenti pada penyelamatan dan proses hukum semata. Menurutnya, pemerintah bersama seluruh pihak terkait memastikan pemulihan fisik, psikologis, pemenuhan gizi hingga perlindungan jangka panjang bagi korban. Pendengar, Menteri PPPA desak hukuman tegas bagi pelaku penyiksaan balita di Padang. Informasi kembali kami kutip dari RRI.co.id.

Hitam bukan sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paru, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotelin 3 atau EDN3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di China, Vietnam, dan Swedia.

0: Esensi Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jika kita tak pernah jadi apa-apa. Buku karya Alfi Syahrin yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa menceritakan tentang kondisi di mana terkadang realita dalam hidup yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi ketika menghadapi kondisi tersebut, kita harus terus bergerak dan terus menjalani hidup. Buku ini mewakilkan segala keluh kesah yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang. Buku karya Alfi Syahrin ini berisi petua-petua yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Di saat kita sedang dalam titik terendah kekacauan pikiran, emosi, semangat, bahkan gairah hidup. Buku ini memberikan banyak motivasi untuk selalu belajar dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta yang kadang tidak kita sadari. Melalui buku ini, kita serasa diajak untuk merenungi pikiran dan mengingatkan tentang perjuangan yang telah dilakukan. Untuk sejenak melupakan apa itu standar yang telah ditetapkan sebagai pokok pandangan hidup dalam masyarakat. Kita dibawa menuju jalan untuk merenungkan kisah hidup yang tidak pernah lepas dari suatu masalah. Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa karya Alfi Syahrin.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mendengar pukul 17.53 menit kebersamaan kita di sore ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Tak terasa, waktu Julai memisahkan kita. Saya akhir kebersamaan. Saya Yuli undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti Anda akan ditemani rekan saya, Hatijah Baco. Kita bisa jumpa lagi di hari esok. Selamat sore dan salam sehat untuk Anda.

kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Anda sudah ditemani rekan saya, Yuli Rohrohmana, di lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang mana sudah saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami, yang mana untuk edisi hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2026, maghrib jatuh pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Timur, yang mana sudah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

0: sering telat bangun. Akhirnya buru-buru, lupa sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya gak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang, aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan. Waktu tak bisa diputar kembali, tapi kita bisa menggunakannya dengan bijak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: There is no shortcut to success, ditulis pada 7 September 2017, membahas tentang keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Biasanya dipandang berdasarkan hoki maupun sebuah keajaiban. Akan tetapi, bagi orang-orang sukses, bisnis adalah suatu keberhasilan yang sifatnya konkret. Mereka semua percaya bahwa apabila ada suatu usaha, maka akan ada pula kemungkinan dalam mencapai kesuksesan. Bisnis adalah suatu yang realistis. Sukses dalam bidang bisnis bukan hanya dimiliki oleh keberuntungan yang dimiliki oleh sebagian orang saja. Akan tetapi, dapat dinikmati pula oleh siapa saja yang menjalani dengan sikap gigih. There is no shortcut to success, karya Albertine Ender, berisi tentang kiat-kiat sukses, strategi ketika menjalankan bisnis, sebab sukses merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siapapun. Demikian esensi buku berjudul There is no shortcut to success, karya Albertine Ender.
0: Esensi Buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda dengan segala apa yang sudah dipersiapkan ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Masih saya temani Anda di Fak-Fak malam ini pendengar. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti suara redaksi dan tentunya berbagai segmen juga masih hiasi ruang dengar Anda. Untuk Anda umat Buddha yang berbahagia, dapat ikuti mimbar agama Buddha pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda dapat ikuti drama radio. Dan saya akan temani Anda di ngobrol bareng komunitas hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Rangkaian lagu-lagu daerah akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Anda boleh gabung ya di jalur telepon 811-495-9490. Dan tentunya pasti saya temani Anda berbagai informasi hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 24, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya, ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Berjalan lancar, ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih.

Tradisi mengilapkan bola kriket memiliki sejarah panjang dan menarik dalam dunia olahraga. Praktik ini tidak hanya mempengaruhi permainan, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi tim. Mengilapkan bola bertujuan untuk memodifikasi aerodinamika bola, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bowler. Tradisi mengilapkan bola kriket dimulai sejak awal permainan itu sendiri. Nah, pada masa lalu, pemain menggunakan berbagai metode untuk menjaga permukaan bola tetap halus dan berkilau. Teknik ini dipercaya membantu dalam menciptakan ayunan yang lebih baik saat melemparkan bola. Seiring waktu, praktik ini menjadi lebih terstruktur dan diakui sebagai bagian penting dari strategi tim. Mengilapkan bola melibatkan penggunaan keringat atau air liur untuk membuat satu sisi bola lebih licin daripada sisi lainnya. Hal ini menciptakan perbedaan tekanan udara saat bola dilemparkan, menghasilkan ayunan yang tidak terduga bagi batsman lawan. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan pengalaman agar efektif tanpa melanggar aturan permainan. Menguasai teknik mengilapkan bola dapat memberikan keunggulan signifikan bagi tim bowling. Namun, penting untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Kriket Internasional agar tidak dianggap curang. Pemain harus memahami batasan-batasan yang ada dan berlatih secara etis untuk memastikan bahwa mereka bermain dengan cara yang adil dan sportif. Seiring berkembangnya waktu permainan kriket, Badan Pengatur telah memperketat aturan terkait penggunaan teknik mengilapkan bola. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas olahraga, sekaligus memastikan bahwa semua tim bersaing dengan adil di lapangan. Pemahaman tentang evolusi aturan ini penting bagi pemain agar tetap berada dalam batas-batas regulasi selama pertandingan berlangsung.

menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat

Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama,

Hingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda di malam hari ini. Ya, apalagi untuk Anda masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga di malam ini ya dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semua. Baik pendengar, saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana Piala Dunia 2026 diperkirakan mendorong pertumbuhan industri media dan layanan digital di Indonesia. Tingginya konsumsi konten membuat kebutuhan akses hiburan terus meningkat. Sebagai pemegang hak siar di Indonesia, TVRI memperluas distribusi tayangan melalui mitra digital. Langkah tersebut membuka akses penonton yang lebih luas. Direktur Utama Vologo Global Nusantara TBK Subianto Jingga mengatakan momentum Piala Dunia dimanfaatkan untuk memperbesar jumlah pelanggan. Menurutnya ajang tersebut menjadi kesempatan penting bagi pertumbuhan platform. Ia menambahkan perusahaan mempercepat strategi peluncuran layanan digital. Langkah tersebut dilakukan agar sesuai dengan momentum turnamen. Di sektor telekomunikasi, peningkatan aktivitas streaming diperkirakan menaikkan penggunaan internet. Operator juga mulai menyesuaikan layanan dengan pola konsumsi baru. Melalui kerjasama dengan TVRI, Telkomsel menghadirkan layanan live streaming melalui Maxstream TV. Strategis tersebut dilakukan untuk memperluas pelanggan pengalaman menonton pelanggan. Direktur Marketing Telkomsel, Lionel Chang, menilai pola konsumsi hiburan semakin fleksibel. Masyarakat semakin terbiasa menikmati konten lintas perangkat. Ya, founder atau pendiri PT Solusi Sinergi Digital, Fadel Muhammad, menilai akses internet berperan penting dalam pemerataan hiburan digital. Momentum Piala Dunia dinilai dapat mempercepat penguatan ekosistem tersebut. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami Program 1. Ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas di hari ini. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Baik pendengar, kami mohon maaf untuk edisi hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2026 suara redaksi tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana saya akan temani Anda dengan berbagai informasi seputar Kabupaten Fakfak ya, yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id hingga nanti menuju ke pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk Anda pendengar, kami informasikan untuk edisi hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2026 suara redaksi tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana saya akan temani ataupun saya hadirkan rangkaian informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Baik, informasi yang akan kami hadirkan di antaranya ada Babinsa Koramil Fakfak bersama warga ciptakan lingkungan kampung bersih dan asri. Ya, dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan asri, Babinsa Koramil 180301 Fakfak Serka Fahrudin bersama Serda Ari Watogar melaksanakan kegiatan komunikasi sosial atau Komsos dan karya bakti di Kampung Kuh Kendak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat setempat dalam aksi gotong royong membersihkan lingkungan kampung. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat di wilayah binaan. Dengan semangat kebersamaan, warga tampak antusias membersihkan jalan, pekarangan, serta fasilitas umum di sekitar kampung. Selain menjaga kebersihan, kegiatan Komsos dimanfaatkan Babinsa untuk mempererat komunikasi dengan masyarakat. Melalui dialog yang berlangsung secara langsung, Babinsa mendengarkan berbagai aspirasi sekaligus memberikan motivasi kepada warga agar terus menjaga kekompakan dan kepedulian terhadap lingkungan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan Komandan Kodim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman, yang menginstruksikan seluruh Babinsa agar senantiasa hadir di tengah masyarakat. Kehadiran aparat teritorial diharapkan mampu memberikan manfaat nyata serta mendukung berbagai program pembangunan di wilayah. Menurut Babinsa, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga lapisan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup serta menciptakan suasana kampung yang nyaman untuk dihuni. Kegiatan gotong royong berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan hingga selesai. Kekompakan antara Babinsa dan masyarakat menjadi gambaran kuatnya sinergi dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Melalui kegiatan Komsos dan karya bakti ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat. Semangat gotong royong yang terjalin juga diharapkan semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Kabupaten Fakfak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
2: Oh ya? Bagaimana deh cara?
3: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
2: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
3: Kok bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia? Untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak? Nah, deh cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
3: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
2: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
3: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, pemerintah Kabupaten Fafak terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 1.000 unit pada tahun anggaran 2026. Program tersebut secara resmi disampaikan Bupati Fafak Samuel Dahlan saat membuka sosialisasi program BSPS 1.000 unit tahun 2026 di Hotel Grand Papua pada Jumat 26 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan program BPSP merupakan bantuan perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang lebih layak huni. Menurutnya masih banyak rumah warga yang tampak baik dari bagian depan, namun kondisi dapur dan kamar mandi masih memerlukan perbaikan. Bupati menjelaskan bahwa perjuangan memperoleh tambahan kuota BSPS tidak dilakukan secara mudah. Setelah sebelumnya Fafak mendapatkan alokasi 500 unit, pemerintah kembali berhasil memperjuangkan tambahan hingga mencapai 1.000 unit pada tahun 2026. Meski nilai bantuan sebesar 25 juta rupiah per unit dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan rumah di Fafak, pemerintah berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara maksimal dari total kuota yang tersedia. Sebanyak 179 unit telah memasuki tahap awal pelaksanaan dengan bantuan material 21,5 juta rupiah dan upah tukang 3,5 juta rupiah untuk setiap penerima. Samuel Dahlan juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong agar pelaksanaan pembangunan rumah dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Selain itu, ia meminta toko penyedia material memastikan ketersediaan bahan bangunan sehingga proses pembangunan tidak mengalami kendala di lapangan. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan seluruh penerima manfaat agar tidak menjual material bangunan yang telah diberikan pemerintah, karena bantuan tersebut diperuntukkan untuk khususnya untuk memperbaiki kondisi rumah. Di akhir kegiatan, Samuel Dahlan secara resmi melonceng program BSPS 1.000 unit tahun 2026 dan berharap program tersebut mampu menghadirkan rumah yang lebih sehat, nyaman, serta layak huni bagi masyarakat Kabupaten Fafak. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: tandakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.
2: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
3: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
3: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
3: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda ya, apalagi untuk yang baru saja bergabung ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan deh, ada bahagia selalu untuk Anda semua pendengar. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti drama radio, dan jangan lewatkan Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas yang akan temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan tentunya masih saya teman Anda juga di Ruang Rindu. Anda boleh bergabung nanti di 0811 495 9490.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Segala apa yang sudah dipersiapkan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar penderita tuberkulosis TB menjadi salah satu kelompok prioritas penerima program makanan bergizi gratis atau MBG. Usulan itu disampaikan karena Indonesia masih mencatat sekitar 1 juta kasus TB setiap tahun dengan angka kematian mencapai

Ibu menyusui dan balita. Menurutnya kegiatan kelompok tersebut memiliki kebutuhan gizi tinggi yang sangat menentukan kualitas kesehatan ibu dan anak. Ia menjelaskan pemenuhan gizi bagi ibu hamil penting untuk menekan resiko berbagai masalah kesehatan pada ibu maupun bayi. Sementara itu kebutuhan gizi ibu menyusui perlu terpenuhi agar proses pemberian ASI berjalan optimal terutama pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Menkes Budi menyebut usulan perluasan sasaran penerima MBG mendapat respon positif dari Badan Gizi Nasional. Skema penerima manfaat dinilai masih dapat disesuaikan untuk menjangkau kelompok dengan kebutuhan gizi tinggi. Nah, saat pemerintah bersama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah membahas penguatan sasaran program MBG, evaluasi dampak program tersebut akan dilakukan melalui data pemeriksaan kesehatan dan status gizi guna memastikan kebijakan berjalan berdasarkan bukti. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda. Kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Fadli. Udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
3: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat,
6: emosian di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung saat ini di tempat tugas kami. Sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang, Anda dapat ikuti drama radio dengan judul Pelajaran Yang Tidak Pernah Selesai, persembahan dari RRI Malang.
3: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
4: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
5: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
6: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah, dan sekarang ibu sering sedih loh.
7: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
8: Drama radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup muda, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa, Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: Akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat nak, ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

0: resensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Resensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari dengan fokus pada pemahaman diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang otentik.
0: Esensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, menemani suasana Anda di malam hari ini. Saya temani Anda semuanya di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas, yang mana malam hari ini kita bersama ya dengan komunitas Sobat Bumi ya. Kayaknya jadi penasaran ya, ada siapa-siapa saja. Baik, sudah hadir ada Arinal Hak Putra Amanda, benar ya?
3: Iya, benar. Okay. Selamat malam.
2: Malam, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Ibu. Ini sebagai apa di komunitas ini?
3: Iya. Sebelumnya terima kasih Ibu Atija sudah mengundang kami Sobat Bumi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arinal Hak Putra Amanda. Saya di organisasi Sobat Bumi ini sebagai koordinator atau ketua.
2: Oke, sebagai ketua. Baik, berikutnya ada siapa gerangan ya? Yang di tengah mungkin langsung saja memperkenalkan diri, lebih afdol ya kalau memperkenalkan diri saja. Oke.
4: Kalau saya Kalvari Sumamangiri di bagian keanggotaan sosial kemasyarakatan.
2: Sosial kemasyarakatan. Ya. Oke, biasa disapa?
4: Kalvari.
2: Kalvari ya. Iya, ini nama orang ya. Juga ada yang cantik sendiri ya, cantik berdua tambah saya. Ada siapa?
5: Di baik, perkenalkan nama saya Dwi Andriani Lasale, biasa dipanggil Dwi. Di Sobat Bumi sendiri saya sebagai sekretaris.
2: Ya bagi sekretaris ya. Iya. Ya, tiada lengkapnya kalau tidak ada sekretaris ya. Oke, saya ke Ari dulu. Ari ya, biasa sapaannya, atau mungkin ada nama keren lagi?
3: Ari saja.
2: Ari saja. Oke, okay, Ari, selaku ketua mungkin boleh ceritakan sedikit nih tentang komunitas Sobat Bumi ini. Mungkin saya dan pendengar juga pengen tahu ya seperti apa komunitas ini dan bagaimana terbentuknya komunitas ini. Dari manakah hadirnya komunitas ini? Iya. Banyak ya.
3: Pasti penasaran juga.
2: Penasaran. Saya mah di sini jadi penasaran ya. Iya. Oke, silakan Ari.
3: Ya, Sobat Bumi Indonesia merupakan organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan generasi muda. Nah, organisasi ini hadir sebagai wadah bagi masyarakat, khususnya anak muda, untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi melalui aksi nyata, edukasi, dan kolaborasi.
2: Oke, baik.
3: Nah, terus untuk berdirinya Sobat Bumi sendiri ini, ini berdirinya pada tahun 2022.
2: Oke, 2022 ya?
3: Iya.
2: Waduh, itu kalau tidak salah lagi musim pandemi?
3: Iya.
2: Sekitar itu ya?
3: Iya, sekitar itu. Karena kan beasiswa Sobat apa? Sobat Bumi sendiri ini kan kita dari Pertamina bermitra dengan Politeknik Negeri Fakfak.
2: Oke, baik.
3: Nah, terus dari situ Pertamina memberikan beasiswa ke mahasiswa yang berprestasi untuk gabung di Sobat Bumi yang didasari oleh Pertamina.
2: Pertamina, oke. Berarti di bawah Pertamina gitu.
3: Iya,
2: ya.
3: Di bawah Pertamina.
2: Baik, boleh cerita juga bagaimanakah caranya untuk memperoleh beasiswa ya? Nah, saya ke sekretaris dulu nih. Saya pindah dulu sebentar ya, Kalvari ya. Iya deh. Silakan nih.
5: Oh, untuk cara memperoleh beasiswa Pertamina sendiri, itu kita harus melewati beberapa syarat ya, Kak.
2: Oke.
5: Itu ada di mana kita buat karya ilmiah. Karya ilmiah juga tuh harus sesuai tema dari Pertamina sendiri.
2: Oke. Okay. Misalnya yang kemarin Dwi ikuti apa tuh judulnya?
5: Saya punya judul ya. Oh, kalau saya tentang penghijauan sampah di Kabupaten Fakfak sendiri.
2: Oke, okay, gitu. Baik.
5: Setelah setelah kita karya ilmiah kita diseleksi, terus kalau kita misalnya lulus nih, Ibu, nanti kita akan diwawancarai dulu terlebih dahulu.
2: Oke.
5: Okay. Diwawancarai terlebih dahulu, setelah diwawancarai baru kita ada FGD.
2: FGD.
5: Iya. Setelah FGD baru nanti kita tunggu pengumuman untuk kelulusan kita.
2: Oke. Okay. Berapa lama itu?
5: Kita kemarin berapa ya, Kak?
2: Berapa? Kalvari, mungkin?
4: Biasanya dari bulan Maret sampai Agustus.
2: Oh, oke. Okay. Tadi ada sebut FGD, boleh jelaskan apa tuh?
4: Oh, iya. Kalau untuk FGD sendiri itu biasanya kita dari yang sudah lolos beasiswa ini, biasanya kan 10 orang, Bu. Nah, itu kita dibagi dua sesi.
2: Oke. Okay. Nah, berarti 55 ya.
4: 55 itu nanti kita dikasih tema lagi.
2: Oh, nah, ada tema lagi. Ya.
4: Wah, itu biasanya kan ada apa namanya? Ada dosen juga di dalamnya biasanya. Itu melalui via Zoom. Jadi FGD-nya itu melalui via Zoom, kemudian kita dikasih tema. Nah, tema itu kita bahas di dalam. Itu kita bentuk tim lagi di dalamnya. Dua orang jadi pro, dua orang kontra, dan satu orang itu jadi moderator.
2: Okay.
4: Nah, di situ kita dikasih tema, biasanya kita diskusi, kesepakatan biasanya. Misalnya tentang pemberdayaan masyarakat melalui program PLTS misalnya. Apakah kalau misalnya kita taruh PLTS di Kabupaten Fakfak cocok? Nah, itu kita bahas lagi, kemudian melalui kesepakatan teman-teman nanti. Kemudian ada hasilnya juga.
2: Oke, okay, seperti, ya, seperti itu. Kalau untuk wawancara apa saja tuh? Apa jadi bocoran? Okay.
4: Oke. Kalau untuk sesi wawancaranya itu kan sesi kedua ya, Bu.
2: Oke.
4: Lulus administrasi. Nah, di sesi wawancara itu biasanya kita masing-masing orang.
2: Oke, okay,
4: nah,
2: satu-satu ya.
4: Satu-satu orang itu biasanya kita ditanya tentang judul kita terlebih dahulu.
2: Okay.
4: Perkenalan, kemudian untuk judul, dan setelah itu kita ditanya lagi kalau misalnya lolos nih, kira-kira apa yang kalian lakukan setelah ini? Nah, kita juga ditanya terkait dengan pengalaman organisasi kita. Biasanya kita diprioritaskan itu yang sering ikut organisasi.
2: Organisasi. Ya.
4: Soalnya ini biasanya ini kan langsung berhubungan kepada masyarakat.
2: Aha, kalau ya. Kalvari sendiri pernah ikut organisasi apa?
4: saya pribadi.
2: Iya.
4: Kalau saya pada tahun 2024-2025 itu saya sebagai ketua himpunan mahasiswa teknik sipil. Nah, terus untuk 2025-2026 sampai sekarang saya dipilih sebagai wakil ketua BEM.
2: Ketua BEM di Politeknik?
4: Di Politeknik.
2: Keren. Oke, baik. Ketua BEM mah saya harus hati-hati ya. Oke, karena BEM itu biasa terkenal dengan tegas ya gitu ya. Ya, mudah-mudahan saya jangan dimarah-marahin. Oke, untuk persiapan diri ya, karena kalau untuk melakukan tadi senderetan prosesnya kita harus mempersiapkan diri. Nah, kira-kira apa saja itu? Saya ke Ari. Nih Ari, silakan Ri.
3: Ya, jadi kalau untuk mempersiapkan diri bagi yang mau ikut gabung nih.
2: Iya. Saya misalnya mau gabung tapi kan tidak mungkin.
3: Ini kan organisasi juga dikhususkan untuk mahasiswa.
2: Iya, ada batas aktif, usianya gitu, yang harusnya. Oke, boleh seperti apa nih?
3: Nah, untuk yang disiapkan nih.
2: Siapkan diri nih, mental
3: siapkan
2: nih.
3: Diri nih. Okay. Ini mental harus disiapkan terus jangan lupa ini nanti ada suruh buat ini lagi apa
5: motivation letter.
3: Iya, motivation letter
2: itu
3: juga.
2: Itu apa sih? Boleh jelaskan?
3: Motivasi letter, jadi motivasi kita untuk bergabung di Sobat Bumi ini. Kira-kira motivasi kita apa begitu. Terus nanti ada tema untuk bikin apa laporan itu juga.
2: Oke, jadi itu yang memang harus dipersiapkan dari awal ya. Kalau ingin bergabung dengan Sobat Bumi Sobat melalui Bumi, ataupun mendapatkan beasiswa tadi ya. Oke, baik. Luar biasa, mental juga perlu ya.
3: Mental perlu sekali.
2: Mental baik. Saya nanti saya akan tanya bagaimana Anda bertiga mempersiapkan mental, dan siapa tahu ada tipsnya bisa berbagi kepada teman-teman juga yang mungkin ingin bergabung di Sobat Bumi ya. Nah, baik. Tadi ada tadi sengguh tentang motivasi ya.
3: Iya.
2: Saya akhirnya tanya nih ke Ari dulu, Ri, motivasi kamu gabung Sobat Bumi apa?
3: Nah, kalau motivasi saya sendiri nih. Okay. Kalau motivasi saya sendiri itu mengurangi sampah plastik yang ada di fak-fak sini.
2: Oke.
3: Okay. Agar CO2 kita tetap aman.
2: Itu masih
3: terus meningkat.
2: Oke, motivasinya nanti saya tanyakan seperti apa pelaksanaannya di lapangan ya. Saya kayak Kalvari. Kalvari gimana kalau motivasi dari Kalvari sendiri?
4: Kalau motivasi saya sendiri mungkin yang pertama itu mungkin memperbaiki diri lah.
2: Okay. Ya,
4: itu melalui mengembangkan apa namanya komunikasi antara mahasiswa dan kolaborasi kepada masyarakat. Intinya berhubungan langsung sama masyarakat. Nah, untuk misi saya sendiri.
2: Ada misi ini ya. Oke, baik. Saya suka nih kalau yang ada misi ya.
4: Sobat Bumi ya, itu apa namanya? Lebih kayak pengembangan generasi muda. Kemudian bagaimana kita mengelola lingkungan. Ini kan berbicara tentang Sobat Bumi, kita berhubungan sama lingkungan ya. Penghijauan lingkungan, inovasi entah dari pengelolaan sampah, kemudian dan lain sebagainya gitu.
2: Lain sebagainya banyak ya. Dwi, silakan Dwi, motivasi kamu gabung dengan Sobat Bumi.
5: Kalau saya sendiri sih pertama pengalaman dan saya seperti Kak Rinal mengurangi sampah. Soalnya di fak-fak ini kayak banyak sampah di laut. Iya. Terus pertama juga kemarin saya sempat di karya ilmiah saya, saya sempat dokumentasi yang di Wagom di dekat gimana ya?
2: Wagom luas nih, ya mana nih?
5: Di depan Pemda juga kan biasa di situ ada penumpukan sampah. Di situ tapi kayaknya sekarang sudah
2: boleh bersih ya,
5: sudah dibersihkan gitu.
2: Iya, mungkin karena karya ilmunya tadi ya, sudah mulai diperhatikan. Iya. Oke, baik. Kita juga mungkin undang pendengar yang mungkin ingin bergabung, boleh silakan ya, ingin tanya-tanya tentang Sobat Bumi ini. Sangat menarik dengan berbagai motivasinya ya. Nah, kalau untuk keanggotanya sendiri seperti apa nih? Saya ke Kalvari dulu. Minimal berapa orang? Berapa banyak dalam satu komunitas Sobat Bumi ini?
4: Iya, kalau
2: ada sudah ditentukan
4: ya,
2: mungkin berapa
4: dari
2: banyak
4: yang kan penerima beasiswa itu? 10 orang. Jadi
2: oh, 10
4: yang
2: gabung
4: komunitas juga itu 10 orang juga.
2: Oke.
4: Okay. Nah, tetapi kan ada dari alumni-alumni sebelumnya juga, Ibu. Nah, mereka juga masih tetap bergabung di dalam Sobat Bumi.
2: Oke. Okay. Baik. Kini saatnya kita memasuki ke program ya, ataupun kegiatannya ya. Iya, asik nih kalau bicara program ya. Nah, tadi udah singgung tentang motivasi, sekarang kita masuk ke program kerjanya dulu. Nah, untuk program kerjanya seperti apa? Ari, boleh? Silakan selaku ketua. Ini pasti banyak nih ya.
3: Yeah.
2: Silakan, Ari.
3: Nah, untuk program kerjanya sendiri untuk Sobat Bumi itu, kita ada yang namanya Desa Energi Berdikari, DEB.
2: Oke, baik.
3: Nah, di situ kita ada satu program. Itu program PLTS di Kampung Tanama.
2: Oke.
3: Dan sudah berjalan dari 2023 kemarin. Nah, di situ yang PLTS-nya berkapasitas 2240 ya? 4250.
2: Oke.
3: Okay. Nah, terus ada lagi untuk UMKM-nya.
2: Oh, ada UMKM-nya
3: ada.
2: Juga.
3: Ada.
2: Okay.
3: Kita ada UMKM untuk hidroponik. Pelestarian hidroponik dan rencananya untuk program selanjutnya yang di tahun ketiga ini ada ternak ayam petelur lagi.
2: Oke. Okay.
3: Di Kampung Tanama situ. Jadi kita memanfaatkan PLTS itu untuk hidroponik sama ayam petelur tadi.
2: Oke, itu yang lebih difokuskan hingga saat ini masih di Kampung Tanama.
3: Masih di Kampung Tanama. Nah,
2: tapi ada target untuk diperluas ke kampung-kampung yang lainnya?
3: Nah, itu rencananya ini kan tahun ketiga itu exit program kita.
2: Oke.
3: Okay. Nah, di exit program mengusahakan untuk kampung sudah mulai bisa mandiri. Nah, terus setelah itu rencananya kita mau pindah ke kampung lain.
2: Targetnya di mana tuh?
3: Nah, itu kita bisa spill itu. Itu rahasia pabrik.
5: Oh,
3: itu
5: masih rahasia dapur.
2: Berarti belum bisa dipublis ya.
3: Iya, belum bisa.
2: Ya, tapi siapa tahu mungkin di sini bisa dipublis ya.
3: Iya, baik.
2: Tapi targetnya masih sudah ada kampung yang menjadi targetnya ya.
3: Iya.
2: Masih di wilayah
4: Papua. Targetnya itu kampung yang berpotensi membutuhkan.
2: Oh, oke, okay. Berarti
4: misalnya yang belum dialiri listrik gitu dan lain.
2: Oke, okay. Berarti kampung-kampung terjauh juga bisa menjadi target
4: bisa,
2: ya? Bisa menjadi target ya. Saya tunggu ya nanti.
3: Siap.
2: Baik. Tadi Kalvari di bagian
4: sosial masyarakat.
2: Nah, kegiatan program apa saja nih?
4: Kalau untuk kita ya, maksudnya divisi sosial kemasyarakatan itu sebenarnya untuk program pribadi nggak ada, tapi kalau untuk program utama dari komunitas
2: ini
4: ada,
2: ya, okay.
4: Itu kita ada program tahunan. Itu biasanya dalam setahun kita laksanakan kegiatan aksi, aksi pembersihan lingkungan, kemudian penanaman pohon. Nah, itu biasanya kita dilaksanakan kegiatannya di bulan Juni.
2: Bulan sama Juni.
4: Bulan Desember.
2: Bulan Desember. Ya. Berarti bulan Juni sudah terlaksana?
4: Belum, masih rencana.
2: Masih rencana, oke. Pelaksanaan berarti Desember ya?
4: Iya.
5: Biasanya akhir-akhir tahun.
2: Oh, akhir-akhir tahun. Kenapa pilihnya bulan Desember?
4: Bulan Desember karena itu juga dari pihak Pertamina.
2: Okay.
4: Pihak Pertamina yang mengeluarkan surat untuk aksi.
2: Oke, boleh.
4: Jadi biasanya kita dikasih opsi. Itu mau kegiatan pembersihan lingkungan atau clean up atau kegiatan penanaman pohon. Nah, itu kita pada tahun-tahun sebelumnya itu melakukan aksi clean up, pembersihan di wisata-wisata, kemudian di apa namanya perkotaan misalnya. Nah, tetapi untuk tahun kita pertama kali melakukan aksi penanaman pohon kemarin di kampung Wirikapa.
2: Wirikapa, ya. Oke, baik.
4: Itu kita melakukan aksi penanaman pohon sebanyak 50 pohon, Pak.
2: 5 pohon, Pak. Ya.
4: Kita biasanya dikasih pilihan dari Pertamina. Dikasih juga kira-kira mau tanam pohon apa di daerah Fakfak. Itu biasanya kita dikasih pohon, misalnya dikasih pilihan. Pohon apa ya?
3: Mangrove.
4: Nah, tetapi dari kita komunitas sendiri melihat kalau kayaknya kelompok masih kurang cocok dan juga bibitnya susah untuk didapat. Nah, jadi kita memilih untuk memakai apa namanya aset di daerah kita sendiri, yaitu pohon pala.
2: Pohon pala ya. Nah,
4: selain penghijauan dapat menghasilkan juga seperti itu.
2: Oke, saya ke Dwi selaku sekretaris, boleh mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan berbagai program yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan, walaupun masih rahasia ya.
5: Mungkin yang akan kita jalankan nanti itu apa, peternakan ayam.
2: Oke.
5: Okay. Itu sama mungkin setelah nanti kalau misalnya kayak kan banyak anggota, banyak mahasiswa nih yang sudah daftar beasiswa Pertamina nih. Nah, nanti kalau setelah mereka lulus itu pasti akan kita adakan kegiatan clean up lagi kayak tahun kita kemarin.
2: Oke. Okay. Ada bocoran untuk kegiatan bulan Desember?
5: Mungkin dari seperti yang tadi Kak Alvari bilang itu dari Pertaminanya sendiri yang kasih.
2: Oh, jadi tinggal memilih ya?
5: Iya.
2: Siapa tahu mungkin ada yang baru gitu ya. Oke, itu beberapa kegiatan-kegiatan ya. Targetnya seperti apa dari komunitas Sobat Bumi ini?
3: Kalau target kita sendiri itu target kita sendiri adalah untuk apa, mengedukasi apa
2: masyarakat
3: mengedukasi masyarakat tentang pentingnya
4: menjaga
3: alam ini.
2: Oke, itu targetnya. Dan tentunya butuh strategi juga ya. Karena untuk menyampaikan hal itu ada yang bisa menerima dan ada juga yang tidak bisa menerima. Nah, untuk strateginya seperti apa sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dari Sobat Bumi ini bisa diterima oleh masyarakat dan responnya seperti apa dari setiap kegiatan-kegiatan tersebut?
4: Seperti pengalaman kita ya.
2: Iya.
4: Itu kita melakukan aksi ini harus melalui koordinasi dulu sama pihak kampung. Nah, dari komunitas ini kita memilih kampung dulu. Nah, kita diskusikan kira-kira kampung mana yang betul-betul berpotensi mau kita apa namanya lakukan aksi clean up ataukah aksi penanaman pohon. Nah, itu biasanya kita ke kepala kampungnya langsung.
2: Baik. Ya.
4: Kita ke kepala kampungnya langsung untuk komunikasi. Kira-kira bisa kita melakukan aksi di sini. Nah, aksinya juga ini biasanya kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Biasanya kita target masyarakatnya itu sekitar 40-50an. Itu juga kita biasanya kolaborasi sama dinas. Dinas kehutanan dan juga dinas perkebunan. Nah, biasanya itu mereka support dari bibit mungkin. Kemudian untuk transportasi ya.
2: Untuk respon masyarakat sendiri?
4: Kalau respon masyarakat apa namanya sangat, maksudnya bagus ya Bu, karena menerima gitu. Jadi
2: apa ya? Jadi mereka menyambut dengan baik ya, dengan senang hati gitu ada program seperti ini ya. Apalagi bisa menambah ekonomi mereka juga ya. Oke. Baik,
5: saya
2: boleh
5: silakan. Kan lebih fokus ke masyarakat kan karena kita juga ada sosialisasi untuk anak-anak sekolah. Di situ juga kemarin kita sempat di SMP Yapis kita praktekan tentang membuat pupuk dari pengolahan sampah sisa-sampah makanan. Setelah dari situ kita di atas Mageva itu SD
2: kemarin. Iya, saya juga lupa namanya SD. Oke, baik.
5: Kita ada sosialisasi tentang bencana alam, kewaspadaan bencana alam seperti tsunami, banjir dan lain-lain. Dan setelah kita selesai apa untuk menjelaskan tentang bencana alam, ada Pak Arga, ketua, ada Pak koordinator kita, Pak Arga sendiri sedang mempraktekan ini untuk air. Air bersih.
2: Oh, gitu. Pembuatan air bersih, iya. Atau ya pengolahan air bersih gitu,
5: air
2: ya.
5: Bersih, iya.
2: Aha, oke. Okay. Baik, itu kegiatannya ini apakah hanya di bidang sosial, pendidikan atau pemberdayaan masyarakat, atau mungkin ada di bidang-bidang lain lagi? Selain pada bidang lingkungan atau juga mencakup bidang lainnya?
5: Mungkin untuk sekarang cuman bidang-bidang itu, mungkin nanti kalau ke depan ada bidang-bidang lain.
2: Oke, jadi untuk sementara masih di lingkungan dan juga sosial dan pendidikan. Oke, saya ke bidang sosial, apa saja yang sudah diterapkan dari Sobat Bumi ini?
3: Nah, untuk itu kita baru untuk melakukan kegiatan sosialisasi saja sih. Kalau untuk kegiatan lain mungkin belum ada.
2: Jadi mencakup sosialisasi saja ya.
3: Iya.
4: Lebih tepatnya pemberdayaan juga sih.
2: Oke. Okay. Seperti tahun, apa itu?
4: Ya, pemberdayaannya itu biasa seperti yang dijelaskan oleh ketua kita tadi itu tahun ini kita kan merencanakan 4 program ya.
2: Iya, oke.
4: Itu ada apa tadi? Ayam petelur
2: kemudian tadi
4: bibit ikan.
2: Oh, ada bibit ikan juga.
4: Ikan lele juga ada.
2: Ikan lele. Oke. Okay. Suka ya ikan lele?
4: Kemudian penerapan ini juga hidroponik.
2: Nah,
4: hidroponik ini kan sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Tetapi kita untuk fokusnya lebih ke pemasaran aja sih, karena masyarakat lokal juga kan belum terlalu paham terkait dengan pemasaran.
2: Oke.
4: Entah itu marketing dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk apa namanya ketiga program ini kan masih sementara dalam ini menunggu
2: proses. ACC ya. Okay. Masih menunggu ACC dari yang punya kebijakan ya. Seperti itu. Okay. Dari setiap program nih, apa yang membuat kalian yang paling berkesan? Saya ke Dwi dulu kayaknya ini.
5: Kalau saya kemarin programnya mungkin tentang sosialisasi ke anak-anak sekolah. Sama yang kedua tuh penanam pohon, karena itu pengalaman pertama juga untuk tanam pohon.
2: Oke, okay. Gitu. Kenapa yang itu paling berkesan menurut Dwi nih?
5: Karena setelah itu itu kan itu juga jauh di bagian belakang sana. Terus setelah kita tanam pohon juga, terus kita ke Badari deh. Jalan-jalan dulu.
3: Untuk refreshing.
2: Oh, oke, okay. Jadi sambil kerja sambil refreshing ya. Oke, okay. Itu yang bikin berkesan ya. Yang berkesannya yang menanam pohon atau jalan-jalannya? Jalan-jalannya. Oke, okay. Itu dari Kalvari. Yang kalau, mana paling berkesan di antara setiap program yang sedelekan? Okay.
4: Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke teknis ya Bu, di lapangannya. Itu kan kita, yang pertama itu kan kita mungkin bicara langsung sama masyarakat, kita sama dinas dan lain-lain. Kemudian saya belajar tentang PLTS. Kebetulan kan saya jurusan teknik sipil Bu.
2: Okay.
4: Nah, saya di situ dapat pengalaman dan juga pengetahuan baru terkait dengan bagaimana cara mengoperasikan PLTS, kemudian perbaikannya seperti apa, sampai dengan rehabilitasinya nanti. Seperti itu.
2: Itu pelajaran
4: itu, kemudian ini kan kita melaksanakannya itu bermalam juga biasanya. Jadi sampai di situ ya sih menurut saya paling berkesan, karena kita juga ramai-ramai jadi seru.
2: Iya, ada nuansa yang berbeda ya. Keluar dari lingkungan kampus lah minimal ya. Iya, minimal bolehlah keluar sedikit ya dari kampus, dapat lihat suasana yang baru gitu lah. Pengalaman baru dan ya pengalaman yang luar biasa tentunya dengan masyarakat ya. Kalau Ari sendiri, Ari silakan selaku ketua nih dengan begitu banyak programnya. Silakan mana yang paling berkesan nih?
3: Ya, kalau menurut saya pengalaman yang paling berkesan selama saya bergabung di Sobi itu ketika kita melakukan kegiatan ke masyarakat dan kita mengedukasi masyarakat dan masyarakat cerita ke kita
2: mendengar keluhan mereka,
3: keluh kesah masyarakat. Itu yang buat saya paling berkesan di situ.
2: Oke, okay. Berarti saya juga bisa menyampaikan keluh kesah.
5: Ya, suara
2: bisa,
5: hati masyarakat bisa.
2: Suara hati
3: iya.
2: Masyarakat
3: iya.
2: Masyarakat menyampaikan apa yang mereka inginkan ya.
3: Iya.
2: Seperti itu. Saat itu, saat mereka menyampaikan keluhan ataupun keluh kesah mereka, apa sebenarnya yang dirasakan oleh Ari sendiri?
3: Nah, yang saya rasakan itu apa ya, kok kayak gini, mm-hmm. apa kadang pemerintah itu tidak lihat, padahal hal kecil cuman nggak lihat.
2: Lihat ya, mungkin lihat, iya. Tapi menunggu berbagai
3: nah,
2: alasan dan
3: mungkin.
2: Sebagainya.
3: Bisa jadi.
2: Karena
3: itu.
2: Kan ada SOP-nya juga.
3: Iya.
2: Okay,
3: baik. Betul itu.
2: Jadi itu yang dirasakan ya.
3: Iya.
2: Jadi memang harus saling membantu lah minimal
3: iya.
2: gitu kan.
3: Iya.
2: Baik, itu dari Ari ya. Dampak yang dirasakan dan saat ini juga masyarakat bisa rasakan kehadiran dari Sobat Bumi sendiri ya,
3: yeah.
2: dengan berbagai kegiatan yang bisa meningkat ataupun mendongkrak ekonomi mereka sendiri ya. Rasanya gimana tuh Ari? Bisa membantu
3: gimana
2: masyarakat
3: ya?
2: Gitu
3: ya, otomatis senang lah, bangga juga bisa membantu masyarakat,
2: bisa terbayang-bayang
3: bisa,
2: ya?
3: Iya, bisa mengurangi beban masyarakat juga kan, dengan adanya PLTS juga kan. Bisa buat pemasangan lampu jalan yang kemarin gelap terus bisa terang.
2: Asik.
3: Terus mengurangi pengeluaran ekonomi biaya listrik dari masyarakat juga.
2: Oke, okay. Nah, kita ke ahlinya ya,
3: PLTS
2: aja ya. Gimana Kalvari ya rasanya ya? Saya sekarang ke rasanya dulu nih, gimana ya Tari?
4: Kalau dari saya, mungkin saya cukup bangga juga lah.
2: Mm-mm.
4: Soalnya kadang kan masyarakat juga cerita.
2: Mm-mm. Curhat nih ya.
4: Okay. Itu kan kita secara langsung sudah mendengarkan lah.
2: Okay.
4: Sebenarnya yang kita butuhkan tuh ini. Nah. Jadi secara tidak langsung itu sudah menjadi rekomendasi dari mereka sebenarnya.
2: Okay.
4: Untuk kita jalankan. Nah, kemudian untuk seperti yang dibilang ketua kita tadi bahwa memang dengan adanya PLTS itu kita di sana betul-betul mengurangi apa namanya pengeluaran masyarakat
2: okay,
4: juga.
2: Baik.
4: Karena bukan hanya dipasang di jalan, tetapi juga biasanya di depan rumah. Kira-kira seperti itu. Dan kita sampai sekarang udah targetnya rumah itu udah berapa ya? 10-an lah.
2: 10 ya.
4: Iya.
2: Oke. Okay. Berarti mudah-mudahan target berikut bisa lebih dari 10
4: iya,
2: ya.
4: Iya.
2: Oke, okay. Duis.
4: Lebih 10 rumah, tetapi sekitar mendekati 100 jiwa.
2: Oke, baik. Sekarang kita ke Dwi nih, perasaannya bagaimana Dwi membantu masyarakat juga tentunya.
5: Cukup bangga kayak gimana ya, kayak pengalaman ini betul-betul nyata juga gitu aku alami.
2: Apa-apalah sekali-sekali aku. Oke.
5: Okay. Terus juga tentang PLT saya kurang ikuti karena memang jarang ya, jarang juga di untuk PLTS. Tapi kayak misalnya sosialisasi, terus berbaur kepada masyarakat itu bagus. Maksudnya kayak saya juga kayak karena mungkin saya juga orangnya suka bersosialisasi, jadi merasa kayak apa
2: sedikit bantuan sangat bermanfaat untuk mereka seperti itu ya. Oke, baik. Ya, saking berkesannya ya, tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu. Oke, baik. Dan ini selain bantuan pendidikan dan manfaat besar yang dirasakan sebagai penerima beasiswa Pertamina ya. Ini mungkin ada tidak sih pelatihan atau pembinaan khusus yang diberikan kepada penerima beasiswa untuk mengembangkan kemampuan mereka? Saya ke siapa dulu nih? Dwi dulu kali, boleh silakan.
5: Untuk pengembangan sendiri ya?
2: Pelatihan mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus dari Pertamina untuk penerima beasiswa ini?
5: Untuk tidak ada sih Bu.
3: Ada pelatihannya ada.
2: Oke, ada pelatihan.
4: Via Zoom.
5: Ada sih untuk
2: kebanyakan.
3: Masih belum.
5: Kalau offline belum, tapi kalau online
3: sering.
2: Ya?
5: Terus
2: kalau
5: misalnya kayak pengumumannya kayak hari ini, nanti kayak 3 hari kemudian baru nanti ada Zoom untuk caranya gimana sih untuk lolos gitu.
2: Oke, baik. Jadi memang ada ya,
5: ya
2: ada pelatihan-pelatihan sedikit lah sebagai bekal gitu ya untuk terjun ke masyarakat ya. Oke, baik. Ih, ini sangat seru ya, saya jadi penasaran nih ya. Oke, nah selain pelatihan, mungkin bagaimana pengalaman menjadi sobat bumi untuk membentuk karakter nih, dan cara pandang kalian sebagai mahasiswa, apalagi sekarang ini juga banyak sekali isu terkait dengan lingkungan ya. Bagaimana kalian juga mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung, sama-sama bergandeng tangan untuk menepis isu-isu yang ada pada saat ini. Dari siapa dulu? Boleh, boleh dari Kak Fahri. Saya suka nih ya, saya rasanya seperti dosen ya. Baik, Kak Fahri, boleh.
4: Kalau untuk ini terkait dengan kolaborasi ya Bu?
2: Iya, kolaborasi kalian Sobat Bumi, dan juga kan yang terpilih kan 10 orang ya, sedangkan di Politeknik mahasiswanya yang begitu banyak ya, tentunya dengan karakter mereka masing-masing, pola pikir yang berbeda-beda ya. Nah ini kan untuk menyamakan persepsi ataupun pola pikir kan tidak semudah kita membalik telapak tangan. Nah tentunya kalian punya tugas tersendiri untuk bagaimana mengajak mahasiswa. Sebelum kita ke masyarakat, lingkungan dulu yang harus kita benahi. Nah ini seperti apa ini?
4: Oke, kalau dari komunitas kita sendiri mengajak, bagaimana caranya mengajak mahasiswa? Kita mungkin lebih ke sosialisasi sih, kemudian karena setiap kita melakukan aksi itu biasanya kita undang mereka juga, jadi bukan kita targetnya orang mahasiswanya juga.
2: Okay.
4: Biasanya itu satu, misalnya dari himpunan 10 orang lah itu. 10 orang sampai 20 orang biasanya.
2: Okay.
4: Nah itu kita undang himpunan, UKM juga biasanya juga, BEM juga biasanya kita undang.
2: Nah
4: itu biasanya minimal 10 orang. Kalau untuk konsep kegiatannya kita sendiri dari komunitas Sobat Bumi. Tapi untuk terjunnya ke lapangan kita sama-sama mahasiswa yang kita undang juga.
2: Respon dari mahasiswa bagaimana tuh? Kan ada, malas itu kan bukan tugas saya. Gitu kan? Adalah bahasa-bahasa seperti itu ya?
4: Iya, biasanya. Cuman kalau kita sekarang sih belum pernah kita alami ya, Bu.
2: Okay.
4: Ya, belum pernah. Soalnya kan setiap kita undang itu mereka terima. Nah, biasanya tugasnya ketuanya sendiri itu mengutus anggotanya. Biasanya juga termasuk anggotanya ketuanya yang pergi. Nah, jadi situ mereka ketuanya mengajak anggotanya semua untuk bergabung dengan kita. Seperti itu.
2: Oke. Dari Ari silakan selaku ketua.
3: Ya, melanjutkan Fahri tadi kan
2: boleh.
3: Karena apa kalau mahasiswa itu kan karena tahu ada bingkisannya. Kan ada bingkisannya begitu.
2: Kalau itu saya juga suka.
3: Nah, terus sebagai generasi muda juga kita memiliki tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Nah, mulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dan dikerjakan bersama-sama, karena perubahan besar selalu berawal dari aksi kecil. Nah, contohnya kayak kita apa, mengurangi penggunaan kantong plastik.
2: Nah, itu sudah diterapkan di kampus?
3: Sudah.
2: Oke, baik.
3: Dan terus apa, bawa tumbler sendiri mungkin, botol minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik.
2: Tapi kan biasa kalau cowok-cowok gengsi ya,
3: tumbler ya.
5: Dan tidak mau bawa botol minum.
3: Rata-rata begitu.
2: Kalau Ari, bagaimana Ari? Awalnya gengsi tidak buat tumbler?
3: Iya sih, awalnya gengsi, cuman lama-lama ya biasa.
2: Biasa ya. Oke, kalau Kalvari sendiri, masih
4: sekarang udah enggak sih, maksudnya awalnya kan kita apalagi laki-laki ya,
2: iya biasa gengsi itu ya, masa
4: ya gitu. Sekarang udah enggak sih, udah terbiasa gitu.
2: Ya kalau soal cewek jangan ditanya. Suka ya tumblernya warna apa?
5: Warna pink.
2: Oke, okay. Kalau cewek mah sudah biasa buat tamar, kalau cowok mah aduh Tuhan tolong gitu ya. Saya tidak sanggup untuk membawanya ya. Oke, baik. Dan selain pendidikan nih, apa manfaat terbesar yang dirasakan sebagai penerima beasiswa Pertamina nih?
4: Mungkin bantuan hidup sih.
5: Iya, betul. Bantuan
2: hidup.
4: Soalnya kan kita juga selain daripada itu uang transportasi juga ada.
2: Oke.
4: Jadi betul-betul uang yang kita terima itu bersih untuk kita pribadi.
2: Oke.
4: Kalau mau aksi lagi ya ada

0: tantangan terbesar ya?
1: Kalau di dalam sobat bumi ini.
0: Kalau tantangan terbesar ini. Itu mungkin
2: ada dua sih.
1: Iya. Jangan bilang tidak ada ya.
0: Ada.
1: Apa tuh dari Ari sendiri selaku ketua harus membawai 10 orang dan setelah itu harus juga dengan teman-teman mahasiswa yang begitu banyaknya sebelum terjun ke masyarakat yang lebih besar lagi.
0: Kalau untuk tantangannya sendiri sih mungkin ini apa untuk menggerakkan masyarakat juga ini sebetulnya agak susah sih. Okay. Cuman dengan pendekatan kita mungkin bisa teratasi.
1: Iya, apalagi melihat senyumnya Ari juga bisa teratasi. Ari
0: bisa jadi bisa jadi.
1: Oke, kalau Fahri tantangan terbesar yang dihadapi seperti apa?
2: Kalau tantangan besar sih menurut saya ada dua.
1: Okay.
2: Masyarakat sama mahasiswa.
1: Nah, yang pertama, paling ini. Okay. Yang paling yang mana?
2: Kalau yang paling ya Bu, maksudnya kita dari komunitasnya juga kan kadang kurang aktif juga Bu.
1: Okay.
2: Nah, itu tantangan kita yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua itu mungkin yang dijelaskan kita tadi masyarakat. Itu kadang juga kita sulit untuk ngumpul masyarakat. Nah, itu. Kemudian mungkin yang ketiga untuk perbaikan sih. Perbaikan program misalnya PLTS. Bu. Itu kita kadang kesulitan juga. Jadi kalau menurut saya ada tiga, mahasiswa, masyarakat, sama programnya yang kita jalankan.
1: Oke, okay. Yang paling terbesar menurut Kalvari yang mungkin sulit dan membutuhkan ekstra gitu?
2: PLTS-nya sendiri.
1: Oh, okay.
2: Iya. Soalnya kan kita untuk komunitas yang sekarang tidak ada jurusan teknik listrik.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kita kesulitan untuk menghubungi alumni sebelumnya. Mereka juga kan udah ada kegiatan lain
1: ya.
2: Jadi misalnya yang kemarin yang barusan terjadi itu kita menunggu lama.
1: Okay.
2: Alumni dari luar kota ke sini.
1: Itu menjadi hambatan ya.
2: Hambatan
1: program sendiri.
2: Ya.
1: Oke, okay. Mudah-mudahan langsung besok langsung dibuka ya.
2: Amin.
1: Oke, okay, dari diri sendiri tantangan terbesar yang dihadapi.
3: Tantangan terbesar yang dihadapi itu mungkin sama kayak Kak Arinal sama Kak Kalvari, tapi saya sendiri mungkin dari anggota kita ya, kurangnya, kita juga kadang-kadang miskomunikasi Bu.
1: Okay.
3: Ya, jadi kurangnya pergerakan juga dari anggota yang lain, jadi kayak cuman kita-kita aja yang kerja gitu.
1: Okay.
3: Terus kita tantangan terbesar.
1: Karena
3: kalau kita apa-apa kayak susah juga kan Bu, kalau memang semua sibuk, tapi ini juga komunitas kita semua gitu.
1: Baik, saya menuju ke ketua, ini ketua. Ketua tentunya punya strategi khusus ya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Seperti apa strateginya? Mungkin lebih ke kelompok ataupun sobat bumi itu sendiri. Nah, adakah langkah strategi yang dilakukan biar tetap kompak nih ya? Harus kompak dulu nih, baru di luarnya kompak gitu kan?
0: Yeah,
1: oke.
0: Okay.
1: Seperti apa nih?
0: Nah, kalau untuk strategi saya sendiri nih, pastinya nanti kan saya sebagai koordinator sendiri itu tiap tahun itu, tiap semester itu ada kertas atau ada form itu untuk evaluasi keanggotaan.
1: Oke, baik.
0: Nah, jadi setiap ada anggota yang tidak mau bergerak, saya ingatkan mereka untuk ini loh, namamu nanti bisa masuk di form evaluasi.
1: Okay.
0: Jadi gimana? Mau bergerak atau enggak? Atau mau keep-nya putus ini? Bisa loh.
1: Bisa ya.
0: Jadi begitu.
1: Ini sekalian ancaman.
3: Iya, jadi apa-apa di blacklist.
1: Iya, benar-benar zaman semakin canggih ya.
0: Iya. Oke,
1: nah, ini bagaimana pengalaman menjadi sobat bumi nih membentuk karakter dan cara pandang kalian sebagai mahasiswa nih. Silakan saya ke siapa dulu, Dewi, Dwi dulu kali ya. Silakan Dewi, Dwi.
3: Sebagai mahasiswa
1: iya,
3: untuk sobat bumi.
1: Iya, benar. Bagaimana pengalaman menjadi sobat bumi membentuk karakter dan cara pandang kalian sebagai mahasiswa?
3: Oke. Sebagai pandangan saya nih untuk sobat bumi kayak tapi
1: apakah mempengaruhi karakter kamu?
3: Iya,
1: pengaruhi sendiri?
3: Saya kembangkan diri saya juga di sobat bumi sendiri dan
1: apalagi nih yang kamu yang dirasakan Dwi itu kalau sebelum dan sesudah berada di sobat bumi itu kan pasti berbeda ya. Nah, itu seperti apa yang Dwi rasakan dan perubahan karakter apa yang

0: merasakan?
1: Sebelumnya tuh saya kayak masih takut gitu untuk turun langsung ke lapangan. Okay. Tapi dengan gabungnya saya di Sobat Bumi, saya jadi berani dan saya juga kayak berani langsung turun ke lapangannya langsung dan bersosialisasinya ke masyarakat langsung gitu.
0: Kan pasti ada rasa grogi
1: ya, langsung
0: kan?
1: Kayak gemetar juga duluan, kayak tidak mau, tapi dengan turunnya di Sobat Bumi saya bisa gitu.
0: Jadi sekarang yang dulunya tidak bisa di depan publik, akhirnya bisa, di depan publik ya, gitu. Public speaking juga diperlukan ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau ke wakil band ini mah tidak usah diragukan lagi ya. Oke, seperti apa?
2: Kalau saya pribadi mungkin cukup bangga lah pandangan saya, karena di dalam suatu institusi ya, khususnya politeknik itu kan ada landasan tuh namanya Tridharma Perguruan Tinggi.
0: Okay.
2: Nah itu kan ada penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Nah secara langsung saya sudah menjalankan tiga-tiganya itu melalui komunitas, kemudian pendidikan yang saya jalan sekarang, dan juga program-program penelitian seperti itu kira-kira. Nah sebelum masuk di Sobat Bumi juga sih sebenarnya saya sudah sering turun ke masyarakat ya gitu, dari program-program organisasi. Cuman lebih ke apa namanya, di Sobat Bumi ini kita lebih ke apa namanya, pemberdayaan. Nah selama ini kan kita hanya memperhatikan lingkungan juga kalau di organisasi, tapi di Sobat Bumi memberikan langsung dampak kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Untuk pemberdayaan, kemudian bagaimana cara menginovasi hal yang baru, kira-kira seperti itu. Jadi pandangan saya cukup, saya pribadi cukup bangga lah bisa menjalankan itu semua.
0: Oke, silakan Ari.
3: Ya, kalau saya sendiri, kalau pandangan sebagai mahasiswa nih, ya bangga lah pastinya. Ini kita dapat beasiswa dari Pertamina loh. Siapa sih yang gak bangga? Nah, terus apalagi kan kita saingannya juga banyak. Dan terus kita juga bisa apa, bertukar pendapat apa dari kampus-kampus lain yang bermitra dengan Pertamina ini tadi.
0: Baik, itu yang dirasakan ya. Karakter juga pasti akan berubah ya, sebelum dan sesudahnya ya. Yang merubah Ari itu apa sih? Setelah mendapat beasiswa dari Pertamina dan terus bergabung di Sobat Bumi,
3: yang merubah saya mungkin jiwa kepemimpinan saya itu makin tumbuh.
0: Jadi ketua tadi ya. Yang sebelumnya tidak pernah menjadi ketua dan kini menjadi ketua.
3: Betul.
0: Yang biasanya kita disuruh ya, sekarang kita yang menyuruh. Itulah kelebihan dari ketua ya. Mungkin ada pesan untuk Sobat Bumi, untuk mahasiswa lainnya yang ingin mungkin mendapatkan beasiswa sekaligus berkontribusi bagi masyarakat, boleh? Mana? Ari dulu ketua.
3: Ya mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang ingin bergabung dengan kita, yang penting siapkan IPK, jangan sampai turun di bawah
0: minimal berapa?
3: Minimal itu 3.
4: Harus 3.
0: Harus 3 ya. Di atas 3 alhamdulillah.
4: Iya, di atas 3 alhamdulillah.
3: Kalau enggak, apa kalau misal IPK turun sudah selesai, nggak dapat,
0: jangan lagi ya mencoba. Baik, apa lagi?
3: Semangat, jangan pantang menyerah.
0: Asik. Baik, kita menuju ke wakil band.
2: Dari saya mungkin pesan saya lebih ke semangat aja, lebih ke semangat, kemudian apa namanya, mentalnya dijaga atau ditumbuhkan lebih besar lagi lah.
0: Seperti apa, adakah tips untuk adik-adik yang mungkin ingin bergabung nanti?
2: Kalau tips dari saya pribadi ya, sesuai dengan pengalaman saya, ya harus gabung organisasi dulu supaya bisa berhubung. Ini kan secara langsung kita sudah berhubungan sama masyarakat. Nah di situ kan kita apa namanya, diuji kemampuan komunikasi kita, kemudian apa, mental kita berhadapan langsung sama orang-orang besar seperti itu. Jadi dari saya mungkin semangat aja.
0: Semangat dan siapkan mental ya. Baik, saya ke Dwi, silakan.
1: Kalau saya sendiri untuk adik-adik mahasiswa yang mau gabung ke beasiswa Pertamina, yang pertama disiapkan itu mental, kayak seperti Kak Arifa sama Alfari tadi, dan pasti maksudnya jangan kalian lihat persyaratannya langsung kayak down gitu.
0: Iya, biasanya begitu ya.
1: Harus coba dulu, kalau tidak coba mau sampai kapan gitu. Dan yang kedua, IPK juga harus bertahan 3, tapi IPK-nya tuh 3 tuh kayak harus, misalnya nih kita semester 2 daftar IPK 3, semester 3-nya jangan sampai jatuh lagi.
0: Harus dipertahankan.
1: Harus dipertahankan. Soalnya kayak kalau misalnya IPK-nya 3 tapi IPS-nya masih turun, berarti itu tidak dapat lagi gitu.
0: Oke, berarti dinyatakan gugur ya?
3: Enggak gugur, cuman
1: tapi itu dapat.
0: Tidak dapat.
3: Enggak dapat untuk di tahun
1: semester
3: itu.
0: Oke.
3: Nanti kalau semester selanjutnya nilainya meningkat lagi baru dapat.
0: Oke, baik seperti itu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi jangan pantang menyerah ya adik-adik, tetap semangat.
0: Semangat. Oke, baik. Dan akhirnya kita akan masuk di kedepannya ya, harapan dan rencana komunitas Sobat Bumi Politeknik Negeri Fafak seperti apa? Adui dulu deh. Boleh, silakan, sabar ya.
1: Okay. Harapannya untuk Sobat Bumi sendiri di Politeknik Negeri Fafak mungkin tetap jaya kayak kita.
0: Oke. Okay.
1: Tetap apa? Kerjasamanya lebih kompak lagi dan apalagi? Dan
0: tetap berkomunikasi. Oke, silakan. Kalvari.
2: Kalau dari saya mungkin harapan sekaligus meminta.
0: Ya. Oke, harapan dan meminta dan pemberitahuan ya.
2: Kalau harapan saya mudah-mudahan khusus mitra Politeknik Negeri Fakfak itu kuotanya ditambah lagi. Yang 10 orang. Iya.
0: Minimal berapa? Ini kan harapannya nih.
3: 20.
0: Oke, okay, baik. Dicatat nanti ya. Siap. Terus apalagi harapannya?
2: Harapan saya mungkin mudah-mudahan dari komunitas kita lebih aktif lagi, kemudian lebih semangat lagi lah untuk terjun ke masyarakat. Kemudian apa namanya? Oh, itu aja sih, Bu.
0: Itu saja ya.
2: Iya, butuh keaktifan sama kerja keras sama-sama.
0: Iya, baik.
2: Komunitas.
0: Saya akhirnya ke ketua, silakan ini.
3: Iya, kalau untuk saya sendiri harapan saya itu saya ingin apa? Sobat Bumi sendiri bisa berkolaborasi lebih banyak lagi dengan dinas-dinas atau mitra-mitra yang lain. Dan agar bisa lebih berkembang ke depannya.
0: Baik. Terima kasih untuk Ari, terima kasih juga untuk Alvari dan juga Dwi sudah bersama kami di ngobrol bareng komunitas bersama Sobat Bumi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang diimpikan bisa terwujud dan tercapai. Sukses dengan pendidikannya juga. Semoga mahasiswa-mahasiswa lainnya juga bisa mengikuti jejak ya. Kalian bersepuluh, tapi yang ada cuma 3 di sini.
1: Wakili.
0: Terima kasih untuk semuanya dan baik pendengar, sampai di sini dulu. Saya temani Anda di ngobrol bareng komunitas. Dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
6: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
4: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar badan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
5: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
7: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
5: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana ya? Terima kasih.
7: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
8: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arif Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
7: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
6: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
9: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterampes di Jakarta.
6: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
9: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
10: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
9: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
11: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
12: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
11: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
12: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
13: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atau berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
12: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
15: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
14: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
16: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.
15: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
17: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
18: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
17: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
19: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
17: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
21: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
22: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
21: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
23: Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Dari awal sampai sekarang nggak ada. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah, semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua, Mas.
21: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain?
24: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus berprestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotis, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Anda bahagia selalu untuk Anda di suasana malam hari ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Anda boleh gabung ya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Mama, tadi toh Adi di sekolah belajar tentang flora dan fauna.
1: Oh ya? Coba Adi sebutkan hewan-hewan apa saja yang tadi dipelajari.
0: Banyak mah, kalau di Papua ada burung cendrawasih, kanguru Papua, ada juga burung kesuari gelambir tunggal. Tapi sayangnya Mama, sekarang Katong Sutara bisa lihat hewan-hewan ini karena sukunah.
2: Jika tak ingin hal ini terjadi di masa depan, mulai dari sekarang jagalah alam di negeri ini, serta lindungi flora dan fauna yang terancam punah. Stop perburuan liar, jangan biarkan punah.

lagi ngomongin lagu Piala Dunia yang paling nempel di kepala. Tidak mungkin kita lupa sama Waka Waka This Time for Africa dari Shakira. Ya, lagu ini jadi ikon resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan sampai sekarang masih sering diputar di mana-mana. Beatnya energik, campuran musik Afrika dengan pop modern, bikin siapapun otomatis pengen ikut joget. Yang bikin Waka Waka spesial bukan cuma musiknya, tapi juga vibes kebersamaan dan semangat perjuangannya. Liriknya ngajak kita buat bangkit, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Persis seperti semangat di lapangan bola. Tidak heran kalau lagu ini kembali viral. Setiap kali diputar, rasanya kayak lagi nonton momen-momen ikon Piala Dunia. Dari selebrasi gol sampai tarian khasnya yang gampang diikutin. Kalau dengar Samina Mina AA, dijamin langsung nyambung semua.

0: esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program asal Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana suasana di tempat Anda pendengar ya? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda semua ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami. Begitu juga untuk para petugas-petugas malam yang sepertinya sudah boleh sibuk ya di tempat tugasnya masing-masing, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sudah mulai beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya ya, apalagi untuk yang baru saja bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Rangkaian lagu-lagu daerah masih menghiasi ruang dengar Anda pendengar, hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Anda boleh gabung di 0811 495 9490.

0: Tira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira,

0: Mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
2: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, menemani suasana Anda di malam hari ini, saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu ya. Buat yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490, dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90 ya. Baik, diantaranya ada Andi Maria Matalata, Jumpa Lagi, Black Sweet, Katakanlah, Ahmad Albar, dan Gita Rolis dengan Kartika, ATCB, Repot. Ada Ermi Kulit dengan Pasrah, ada Ismi Aziz ya, Aku Rindu, juga Asri, Hatiku Masih Untukmu, ada Stinky, Biru Hatiku, Anang dan Krisdayanti, Biar Cinta, Novia Kolopaking, Asmara, Rano Karno, dan Nela Regar ya, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku, Nega Ardila, Menanti Kejujuran, ada Levinia dengan Melodi Memori. Oke, itu dia sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90 yang akan temani Anda semuanya di Ruang Rindu di 0811 495 9490 ya. Baik, membuka tirai jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini, saya hadirkan satu nomor lagu dari Novia Kolopaking dengan Asmara, spesial untuk Anda.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Baik, untuk Anda yang mau bergabung silakan ya, saya temani di jalur telepon 08114959490 ya, dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90 yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Oke, saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Dan rindu, selamat malam kakak.
0: Oke, malam juga Dona Vika, apa kabar?
1: Vika, kabar sehat, bahagia.
0: Oke, sehat dan bahagia ya. Oke, silakan Dona Vika.
1: Lagunya apa-apa kakak?
0: Oke, baik. Silakan, ada Andi Maria Matalata, Jumpa Lagi, Black Sweet, Katakanlah, Ahmad Albar, Kartika, Atik Sebe, Repot, ada Ermi Kulit, Pasrah, ada Ismi Aziz, Aku Rindu, Asri, Hatiku Masih Untukmu, Stinky, Biru Hatiku, Andang dan Kristian, Kris Dayanti, Biar Cinta, Rano Karno dan Nila Regar, Jangan Lagi Kau Menangis, juga Danika Ardila, Menantikan Kejujuran, ada Leviana dengan Melodi Memori. Yang mana?
1: Itu juga. Nika Ardila, Menantikan Kejujuran.
0: Oke, silahkan.
1: Ya, pertama-tama buat kakak yang cerdas, selamat bercerdas. Tuhan selalu melindungi kakak. Kerana yang ada di rumah.
0: Okey, makasih.
1: Dan jangan salam buat penyanyi ini yang manusia. Salam sehat kerana munaf yang menyalu. Salam sayang selalu pusat tengah dan jangan bang luhur. Dapat sama dan sekarang Pak Lely lima tase Lely di India. Itu saja kakak.
0: Okay.
1: Selamat malam Bang Jendu.
0: Oke, terima kasih untuk Nona Vika yang sudah bergabung di belakangnya Nona Vika. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Sore lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Bunda El yang punya Manado?
2: Halo, kabar baik, sehat, bahagia.
0: Oke, silakan.
2: Lagu apa yang ada tertinggal?
0: Aduh, lagu. Baik. Saya baca ulang lagi ya. Oke, okay, ada Andi Maria Matalata, Jumpa Lagi, Black Sweet, Katakanlah, Ahmad Albar, Gita, dan Gitarolis, Kartika, Ati Sebe, Repot, Ermi Kulit, ada Pasrah, juga ada Ismi Aziz, Aku Rindu, Asri, Hatiku Masih Untukmu, Stinky, Biru Hatiku, Anang dan Kris Jayanti, Biar Cinta, Rano Karno dan Nila Regar, Jangan Lagi Kau Menangis, Leviana, Melodi Memori.
2: Anang Asyanti sudah.
0: Oke, silahkan.
2: Ya, menyapa pertama buat yang bertugas hati sayang. Selamat malam, salam sehat, sukses sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Ada kakak Lili, salam manis, salam sehat yang buat di Manado. Ada Ibu Ani juga di Manado, Ibu Farida juga di Palu, Ibu Maslia juga, salam sehat semuanya, Ibu Rosna, Ibu Rojail, Ibu Ani, ada Bunda Utri juga salam sehat, Pak Junaidi di Ambon salam sehat diberkati juga, Putra Tengah, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Amin, Bang Cut, juga ada Yadi, ada Pak Freddy di Maroke, salam sehat semuanya. Ada Pak Ucang di Bau-Bau, ada Rani juga di Ternate, Pak Yunus yang ada di Bau-Bau juga. Semua sudah, Pak Nasrun, semua sudah, Pak Darwin, Pak Mota, Pak Wintang Pratama, semuanya salam sehat untuk adik saya. Makasih, selamat ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda El yang sudah bergabung ya bersama kami. Baik, untuk Anda yang mau bergabung di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Mungkin sebelum gabung dimonitor dulu ya lagu-lagu yang sudah saya bacakan, biar saya tidak mengulang lagi ya. Waduh, bisa oke nih ya kalau sejam saya harus membaca ulang lagunya. Oke, kita nikmati dulu suara dari Nika Ardila, Menanti Kejujuran, Anang dan Krisdayanti, Biar Cinta, spesial untuk Anda.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Buku bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

0: Masih saya temani Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung boleh silakan di 0811-495-9490. Oke, saya terima yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Ati.
0: Halo, apa kabar Hadi?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu kakak.
0: Oke, mantaplah kalau sehat ya.
1: Kabar kakak gimana?
0: Kabar saya baik, Hadi, silakan.
1: Oh, syukur lah ya, kalau baik-baik juga.
0: Iya, saya mah selalu baik-baik saja gitu kan.
1: Karena yang utama itu adalah kesehatannya.
0: Iya, benar sekali.
1: Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa beraktivitas.
0: Iya.
1: Kalau cuacanya gimana di sana kakak?
0: Ya biasalah kalau malam dingin nih.
1: Dingin ya. Di sini beda.
0: Oh, senang sana kenapa?
1: Kalau malam panas, kalau siang dingin.
0: Oke, okay. Ya, apalah, namanya juga cuaca ya.
1: Iya, namanya cuaca nggak sama ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kadang di sana dingin, kadang di sini juga panas, begitulah ya.
0: Begitulah cuaca. Oke, okay, boleh
1: untuk
0: Hadi.
1: Malam ini berarti nggak, untuk malam ini nggak sehati berarti.
0: Oke. Okay.
1: Nggak sehati suasana, di sana dingin, di sini panas.
0: Nah iya, harus gitu ya, kalau sama-sama dingin, waduh ya. Gitulah cuaca
1: okay,
0: ya.
1: Boleh,
0: silahkan.
1: Kita tinggalkan cuaca.
0: Kita menuju ke lagu.
1: Sekarang kita request lagu.
0: Boleh, silahkan.
1: Ya, lagunya apa? dari Asri aja lah.
0: Asri aja, hatiku masih untukmu, asik. Hatimu apa? Untuk siapa, Hadi? Boleh dong.
1: Dikas tau enggak ya?
0: Nah ini nih pakai rahasia lagi.
1: Hatiku. Hatiku untuk RR pasaku gitu.
0: Asik tuh ya. Terima kasih. Boleh.
1: Iya, kakak.
0: Silakan Hadi, mau salamnya buat siapa
1: salamnya,
0: nih?
1: Pertama buat Kakak Ati, okay. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu ya, Kak ya.
0: Terima kasih.
1: Ada yang sudah apa tadi ya, sudah pada gabung, salam kenal, ada juga Bang Putra, ada Bang Bintang juga ya. Ada Sari di Banjarmasin, ada Bang Astrom. Ada siapa lagi ya, Pak Freddy?
0: Boleh.
1: Ada juga ada untuk semuanya aja lah kayaknya.
0: Semua aja.
1: Dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: okay, sip. Begitu aja Kak Ati. Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Ruang Rindu, Ruang Bawanya Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Hadi sudah gabung ya. Yang mau bergabung lagi boleh silakan di 0811-495-9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Nasrun, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sama-sama, kita baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu. Oke, silakan Pak Nasrun.
2: Baik.
0: Boleh?
2: Itu saya, apa lagunya yang apa yang tersisa lagi?
0: Oke, okay, ada Andi Maria Matalata, Jumpa Lagi, Black Sweet, katakanlah.
2: Nah, itu jumpa lagi.
0: Oke, okay, baik, silahkan jumpa lagi.
2: Nah, pertama-tama ya, kasih petugas, selalu ya bersama keluarga rumah ya, yang setelah aku pagi ada Budapenya, ada Cendana, ada Juta Wame, ada Nigel, ada Rosna, ada Ima Soi. Sana Bali, sana Upa, Ibu Sibusat Makassar, Abang Dei, Neman, Bila Di Putri, Sotian ada Paisa Mas Lia, Bukit Tei Toli, Pak Junedi, Pak Ramadhan, Mulai Malingo Bire, semuanya rata bekerja. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Nasrun yang sudah gabung ya. Kita dengarkan dulu suara dari Asri dengan Hatiku Masih Untukmu. Ada Andi Maria Matalata, Jumpa Lagi, spesial untuk semua.

0: lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tangto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Baik, pendengar, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490 ya, untuk yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90 yang akan menemani Anda semuanya ya, hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berkah
0: Diri. Oke, apa kabar? Iya, apa kabar Mas Lia?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak.
0: Oke, silakan Mas Lia.
1: Lagunya Black Sweet.
0: Black Sweet, oke, katakanlah saya mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Siti Dewi, Nasu, Kita Pertama,
0: Oh, langsung pergi ya. Terima kasih untuk Mas Lia yang mau bergabung lagi, boleh silakan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo
2: Ade
0: juga.
2: Ati.
0: Iya, benar sekali. Bunda Emma, apa kabar?
2: Kabar Bunda, selalu baik dan sehat.
0: Okay.
2: Semoga sebaliknya ya.
0: Amin. Baik Bunda, silakan.
2: Kalau boleh Bunda jujur ya, Ade Ati.
0: Baik.
2: Selama ini Bunda cuman apa ya, gabung-gabung, tapi Bunda tidak bisa pantau. Jadi malam ini Bunda jujur ya, tadi sudah jujur sama belum karena tadi tidak ketemu Yuli.
0: Oke, iya.
2: Ya, jadi minta maaf ya buat terutama apa kru-kru yang ada di Fak-Fak ya.
0: Oke,
2: baik. Dan terus semua teman-teman kasihan yang mungkin menyapa Bunda tapi Bunda tidak bisa salam balik karena ya itulah kejujuran Bunda selama ini, Bunda masih tutupi. Malam ini baru Bunda jujur karena tidak enak kalau menutupi sesuatu.
0: Oke, okay. Jadi tidak monitor
2: damai.
0: Ya? Jadi tidak pernah monitor begitu?
2: Iya, tidak bisa monitor, makanya kalau Bunda gabung itu selamanya Bunda tanya lagu apa, karena memang tidak monitor.
0: Oh gitu.
2: Cuma, ya, berarti, cuma hobi Bunda itu.
0: Oh iya, berarti sayang ya, dong lagunya yang diputar, tapi tidak ya didengar.
2: Iya, tapi itulah satu hobi Bunda, gabung di radio swasta, RPD, RRI, yang penting bisa menyapa teman-teman sekalipun Bunda tidak pantau.
0: Boleh, silakan Bunda.
2: Ya, makanya Bunda selalu tanya lagu apa begitu.
0: Iya, boleh silakan mau lagu apa? Ada Ahmad Albar, Kartika, ada Ati CB, Repot, Ermi Kulit dengan Pasrah juga.
2: Ermi Kulit.
0: Boleh silakan.
2: Oke, salamnya pertama tentunya buat Ade Ati ya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga teman-temannya bisa mendengar. Dan terima kasih juga selama ini teman-teman saling menyapa Bunda. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Dan buat semua-semua saja yang sudah pada gabung maupun yang belum, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat Ade Ati, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Bunda yang sudah gabung ya. Black Sweet, katakanlah, juga ada Ermi Kulit dengan Pasrah, spesial untuk Anda.

Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat loh. Gajah memiliki struktur tubuh yang tidak memungkinkan mereka untuk melompat, terutama karena pergelangan kaki gajah tidak fleksibel, sehingga tidak dapat menopang tubuh dan otot-otot kaki, khususnya di bagian betis, tidak kuat dan tidak elastis untuk menghasilkan daya dorong yang dibutuhkan untuk melompat. Tulang-tulang kaki gajah juga tidak dirancang untuk menghasilkan daya lompat. Berbeda dengan hewan lain seperti kanguru, yang memiliki tendon elastis yang berfungsi seperti per. Selain itu, berat gajah yang sangat besar juga menjadi faktor penghambat kemampuan mereka untuk melompat karena dibutuhkan daya dorong yang lebih besar untuk mengangkat tubuh dari tanah. Meskipun gajah tidak bisa melompat, mereka tetap bisa bergerak dengan baik, misalnya berlari dengan kecepatan hingga 25 mil per jam.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik, di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya, di 0811-495-9490. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Baik, sampai di sini dulu. Saya temani Anda di Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Tahukah Anda apa nama bagian melengkung berwarna putih pucat di dasar kuku kita? Dilansir dari National Geographic Kids, bagian kecil berwarna pucat yang melengkung di dasar kuku disebut lunula. Dalam bahasa Latin, lunula berarti bulan kecil. Lunula ini merupakan bagian dari akar kuku yang memproduksi sel kuku kita. Lunula berwarna lebih pucat atau putih dibandingkan bagian lain kuku. Warna putih pada lunula ternyata berasal dari kerumunan sel-sel baru di dalamnya. Bentuk lunula cenderung sama dengan bentuk ujung kuku kita jika tidak dipotong dan dibiarkan memanjang. Dan uniknya, setiap kuku manusia memiliki lunula, namun tidak selalu dapat terlihat kecuali pada kuku ibu jari.

0: Pemerintah lagi gencar dengan program penanggulangan stunting loh.
1: Iya, aku dengar. Tapi programnya seperti apa sih?
0: Salah satu programnya memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya gizi seimbang. Selain itu, ada juga pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak yang berisiko stunting.
1: Oh, jadi lebih banyak fokus ke pencegahan sejak dini ya?
0: Betul. Selain itu, program ini juga melibatkan posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak-anak secara berkala. Jadi, jika ada tanda-tanda stunting, bisa segera ditangani.
1: Bagus juga ya, kalau begitu ada upaya lain yang dilakukan.
0: Perbaikan akses air bersih dan sanitasi. Kebersihan lingkungan juga faktor penting untuk mencegah penyakit yang bisa memperburuk kondisi anak-anak.
1: Wah, programnya cukup menyeluruh ya. Semoga bisa efektif menurunkan angka stunting.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika Cruz Azul dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya pendengar, satu informasi dari dunia hiburan, yang mana Star Vision menghadirkan film horor berjudul Petaka Gunung Welirang yang mengangkat kisah pendakian penuh teror supranatural. Film ini disutradarai Indra Gunawan dengan naskah karya Upi Avianto bersama Maya Aska. Film tersebut terinspirasi dari pengalaman mistis yang diceritakan Maya Aska saat mendaki Gunung Welirang. Ceritanya memadukan legenda pegunungan, budaya Jawa, dan suasana mencekam sepanjang perjalanan. Kisah berpusat pada 5 sahabat bernama Satria, Naya, Arga, Noval, dan Tita. Mereka mendaki Gunung Welirang untuk merayakan kelulusan sebelum menempuh kehidupan masing-masing. Iya, perjalanan yang semula dipenuhi canda berubah ketika mereka memasuki alas Lali Jiwo. Kawasan itu dikenal menyimpan misteri yang dipercaya masyarakat setempat sejak lama. Suara gemelang tiba-tiba terdengar tanpa terlihat siapapun yang memakainya. Sejak itu berbagai kejadian ganjil mulai menghantui setiap langkah mereka. Bayang gelap, bisikan asing, dan suara langkah kaki terus mengikuti rombongan pendaki tersebut. Situasi semakin mencekam ketika jalur pendakian mendadak menghilang dari hadapan mereka. Satu persatu anggota kelompok terpisah ke dalam dimensi gaib yang menguasai alas Lali Jiwo. Satria berusaha menemukan teman-temannya sebelum semuanya terlambat. Di balik teror, mereka harus menghadapi sosok Ratu Penunggu Gunung Welirang beserta pasukan gaibnya. Ancaman tersebut mengubah pendakian menjadi perjuangan hidup dan mati. Film ini dibintangi Antonio Blasco, CR, Alika Jantinia, Gioloyo Prangkua, Razazu, dan Jinan Safa, Hana Saraswati, Ramonye Tungka, Agus Kuncoro, serta Ruth Marini turut memperkuat jajaran pemain pemerannya. Petaka Gunung Welirang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 2 Juli 2026. Film horor ini menawarkan kisah pendakian yang memadukan misteri, budaya Jawa, dan teror supernatural. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: kutu ikan, yang benar saja. Masa sih ikan punya kutu?
1: Kedengarannya memang aneh ya, tapi memang ikan memiliki kutu atau parasit yang disebut kutu pemakan lidah ikan. Parasit ini termasuk dalam jenis Crustacea yang tinggal di lautan. Ukuran terbesar bisa mencapai 1,1 inci. Parasit ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan perlahan maju ke lidah ikan. Anehnya, parasit ini dapat berganti kelamin. Nah, parasit yang berada di lidah ikan akan menjadi betina, sedangkan jantan akan berada di belakang betina. Parasit ini menghisap darah melalui cakar depannya, sehingga lidah ikan akan mulai menyusut dan perlahan terlepas akibat kekurangan darah. Parasit ini akan menempelkan tubuhnya pada otot potongan lidah ikan selamanya, dan ikan dapat menggunakan parasit tersebut sebagai pengganti lidahnya dan akan terus hidup dengan memakan lendir dan darah inangnya. Nah, parasit ini bernama Simotoa exigua. Mereka satu-satunya

menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pros

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi. Menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung kembali, saya temani Anda di berbagai informasi ya dari dunia hiburan yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, Andi Arfian mengungkapkan suasana pemutaran perdana serial Samuel dipenuhi rasa gugup, terutama dari Saskia Chadwick dan Fadi Alidrus. Menurutnya keduanya tampak tegang sejak sebelum penayangan dimulai karena menantikan respon pertama dari para penonton. Andy mengatakan Saskia masih terus merasa cemas setelah penayangan berakhir dan berulang kali mempertanyakan hasil penampilannya. Ia pun berusaha meyakinkan Saskia bahwa aktingnya, termasuk penampilan Fadi dan pemain lainnya, sudah tampil sangat baik. Ia percaya kekuatan serial tersebut juga terlihat dari hubungan antara karakter yang terasa alami, khususnya persahabatan Diamond Gang. Andy juga mengaku menikmati interaksi Samuel dan Azura yang menurutnya sangat menggemaskan hingga membuatnya beberapa kali tertawa. Sementara itu, pemeran Samuel Fadi Alidrus mengatakan dirinya biasanya menonton film atau serial yang dibintangi sebagai bahan pembelajaran untuk proyek berikutnya. Namun pada pemutaran perdana serial Samuel, ia justru merasakan gugup sejak sebelum penayangan dimulai. Ia mengaku kali ini tidak terlalu memikirkan evaluasi terhadap aktingnya, melainkan lebih penasaran dengan tanggapan para penonton setelah menyaksikan serial tersebut. Fadi ingin mengetahui apakah cerita yang disajikan mampu memenuhi ekspektasi penonton atau hanya sesuai harapan para pemain. Fadi mengatakan seluruh rasa penasarannya akhirnya terbayarkan ya setelah serial Samuel tayang selama 2 minggu dan mendapat sambutan positif. Menurutnya respon yang diterima dari penonton membuat rasa gugup yang dirasakannya sejak pemutaran perdana akhirnya terbayar. Di sisi lain, Emrin Razan mengaku senang karena karakter antagonis yang diperankannya justru dianggap lucu dan tidak mudah dibenci oleh penonton. Ia mengatakan beragam komentar termasuk yang pro maupun kontra tetap menyenangkan dibaca karena menunjukkan antusiasme penonton sangat tinggi. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eli, saya ingin sekali usaha kue dari rumah. Bagaimana deh cara?
4: Ide bagus. Langkah pertama kau harus riset pasar dulu. Cari tahu apa yang dong suka. Mungkin kau bisa mulai dengan menanyakan teman atau tetangga toh.
3: Benar juga ya. Terus kalau dari segi modal, bagaimana caranya supaya tidak terlalu besar di awal ya?
4: Kau bisa mulai dengan bahan-bahan yang sederhana dan modal kecil dulu. Coba buat sampel kue dan kasih ke orang-orang terdekat untuk dicicipi toh. Kalau dong suka, baru deh kau produksi lebih banyak.
3: Berarti harus buat perencanaan juga ya. Misalnya hitung biaya produksi dan harga jual toh.
4: Betul, selain itu jangan lupa memanfaatkan media sosial buat promosi. Buat akun Instagram atau Facebook dan posting-posting kue. Bisa juga ikut bazar atau pameran lokal toh.

Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Selamat malam juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan baik ya. Kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan, jangan berkecil hati ya. Tetap semangat, apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Dan ya, selalu siap ya dengan berbagai tantangan dan rintangan yang akan dihadapi. Dan saya yakin ya, Anda menemukan sebuah solusi ya, ataupun jalan keluar dari setiap permasalahan tersebut. Ya, walaupun terkadang tidak mudah, tapi dengan semangat dan keyakinan pada diri, mudah-mudahan semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Namun tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 yang mana untuk esok hari nanti bertanding ataupun runner up grup A versus runner up grup B. Buat Anda para pencinta bola tentunya sudah menanti ya, yang akan berlangsung pada hari Senin 29 Juni 2026. Akhirnya kami yang bertugas pamit ya. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah. Iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

0: pemain-pemain Eropa itu tetap masih dia mengandalkan serangan-serangan balik yang menjadi ciri khas dari Eropa, sementara gaya Amerika tetap bermain tik-tak, bermain bola-bola pendek dan sekali-kali.
1: Baik, Bung Yanto, sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Rosyan Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit Joaquin Herrero sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai, dan dari kubu Afrika Selatan pelatih Hugo Henry Prosh melakukan pergantian, yaitu Rele Bohele Mofokeng nomor punggung 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor punggung 5 Bata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan kali ini lewat Mbokazi berikan kepada nomor punggung 14, ada Fulisomudau menyisir dari sisi kanan, tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams masih mendelay bola, dia umpan ke mana, maksudnya umpan ke Aspolis tadi, tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David berikan kepada Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnson umpan ke depan, sayang sekali Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller, dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi umpan dari Alistair Johnston lebih dahulu meninggalkan lapangan bola, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Olawaisei. Ime Okon masih mendribel bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Fulisomudo nomor punggung 20 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Okopa, namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahun Buchanan cop duel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan, ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6, ada Oswin Opils berikan lagi maksudnya kepada Fulisomudau, dia merangsek dari sisi kanan, tapi sayang sekali pendengar masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari timnas Kanada, berikan kepada Stephen kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan, yaitu Mbokazi dijatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Afrika Selatan. Sudah dihadapi kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon, mundur berikan kepada Mbokazi maksudnya berikan kepada Aspolis tadi, mundur tadi berikan kepada nomor punggung 20 Fulisomudau menyisir dari sebelah kanan, kali ini berikan kepada nomor punggung 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada, ada nomor punggung 7 Stephen Estusku, dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi. Kali ini ada Afrika Selatan melakukan inisiasi serangan, bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Nah, kali ini perebutan bola, ada nomor punggung 13 Stephen Sitole berikan lagi mundur belakang dia kepada Audrey Bemondiba, pas lagi ke belakang, masih mendelay bola, berikan kepada sang kiper Rowan Williams umpan ke depan, sodorkan kepada Fulisomudau masih berikan kepada Ime Okon mundur lagi belakang kepada Williams, Liam sang kiper tadi, umpan pendek saja kepada Bokasi. Bokasi kali ini berikan kepada Oswin Apolis. Apolis sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi, dan terjadi insiden benturan antara pemain dari Timnas Afrika Selatan. Salah satu pemain Timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahun Buchanan nomor punggung 4, yaitu Teboho Mokoena. Terjadi insiden tadi dan sempat mengerang kesakitan Mokoena karena dihantam tadi kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor punggung 17, yaitu Tahun Buchanan. Namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Timnas Kanada. Akan dihadapi oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson sudah dilakukan, maksudnya tadi dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan, Bata yang baru saja masuk nomor 5. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari Timnas Afrika Selatan. Sudah ada 4-5 pemain dari Kanada memasuki. Alistair Johnson umpan ke depan, berikan kepada para pemain. Ah, sayang sekali tadi umpan dari terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini mundur ke belakang, ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada Liam Miller, menyisir dari sebelah kiri penyerangan Richie Larea. Richie Larea masih utang-atik, dia dibayangi oleh satu pemain dari Timnas Afrika Selatan, mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15, Nathan Saliba. Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, dipotong saja tadi oleh Aspolis. Namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari Timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh Alistair Johnson, nomor punggung 2 dari Timnas Kanada, yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson, umpan saja, sudah dilakukan sundulan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Tani Oluwaseyi gagal melakukan sundulan dengan baik. Akurasinya masih jauh di atas Mister Gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari Timnas Afrika Selatan dari nomor punggung 12, Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola, namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22, Richie Larea.
1: Ya, pertandingan telah memasuki menit ke-52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja pendek tadi masuknya kepada nomor punggung 13, Derek tadi, namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21, Okon, alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams, melempar dia ke sektor kiri, masih menahan bola sejenak. Ada Bokaji, umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams, umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia. Di sana ada Mudau, umpan lagi tarik belakang, terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada. Mencoba tadi chop duel, namun lagi-lagi terjadi perebutan di sektor ataupun di jantung pertahanan dari Kanada, masih bisa diamankan oleh para pemain Kanada. Kini kepada penjaga gawang Maxim, langsung saja memberikan umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, namun meliuk-liuk dia tadi. Okon mampu menguasai bola, umpan saja ke depan, maksudnya tadi terhadap rekannya tadi nomor punggung 12. Tampaknya kita masih melihat Masiku mendapat gangguan dari satu pemain Kanada, ada Richie. Richie mencoba tadi mengganggu bagaimana upaya umpan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan masih menguasai bola dari sektor tengah, nomor punggung 13 ada Sitole, umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon, nomor punggung 21, umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20, Jana Madwe, umpan 1-2, dia bersama rekannya di sana. Mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi, ada nomor punggung 25, Nathan Saliba, dan tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit Joao Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 21, ada Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang. Sanada Williams yang harus keluar dari sarangnya. Umpan saja sektor kiri pertahanan dari Kanada mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 ada Munau, namun pendek saja kepada nomor punggung 13 Sanada Sitole. Umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan ini untuk membongkar jantung pertahanan dari Kanada, dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams, dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat yang sudah dilakukan. Tampaknya memang Williams meminta untuk mendekat karena memang Fraser yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat, sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini. Kini mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, umpan saja 1-2 di sana ada Nathan ataupun Nampung Dambas maksudnya dari kepada Rasa, mampu dipenuhi suaranya oleh Masiko, mencoba melik-lik dia melewati area kotak penalti, namun dia berhasil umpan 1-2 kepada Happiness, umpan lagi kepada Masiko ataupun nomor punggung 20 tadi Nada Mudau, masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5 di sana ada Bata, melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana ada nomor punggung 13 ada Sitole, umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji, umpan langsung ke mulut gawang, terjadi dana satu pemain dari Afrika Selatan, namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim, sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi umpan yang diberikan oleh pemain Kanada, justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan dengan tenang. Bojaki bekerja sama dia 1-2 bersama Modiba, tarik lagi back pass, sorongkan ke area jantung pertahanan sendiri, melebar ke kanan, di sana ada Okon kepada Mudau, berikan sejenak, sorongkan bola ke depan, di sana ada Masiko menahan bola sejenak, mencoba melihat satu pemain dari Kanada dari sektor kiri, mampu dia melewati tampaknya sebelum melakukan seluruhan tadi, tampaknya Masiko menarik tadi dari badan penjagaan ataupun dari salah satu pemain dari Kanada tadi dari sektor kiri, sehingga wasit tadi meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan terhadap nomor punggung 7. Tampaknya ada Stephen Eustaquy yang memang dijatuhkan tadi oleh Masiko, Tavilo Masiko di sisi kiri pertahanan dari Kanada.
2: Ya Bung Yanto, jika kita melihat pertandingan hingga menit ke 56 kali ini masih berkutat ya Bung ya, banyak lebih banyak di sektor tengah permainan, dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing, Bung. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
3: Ya, saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit tempo permainannya turun, Bung. Ya, tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi ya. Ini apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat, atau memang daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun ya, atau seakan-akan sedikit agak ya frustrasi lah karena serangan begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan. Nah, sebaliknya Afrika Selatan walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan, tetapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada ya. Sekarang ini kita melihat sudah mulai terjadi
2: pergantian pemain
3: ya, dari Bombeto dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi, dua pemain tampaknya dari Kanada dimasukkan untuk menggantikan pemain yang sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak yang kedua.
2: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya dari sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi. Beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya di mulut gawang dari Kanada.
3: Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir agak membahayakan gawang Kanada ini, karena memang Afrika saya lihat bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
2: meningkatkan tempo serangan.
3: Tempo dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu ngotot ke lini tengah ya, tapi ini saya kira kalau harus diwaspadai oleh pemain-pemain Kanada Bung.
2: Ya, Derek Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani. Tani kali ini dan Jonathan David meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan. Berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menusuk dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Derek Cornelius, namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yaitu Edward Makgopa sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo. Modibo berikan kepada Mbokasi. Mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams keluar dari kotak 16 dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih memegang, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kanada. Kali ini timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ada Liam Miller. Ah, namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh timnas Kanada dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan tadi, ada Fogoroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan dan tidak terburu-buru Afrika Selatan kali ini memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowans, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari timnas Afrika Selatan. Iya, saat ini ada Kulisomudo menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada Bata yang baru masuk tadi, nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi, maksudnya kali ini ada Apolis. Apolis tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar, Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri Mister Gawang timnas Kanada, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kulisomudo. Kulisomudo maksudnya kepada Tapelo Maseko, tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri dia. Berikan kepada Mbokasi. Mbokasi maksudnya umpan langsung ke depan. Ada nomor punggung 4 tadi. Ah, sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia Tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia. Maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Mbokasi lebih cepat menyapu bola sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke-17 pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston nomor punggung 2 dari timnas Kanada bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, disundul saja tadi, kop duel terjadi. Namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi. Dan kali ini kembali serangan. Ah, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Maksudnya Richie Larea hendak mengumpan namun tidak ada rekannya, terjadi miskomunikasi. Serangan tadi saat ini berbahaya. Nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan, Mokoena, dibuang saja tadi oleh Richie Larea. Tampak beberapa pemain kali ini ada Liam Miller sekali ini. Berikan Liam Miller dia. Utak-atik dia, maksudnya pada Jonathan David. Berikan kepada Tani. Tani, sayang sekali pendengar. Berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwayesi. Mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan. Namun sayang sekali, kiper Owen Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi dan tembakannya berhasil diblok dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari Kanada sudah dilakukan. Disundul tadi, sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi. Sundulan dari Pogoroles, pemain yang baru masuk nomor punggung 4. Maka terselamatkanlah gawang Afrika Selatan dari ancaman timnas Kanada.
4: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini, skor masih sama, kacamata 0-0, di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini, gak memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alirkan jajak sektor kiri kepada Bokazi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang ada Williams, lorongkan saja bola ke depan pelan saja, di sana ada si Tole. Tole melebar ke sektor kanan, petan sendiri Okun langsung saja memberikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang mendekat dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim, pendek saja kepada Luke. Luke mencoba mendribble bola memasuki sektor kanan pertahanan sendiri, perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan, ada Johnstone, kembalikan lagi pada Luke, umpan lagi kepada nomor punggung 17, karena tampaknya ada nomor punggung Tajon, umpan ke mulut gawang, tidak ada, dan kembali dimentakan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan, diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada, ada Tahun Bukana pendek saja kepada Niku, memberikan umpan dari Bekel tadi maksudnya, namun justru pelanggaran dilakukan oleh Niku tadi terhadap pemain Afrika Selatan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi, nomor punggung 4 Afrika Selatan, Tibuhu Mukena tadi mendapat gangguan dari Niku, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu hydration break juga dibunyikan oleh wasit dari João Vieira dari Portugal, masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
3: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan sebetulnya, kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya. Dan memang sekali lagi dibutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting ke gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada ya, Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu dia kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, itu sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sebetulnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. Meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naluri pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Yeah. Dia bersaing dengan Matheus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Yohane dari Kongo ya, dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu hari ini melihat gerakan dia memang betul-betul di apa ya, diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga kami lihat David tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan. Ruang tembaknya sangat sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang, dan saya lihat memang sangat disiplin pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain depan, terutama David ya, di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
2: Dan Bung Yanto, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kyle Larin diturunkan oleh Jesse Marsh atau seperti apa ini, Bu?
3: Saya kira kalau memang Kyle Larin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah menurunkan. Karena waktu tinggal, artinya masa waktu ini sudah kurang dari 45 menit. Ya. Sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini diturunkan, Bung Rosi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Klerin ini masih punya masalah fisik atau lain sebagainya, kita belum tahu. Tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada.
2: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah, namun berhasil terjadi kop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Ah, namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan. Dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi, Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan. Bola kali ini Mukasi melebar kepada rekannya, ada Fuliso Mudau tadi melakukan sepakan namun membentur ke body dari para pemain Kanada. Dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Fuliso Mudau nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 17, Makopa tadi berikan kepada Bata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada. Dan kali ini terjadi kop duel ada Bata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada Stephen Polis STQ, berikan kepada Richie Larea. Namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan, berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Ah, terjadi pelanggaran tadi. Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan. Ada Rowan Williams berikan kepada Modiba, masih back pass lagi kepada Rowan Williams. Bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, Afrika Selatan memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih back pass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams nomor punggung 13, Sitole back pass lah, berikan lagi kepada nomor punggung 20, ada Kevin Mudau berikan lagi kepada Bata mundur belakang, back pass kepada Rowan Williams, bermain-main sekali lagi. Nah, kali ini ada Bata umpan tadi, lambung ke depan, ada nomor punggung Apolis tadi, berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada tertolong Mas Eko. Mas Eko umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Berhasil disundul. Masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan. Tendangan tadi langsung dilakukan. Ah, sayang sekali. Shot terlalu tinggi di atas Mister Gawang. Yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Mokoen ya tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Tapelo Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas Mister Gawang dari timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian. Tahun Buchanan keluar, digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih HC Mars memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
4: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba direbut oleh pemain dari Kanada. Ini masih milik dia, nomor punggung 13 Itole. Kembali lagi umpan kepada Maseko, belakang kepada Bozaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan. Ada Stefan, umpan Perez saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan. Di sana ada satu pemain, nomor punggung 12, Maseko Sutilo. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Mars. Tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, melalui dan coba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor punggung 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, melebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Okaji, balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang jauh kepada Williams, penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini, nomor punggung 4 sudah lalu. Ya, sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphonse Davies, umpan saja kepada Johnstone ke belakang, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Luke, umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek, umpan saja ke depan, yang dimaksud adalah Promis David, umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19 ada Alphonse Davies, namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi nomor punggung 2 Johnstone kepada penjaga gawang tadi nomor punggung 16 Maxim, dan lempar lagi kembali Johnstone, umpan serang ke ini Johnstone dari area tengah lapan pertandingan sendiri kepada Stefan, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davies, masih melilu dia mencoba melatih dua pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan, berhasil dia, ada Stefan tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alphonse Davies, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia merekor penalti, umpan pendek saja lewat punggung 10, Jonathan Davies masih bisa dibelai penjaga gawang, dan terjadi lagi sana bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi nomor punggung 13 tadi, tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada, umpan 1-2 bersama dengan Stefan, umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan kekataan juga Mudau, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area 8 pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Kini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davies tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau, pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada mencoba kini Derek umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Steven masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba untuk mengganti lagi sisi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, melebar dari sektor kiri ada Steven, berbalik badan dia jauh lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang Masim, dorongkan bola kepada Luke pemain dari Kanada ini, sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada, ada Davis sana, umpan pendek kepada Steven, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, terjadi duel di sana, namun bisa direbut pemain Afrika Selatan, dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Steven, pemain Kanada, umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22, kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Steven, Steven kembalikan kepada Nico, Nico melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnstone, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya, atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke, Luke mencoba melewati garis tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, di sana ada Davis, mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini, langsung saja ke depan, bisa dikonsepsi oleh Leniko kembali, Kanada melalui sektor tengah, jantung pertahanan dari Afrika Selatan, kini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Steven kepada Davis, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan, dan kurang sempurna bagaimana memang pemain lini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan, mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Kini Derek, alirkan bola, melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke, pendek saja, memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini, bergantian dari sektor kanan serang mereka, nomor punggung 10 dan Jonathan David, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang, siapa yang dituju tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melebar ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi, justru kini penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri, dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan, dan saat ini tampaknya kita masih menantikan memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula, mampu dia melewati satu pemain, di sana nah, Jordan Promise David, umpan pendek saja tadi, maksudnya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphon Davis tadi, namun masih belum bisa menemui sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams, mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16, mencoba dibayang satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13, ada si Tole kembalikan ke William kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnstone, kini Stefan mencoba mereka serang Promise Davis, menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masih kepada Rishi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental kini, bagaimana penyerangan justru sini bata dari sektor kiri, serang dari Afrika Selatan, mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnstone, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan, cepat sekali nomor punggung 23 Nuniko memungkinkan persoalan pada Johnstone, di sana Promise Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemain dari Afrika Selatan, dengan cepat masuk dari kotak penalti, namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekatan untuk memotong aliran bola, memang Alphon Davis ini cukup menunjukkan dari lini belakang serang dari Kanada tadi, dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana Nambukasi dari sektor pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada si Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 dari pada rekannya, di sana ada nomor punggung 4 Mukona, tarik lagi ke belakang, menahan bola sejenak tadi Mukbazegi, umpan lagi pendek saja kepada Mukona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri, nomor punggung 21 ada Okon, umpan pendek kepada Mudau. Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams. Umpan pendek satu juga kepada Bokasi. Bokasi kembali kepada Mukana. Umpan langsung ke depan. Di sana ada Evidence. Mampu dia menahan bola sejenak. Evidence masih melilit dia di area sektor pertahanan dari Kanada. Kini umpan lagi kepada Apolis. Apolis mencoba untuk membawa serangan. Memasuki ruang tembak. Apolis masih melilit. Apolis hasil shooting. Bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar kotak penalti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini. Bagaimana Apolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada. Kini justru karena membangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan. Namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan merasak dari sektor kiri pertahanan Kanada. Terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada, Rigi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor punggung 13 Derek dari Kanada umpan kepada Stephen, meliuk-liuk dia mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis. Davis kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi, kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Bodiba. Umpan pendek saja kepada Avolis, mencoba untuk meliuk-liuk dia untuk melewati satu dua pemain dari Kanada. Oh, berhasil dia melewati satu pemain meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi. Apolis terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi. Nomor punggung 24 tampaknya ada Fromis David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ikhram nomor punggung 15 Reines. Ikhram Reines dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Maseko juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentunya tentu pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini sudah peluang, umpan saja kecusur ke depan ke area gawang dari Kanada. Kembali lagi Avolis gagal memberikan ruang umpan tadi dan kini terjadi perebutan cap duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau relinser dari Kanada tadi, namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi, namun dengan cekatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meniup peluit sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi ataupun Afrika Selatan. Nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Salah satu peluang kini sudah aliran mulai dilakukan namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico umpan kepada rekannya tadi nomor punggung 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada, namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan. Umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana nomor punggung 21 ada Okan. Tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru situ membangun serangan, ada Stephen, cepat cari Stephen, umpan saja Stephen kepada nomor punggung 19 ada serang Alfon Davis, merasa dia kok penalti. Oh, gagal lagi, kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan situ melebar saja pendek ke sektor kiri serang dari Afrika Selatan. Umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15 di sana kita lihat masih melihat ada Ikrom pendek saja kepada rekannya ada Mukena melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Apolis menang bola sejenak, tarik lagi ke belakang berikan umpan kepada Mudau umpan pendek saja ke kiri kepada Okon memberikan umpan lagi pendek kerjasama 1-2 kepada Bokasi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 ini juga baru dimasukkan. Namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan, tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit. Dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal, kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, cepat dia Apolis menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan, oh terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi, mencoba lagi, oh tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ikram Naden terhadap Luk, pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius, dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
2: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan. Ada Luke de Fogoroles. Fogoroles berikan kepada Nico Sigurd. Nico Sigurd tadi masuknya hendak mengontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan. Afrika Selatan mundur lagi. Dia kepada Bokasi. Bokasi berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon. Masih mendelay bola. Back pass ke belakang, dia berikan kepada Ramon Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Sodorkan bola ke depan, berikan kepada Ime Okon. Masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi, waktu babak kedua ini akan segera habis. Sekitar 15 detik lagi. Ya, kali ini ada nomor punggung 4, Mokoena. Mokoena maksudnya tadi bermain-main mereka di area pertahanan Afrika Selatan sendiri. Masih sabar Afrika Selatan, tidak melakukan serangan langsung ke jantung pertahanan dari Kanada. 5 menit tambahan waktu diberikan pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium, antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak 32 besar. Ya, kali ini serangan patah lagi, dan ada Jonathan David kali ini dari Kanada. Jonathan David berikan kepada Richie Larea. Jonathan David kembali lagi kepada Jonathan David, berikan kepada Alphonse Davies. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Kulisau Mudau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Richie Larea berikan kepada nomor punggung 23 Nico Sigurd. Nico Sigurd melebar dia, berikan kepada De Fogoroles, nomor punggung 4. De Fogoroles, ya kali ini bola ada umpan tadi, berikan kepada Nico Sigurd. Nico Sigurd kali ini ada nomor punggung 14, Seifelberg. Seifelberg umpan tarik ke depan, ah namun sayang sekali ber... kali ini ada gol pendengar, masuk sebuah rebound tadi dari Stephen Istikwi, berhasil ditendang tadi, dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemelut tadi, cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Seifelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan. Namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor punggung 7, Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat Bung Yanto?

0: Jangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali. Kami lihat pemain nomor 7
1: ya, kali ini Stefan Estegio berikan kepada Provis David umpan matang ke depan. Waduh, berduel dia, namun sayang sekali ada Mbokasi tadi dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor punggung 13 Sitole umpan langsung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mudibo. Kali ini ada nomor 14. Sayang sekali tampaknya terjadi pelanggaran offset, nampaknya nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi ya, dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya Bung ya, Yanto, jika kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya Bung ya?
0: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain pencinta ataupun ya
1: fans
0: dari tim Kanada Bung.
1: Ya. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Fulisomudo. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon langsung umpan ke depan, masuknya kepada Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Saffelberg. Nomor punggung 14 dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak kedua ini akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan.

0: akan menjadi sejarah baru bagi Kanada karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam dua kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia. Ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Nasib berikut akan tendangan sudah melewati dan akhirnya pendengar wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang tercipta pada pagi hari ini?
1: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih meskipun di menit-menit tambahan waktu ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo yang akan di nanti.

Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Sudah kita ikuti bersama laga fase antara Afrika Selatan dan juga Kanada, yang akhirnya Kanada masuk ya dalam babak 16 besar. Dan baik pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Warta Berita Daerah edisi Senin 29 Juni 2026 kami sampaikan sari berita. Investasi PT Pupuk Kalimantan Timur tetap akan berlokasi di Fak-Fak dan tidak akan berpindah ke daerah lain. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak berkomitmen meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Yuli Rohrohmana.

0: Berikut kami sampaikan berita selengkapnya. Kepastian investasi strategis PT Pupuk Kalimantan Timur PKT di Kabupaten Fakfak semakin terang. Bupati Fakfak Samaon Dahlan menegaskan proyek investasi tersebut tetap akan berlokasi di Fakfak dan tidak akan berpindah ke daerah lain. Menurut Bupati, seluruh tahapan administrasi di tingkat pusat terus menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, pemerintah Kabupaten Fakfak telah menerima surat resmi dari PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pupuk Indonesia yang diperkuat dengan persetujuan dari tiga kementerian terkait. Ia mengungkapkan tim dari PT Pupuk Kaltim dijadwalkan tiba di Fakfak pada pekan depan untuk melanjutkan kajian dan survei lanjutan sebagai bagian dari persiapan pembangunan proyek tersebut. Lebih lanjut, Bupati memastikan lokasi investasi telah ditetapkan di wilayah distrik Tomage setelah melalui berbagai pertimbangan teknis dan kajian yang mendalam. Samaon menegaskan pemerintah Kabupaten Fakfak kini fokus mempercepat penyelesaian seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan, mulai dari proses administrasi penyelesaian lahan, analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, hingga berbagai aspek perizinan lainnya ditargetkan rampung pada tahun 2026. Menurutnya, kehadiran investasi besar seperti PKT akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Fakfak. Selain membuka lapangan pekerjaan, proyek tersebut juga diyakini akan mendorong peningkatan infrastruktur, aktivitas usaha masyarakat, serta memperkuat posisi Fakfak sebagai kawasan strategis investasi di Papua Barat. Pemerintah daerah berharap seluruh proses berjalan lancar sehingga investasi yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut dapat segera terrealisasi dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Fakfak. Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak mengusulkan penambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada pemerintah pusat. Berikut laporannya.
1: Saudara, Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak pada tahun 2026 kembali menjalankan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL dengan lokasi awal di Kampung Otoweri, Distrik Tomage. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Muhammad Biar Program menjelaskan, penetapan Kampung Otoweri sebagai lokasi PTSL telah melalui perencanaan sejak awal tahun. Ia mengungkapkan, pada awal pihaknya menargetkan sebanyak 300 bidang tanah untuk disertifikatkan. Namun karena adanya efisiensi anggaran, target tersebut harus disesuaikan menjadi 150 bidang. Sementara itu, dalam pelaksanaan di lapangan, tim menimbulkan sejumlah kendala teknis yang mempengaruhi jumlah bidang yang dapat diproses. Di mana sebagian wilayah Kampung Otoweri diketahui berada di kawasan gambut dan hutan, sehingga tidak seluruh bidang memenuhi syarat untuk disertifikatkan.
2: Jadi untuk kegiatan PTSL di tahun 2026 kami tetapkan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage. Ini awalnya kita targetkan ada 300, namun karena ada efisiensi anggaran kami bisa melaksanakan 150. Namun pada saat pengambilan data di lapangan yuridis maupun fisik, itu ada sebagian wilayah kampung itu masuk di dalam gambut dan kawasan hutan, sehingga yang dapat kami proses untuk sertifikatnya sekitar 47 bidang. Nah, yang sisa 103 bidang ini kami laksanakan di Kampung Unimsari, Distrik Bomberai. Dan untuk prosesnya, sampai hari ini kami sudah masuk ke tahap pengolahan data, namun sambil menunggu kegiatan teknis yaitu pengambilan foto TKP, yang sehingga kami belum bisa menyelesaikan atau menerbitkan sertifikat karena harus melalui kegiatan pengambilan foto TKP ini. Karena supaya patok-patoknya dan bidang-bidangnya bisa terkonek dengan satelit.
1: Saat ini proses PTSL telah memasuki tahap pengelolaan data, baik data yuridis maupun fisik. Meski demikian, penerbitan sertifikat masih menunggu tahapan teknis lanjutan berupa pengambilan foto tegak sebagai bagian dari validasi data spasial. Menurutnya, pengambilan foto tegak menjadi bagian penting agar batas bidang tanah dan patok dapat terhubung secara akurat dengan sistem teknis.
2: Awalnya saya target bulan ini sudah penyerahan sertifikat, namun kami terkendala di foto tegak tersebut sehingga tindak lanjut prosesnya kami tertahan di foto tegak tadi. Namun kemarin kami pertemuan Sorong dengan pimpinan dari pusat, kami diberi waktu. Mungkin rencana kami di Fakfak kalau penyelesaian target foto udaranya di bulan ini, bulan April atau Mei, berarti Juni kami sudah bisa penyerahan sertifikat.
1: Yang menambahkan, jumlah bidang yang telah terukur saat ini terdiri dari 47 bidang di Distrik Tomage dan 113 bidang di Kampung Onimsari Distrik Bomberai. Dengan adanya antusiasme dari kampung lain, pihaknya juga telah mengusulkan penambahan target sebanyak 500 bidang kepada pemerintah pusat. Januar di melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Fakfak terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sebanyak 1.000 unit pada tahun anggaran 2026. Bupati mengatakan program BSPS merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang lebih layak huni. Menurutnya, masih banyak rumah warga yang tampak baik dari bagian depan, namun kondisi dapur dan kamar mandi masih memerlukan perbaikan. Bupati menjelaskan perjuangan memperoleh tambahan kuota BPSP tidak dilakukan secara mudah. Setelah sebelumnya, Fakfak mendapatkan alokasi 500 unit, pemerintah kembali berhasil memperjuangkan tambahan hingga mencapai 1.000 unit pada tahun 2026. Meski dinilai bantuan sebesar Rp25 juta per unit, dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan rumah di Fakfak. Pemerintah berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara maksimal. Dari total kuota yang tersedia, sebanyak 179 unit telah memasuki tahap awal pelaksanaan dengan bantuan material Rp21,5 juta dan upah tukang Rp3,5 juta untuk setiap penerima. Samaun Dahlan juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong agar pelaksanaan pembangunan rumah dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Selain itu, ia meminta toko penyedia material memastikan ketersediaan bahan bangunan sehingga proses pembangunan tidak mengalami kendala di lapangan. Bupati juga mengingatkan seluruh penerima manfaat agar tidak menjual material bangunan yang telah diberikan pemerintah karena bantuan tersebut diperuntukkan khusus untuk memperbaiki kondisi rumah. Samaun Dahlan berharap program tersebut mampu menghadirkan rumah yang lebih sehat, nyaman, serta layak huni bagi masyarakat Kabupaten Fakfak. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Dalam semangat menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Fakfak menggelar kegiatan jalan santai dan olahraga bersama yang dipusatkan di Taman Ruang Terbuka Hijau RTH Ma'ruf Amin Minggu 28 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah ini menjadi ajang mempererat kebersamaan antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Bayangkari, instansi mitra, serta masyarakat Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari opening Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia berdasarkan surat Kapolri dalam rangka pembinaan tradisi Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana dalam sambutannya menegaskan olahraga bersama bukan sekedar aktivitas untuk menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat. Usai mengikuti pembukaan nasional secara virtual, kegiatan di Polres Fakfak dilanjutkan dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta. Meski sempat diguyur hujan, antusiasme peserta tidak surut. Semangat kebersamaan tetap terasa sepanjang kegiatan yang berlangsung aman, tertib, dan penuh kehangatan. Momen ini sekaligus menjadi bukti bahwa energi yang kuat mampu mengatasi segala tantangan, termasuk cuaca yang kurang bersahabat. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Fakfak kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun kolaborasi lintas sektor, serta memperkuat kemitraan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di Kabupaten Fakfak. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak Nur Widayati Samaundahlan saat berdialog dengan masyarakat menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menurutnya, pemerintah daerah mulai melakukan pembenahan data penerima bantuan dengan mencoret nama penerima yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun warga yang secara ekonomi sudah tergolong mampu. Selain persoalan bansos, perhatian juga tertuju pada dunia pendidikan setelah masyarakat Kampung Patipi Pulau menyampaikan kondisi PAUD yang telah berdiri selama 11 tahun namun hingga kini belum masuk dalam sistem data pokok pendidikan Dapodik. Padahal, PAUD tersebut telah melayani sekitar 15 anak dengan dukungan 3 tenaga pendidik, namun belum memperoleh pengakuan administrasi maupun dukungan honor yang memadai. Menanggapi hal itu, Nur Widayati meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar anak-anak di kampung tidak terus tertinggal dalam layanan pendidikan dasar. Ia juga mendorong pemanfaatan ruang kosong di sekolah dasar terkait sebagai solusi sementara melalui sistem satu atap hingga PAUD memiliki gedung sendiri. Pertemuan bersama perwakilan 16 kampung itu menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, hingga pendidikan anak usia dini di wilayah terpencil. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh tim Srikandi FC Polres Fakfak. Tim futsal polisi wanita Polwan binaan Wakapolres Fakfak Kompol Henderjeta H. Yasu SH sukses mengukir sejarah dengan meraih juara 1 Open Turnamen Futsal Kapolres Kaimana Cup dan Ketua Bayangkari Cup 2026 telah menaklukkan lawannya dengan skor 2-1 pada partai final yang digelar di Kabupaten Kaimana. Keberhasilan tersebut semakin sempurna karena Srikandi FC tidak hanya membawa pulang trofi juara tetapi juga mendominasi penghargaan individu. Tim asal Polres Fakfak itu berhasil menyabet gelar Best Player, Best Goalkeeper, Best Keeper, Top Scorer, sebuah pencapaian yang mencerminkan kualitas permainan, disiplin, kerja keras, serta kekompakan tim sepanjang turnamen. Di bawah pembinaan Kompol Henderjeta Hayasu SH, Srikandi FC terus menunjukkan perkembangan signifikan sebagai tim yang kompetitif dan mampu bersaing di level regional. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan yang berkelanjutan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang membawa nama baik instansi dan daerah. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pencapaian luar biasa yang diraih para polwan tersebut. Kapolres juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh personil Polres Fakfak, Bayangkari, serta masyarakat Fakfak yang telah memberikan doa dan dukungan penuh kepada tim sejak babak penyisihan hingga laga final. Sementara itu, salah satu pemain Sri Kandi FC, Bribda Eti Tresia Hegemur, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan timnya membawa pulang gelar juara. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

Baik, pendengar, selamat pagi. Selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi di edisi Senin 29 Juni 2026 ya. Senang sekali saya Yuli Romana masih terus menemani ruang dengar Anda. Kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan selamat bangun pagi untuk Anda yang mungkin saja pagi ini baru terbangun. Ya walaupun di luar pagi tadi juga lumayan ya, udaranya cukup dingin. Dan yang pasti Ketong juga pastinya di hari Senin ini sibuk dengan berbagai aktivitas para pekerja kantoran, kita yang punya usaha-usaha kecil ya, ibu-ibu rumah tangga. Apalagi ibu-ibu rumah tangga hari ini libur semester ya, anak-anak sekolah pada libur, berarti mama-mama masih bisa menikmati tidur yang cukup lelap ya, tanpa harus kaget di pagi hari lebih awal untuk bangun mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anak. Namun hari ini menikmati hari libur ya, mama juga pastinya lebih menikmati ruang kebersamaan bersama dengan keluarga, bangun mungkin lebih telat sedikit ya, seperti hari-hari sebelumnya. Ya, dan pendengar, kita sudah ada di pukul 6.23 dan pagi tadi sudah kita dengarkan bersama ya, laga antara Kanada dan juga Afrika Selatan yang akhirnya Kanada lolos ya, memasuki babak 16 besar nantinya. Dan ya, seperti apa di laga-laga memasuki di laga runner up sudah kita ikuti tadi ya, memasuki 16 besar ya, dan berharap sangat di Piala Dunia kali ini akan lebih apa ya, sedikit berbeda seperti tahun-tahun kemarin, di 4 tahun kemarin ya. Kali ini kita lebih dibuat bangun harus lebih pagi ya, untuk menonton ya kandidat-kandidat kita untuk ada di ajang Piala Dunia. Dan pendengar ya, untuk mengawali kebersamaan kita yang pasti pagi ini masih kami bagikan pilihan hiburan dan juga informasi untuk Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

0: peduli.
1: Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
1: tunggu sudah, Bapak cek.
3: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, sapu listrik padam.
3: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
3: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
4: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

0: C. Dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda tak ada pikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumonika.
1: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak?
1: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita, belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah. Bisa capai cita-cita, mandiri. Lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketong orang tua juga harus jaga ketong pun anak-anak toh?
1: Betul Pace. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, katong di Fakfa kini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana Mace?
1: Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
1: Pendengar, penampilan paduan suara anak Papua Barat pada ajang PES Parawi Nasional ke-14 di Manokwari kembali menuai apresiasi. Selain mendapat sambutan hangat dari penonton di lokasi, penampilan mereka juga dibanjiri pujian dari masyarakat melalui media sosial karena dinilai mampu menghadirkan pujian yang menyentuh hati. Ketua LPPD Kaimana Joy Sonokota mengaku bersyukur atas penampilan para peserta yang dinilai telah memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Dan Joy menyampaikan seluruh proses latihan yang panjang menjadi bekal penting bagi anak-anak untuk tampil percaya diri di atas panggung. Pujian yang terus mengalir dari masyarakat termasuk julukan The Next Libera yang disematkan kepada paduan suara anak Papua Barat menurut Joy merupakan bentuk apresiasi atas kualitas penampilan mereka. Dan capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk terus mengembangkan kemampuan bermusik dan mempertahankan semangat pelayanan melalui puji-pujian dalam setiap ajang PES Parawi. Dan pendengar paduan suara anak Papua Barat tuai pujian, mereka menyanyi dengan hati. Informasi kami kutip dari rri.co.id.
2: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.
1: Pendengar, pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan dulu pilihan informasi untuk saat ini. Berikut kita jelang pukul 7, kami ajak Anda, kita akan sama-sama ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengajak kampus memperkuat budaya konstitusi melalui jalur ilmu pengetahuan, termasuk riset, kritik, dan pendidikan. Pembalap Track House Aprilia Ayo Ogura meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah finish terdepan pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Assen minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Presiden bahkan menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaatnya lebih besar bagi masyarakat. Avriani Raspati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
2: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur, mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
2: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
3: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
2: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Avriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bagi 10.000 pencari kerja. Selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. Dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
3: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih baik atau lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan disrupsi di kedepannya, dan kita harus tentunya harus siap. Dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
2: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kampung halaman Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
2: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di Satuan Pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda.
2: Ketut mengatakan atas arahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar ada evaluasi karena keselamatan peserta adalah prioritas utama.
1: Penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
2: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan Latsarmil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
3: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih direkrut dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
2: Pemerintah menegaskan kegiatan Latsarmil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Kali ini terkait dengan bagaimana jamaah haji kloter 36 asal Sulawesi Tenggara yang kompak berpakaian sorban setibanya di tanah air. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh rekan saya Sarifuddin.
4: Berbagai keunikan jemaah haji embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari asrama haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah haji embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan, perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up seperti tamu pesta pernikahan, dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di Asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
5: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, nah mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
4: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspar Dahlan Saleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah Kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
6: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari Bimbat mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa yang kebersamaan bersama dengan kekompakan untuk kloter 36.
4: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro3, RRI terus mengudara Intu Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini terkait dengan MBG. Mitra Dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tidak keberatan dengan upaya Kejaksaan Negeri Sragen yang menginventarisasi SPPG di Kabupaten Sragen. Budiono Rahmadi, yang menjadi salah satu mitra dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk perbaikan program MBG ke depannya. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya yang disampaikan oleh Mulato Isan.
7: Tapi yang paling-paling akhir ini menggibuhkan adalah yang namanya praktek jual beli titik dan markup pengadaan barang yang dianggap publik itu nggak penting.
8: Langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh Mitra Dapur SPPG. Langkah kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu mitra dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual-beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, dapur SPPG akan overload dan anggaran akan membengkak.
7: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana, itu. Tapi yang keduanya juga ingin menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktik jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
8: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
9: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata, nah, kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat, nah itu alirannya ya ke bawah, nah, air mengalirnya kan ke bawah.
8: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak juknis dari BKN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BKN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. RRI Surakarta, Melatu Isan, melaporkan.

0: Dan kali ini terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM di jenis solar yang ada di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Kita ke Jombang, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Ane Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Antri solar kosong. Walah dari sana, dari Musi kan tidak ada. Sampai sini, sampai ngapit tadi tidak ada. Mau ke Waru Gudang, kosong semua. Ini karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh. Tidak dipersulit gini. Kan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis.
1: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
3: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Ane Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Rumah Sakit Khusus Penanganan Penyakit Kanker yang berlokasi di Guangzhou, China. Membuka kantor perwakilan kota Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama Edi Suroso.
4: Bahwa di Kalimantan perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini, khususnya di Palangkaraya.
5: Modern Cancer Hospital Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano mengatakan, Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh perwakilan Rumah Sakit Kanker Guangzhou. Banyak warga dinilai masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai layanan kesehatan yang ditawarkan, serta metode penanganan penyakit yang tersedia di rumah sakit tersebut.
4: Bahwa di Kalimantan, perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini, khususnya di Palangkaraya dulu ya, di Kalteng, dengan jangkauan sosial media yang kita punya. Dan ternyata dari tim rumah sakit juga melihat ini sebagai timing yang pas. Memang sudah beberapa kali kunjungan dari rumah sakit juga untuk melakukan sosialisasi. Melihat hal itu, kelihatannya animo dari masyarakat Kalimantan Tengah khususnya yang ada di Palangkaraya membutuhkan informasi lebih mendetail lagi. Ini kita harus compare, yang tidak bisa terlepaskan adalah keilmuannya yang lebih mutakhir.
5: Ia menilai biaya pengobatan memang tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh ketika mempertimbangkan pilihan pengobatan, terutama untuk penanganan penyakit yang membutuhkan teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut. Sementara itu, salah satu peserta Sugianto menyambut baik kehadiran perwakilan rumah sakit tersebut di Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit tidak boleh kehilangan harapan. Selama terus berusaha mencari pengobatan, selalu ada peluang untuk memperoleh penanganan terbaik. Karena setiap penyakit pada dasarnya memiliki harapan untuk ditangani dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.
6: Jadi menyambut baik, ya, karena tadi sudah disampaikan pada sesi acara tadi bahwa namanya orang sakit jangan putus asa, yang penting tetap berusaha. Karena obat bisa ditemukan di mana-mana. Tiap sakit pasti ada obatnya. Jadi dengan kehadirannya ini kami menyambut sangat baik.
5: Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan medis, konsultasi awal, hingga pendampingan proses keberangkatan pasien untuk memperoleh perawatan modern Kansel Hospital Guangzhou, China. Edi Suroso melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Kita lanjutkan kebersamaan, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa pagi.

0: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Mm-hmm. Jadi kita mau menikmati apa lah? Mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini.
2: Sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan. Semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Mm-hmm. Terus bayi jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
4: Pro 1.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Sama-sama sudah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan semoga informasi yang sudah kita dengarkan sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di pagi ini. Dan baru saja kita dengarkan bunyi-bunyi tifa, itu artinya Mace Pinang balik lagi pagi ini menemani Anda di Para-Para Pinang edisi Senin 29 Juni 2026. Ya, apa kabar Anda Pace-Mace Kakak Adedung semua di pagi ini? Semoga kabar baik selalu menyertai ketong semua. Kabar baiknya ketong sehat, ketong kembali lagi bersemangat, apalagi memulai hari di minggu terakhir ya, minggu terakhir di bulan Juni 2026. Terasa ya ketong su ada di pertengahan tahun 2026, kayak baru kemarin ketong rayakan tahun baru ya. Tapi terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2026. Itu artinya sudah 6 bulan ya, kita sudah lewati perjalanan hidup ya, aktivitas, ada keberhasilan, ada juga kegagalan, ada suka, ada duka, ada banyak hal yang kita jalani. Yang pasti sebagai manusia, apapun keadaan dan situasinya, patutlah kita ucap syukur ya, bersyukur dengan semua apa yang ketong rasakan ya. Dan ya pagi ini Mace Pinang mau apa ya, ketong bahas apa begitu. Iya, mungkin kembali yang masih jadi perhatian itu persoalan sampah yang masih terus digalakan, yang sampai hari ini kita memberikan apresiasi juga untuk dinas terkait yang masih terus menggenjot ya, melakukan berbagai hal untuk bagaimana menangani persoalan sampah di Kabupaten Fak-Fak ya. Karena beberapa waktu kemarin itu kan kita nggak ada lihat di postingan ya, di media sosial, di Jalan Kadamber sana tidak bisa lewat ya, apalagi di TPA sana, karena sampah itu sudah menutupi badan jalan begitu. Namun pihak terkait juga dinas terkait melakukan langkah-langkah sehingga saat ini juga mungkin jalan Kadamber sudah bisa dilalui begitu. Ya, ketong bagaimana ya, ketong mau bilang jangan di Jalan Kadamber begitu ya, terlalu jauh. Mungkin hanya sebagian orang yang tinggal di sana, punya aktivitas di sana, yang setiap saat dong lewat ke sana, dorang merasa terganggu. Apalagi kita yang di dalam kota begini ya, karena masih terlihat, masih nampak di beberapa lokasi itu tempat-tempat sampah itu sudah dibuat, dibangun oleh dinas terkait, dalam hal ini pemerintah daerah, namun sayang sekali tempat-tempat sampah ini kayak tidak dimanfaatkan begitu ya, apalagi yang ada di dalam kota ini, yang melintas di sepunya pandangan itu di beberapa titik lokasi di SMA 1 ya, SMA Negeri 1 juga, di antara SMK dan juga SMP Negeri, juga di di bawah polsek ya, terus di PLTD situ ya, masih nampak terlihat tempat-tempat sampah yang ya ini kita bukan mau kasih salah hewan kah, binatang kah, itu juga jadi salah begitu ya. Tapi ya saya berharap mari ada kerjasama yang baik, bukan hanya pemerintah, dalam hal ini dinas terkait, dinas kebersihan, terus DLH ya, BLH yang melakukan hal-hal ini, tapi ada kerjasama juga dari lurah, RT ya, dan juga masyarakat. Bagaimana kita bisa menjaga supaya kita punya lingkungan ini tetap bersih, dan ya pengurangan sampah plastik itu harusnya digenjot terus ya, supaya tidak
apa ya, lebih membuat masyarakat itu sadar bahwa semakin banyak ketong produk menggunakan plastik, ya itu juga akan semakin sangat memberikan dampak yang, ya mungkin hari ini tidak, ya ke depan mungkin 5 tahun lagi kalau ketong terus membiasakan diri dengan kebiasaan buang sampah tidak pada tempatnya, ini juga mempengaruhi begitu ya. Karena sampai hari ini juga masih ketong lihat di masyarakat, di tempat-tempat usaha, ya sayang sekali ketika di tempat usaha usaha besar ketong larang pakai penggunaan plastik, namun sayang sekali di tengah masyarakat, di pasar, di lapak-lapak, ya itu masih tetap ketong masih menggunakan kantong plastik. Nah ini sayang sekali, kayak dia tidak balance begitu dengan instruksi yang diturunkan, namun di tengah masyarakat luas masih banyak ya yang harusnya kita dihimbau untuk bagaimana penggunaan tas belanja, ya kita bisa gunakan, kita punya produk lokal tomang itu sekarang ini bisa di kreasikan ya, bagaimana caranya untuk apa namanya menggunakan kantong-kantong belanja itu begitu. Jadi saya pikir tomang itu juga bisa di apa ya, dibuat sedemikian rupa sehingga kita tidak gengsi lagi jalan pikul-pikul tomang begitu ya. Sebenarnya kita ini harus bangga begitu. Kenapa kita harus jalan pakai tas-tas yang bermerek begitu? Ya, kalau yang saya lihat, apalagi sekarang kan kita lihat ada industri-industri kecil, UMKM, ya anak-anak muda yang punya kreativitas, ya punya talenta, dong banyak sekali tuh. Sekarang sudah jual-jual tas yang apa namanya, ada yang dari benang-benang kayu, benang asli, ya ada juga dari benang-benang wol, benang tas itu, lalu ada juga dari tomang, ya dari daun-daun tikar. Mari kita tidak usah malu begitu. Kenapa kita apa namanya mau pakai produk-produk luar tanpa kita angkat lagi kita punya produk-produk lokal begitu ya? Saya pikir mungkin kita lihat ya di beberapa apa namanya tempat di daerah-daerah luar itu dong bangga begitu, dong jalan dengan dong punya hasil produksi lokal. Tapi kenapa dengan di fak-fak kita sendiri tidak bisa? Padahal kita melihat bahwa di sepanjang jalan kita bisa lihat ya, mari kita hargai apa namanya hasil karya orang begitu. Kadang kita bilang aduh terlalu mahal, mungkin kita melihat dia punya bentuk mungkin kecil, dia punya nilai itu kita bisa hitung-hitungan dengan bagaimana dorang mengambil dia punya bahan bakunya, ya proses untuk bagaimana caranya bahan baku itu bisa sampai nanti dia jadi tas itu kan juga butuh proses yang cukup lama begitu. Jadi saya pikir mari kita kembalikan kita punya budaya untuk pikul tomang itu. Jadi tomang itu bisa tomo musik mungkin lo jahit dengan daun tikar, tapi ya kita sendiri bisa aduh kira-kira kalau tambahan dengan pakai bunga apa begitu kah, tempel kah supaya lihat lebih cantik begitu ya. Karena saya pikir ini juga mengangkat ketong punya apa namanya hasil-hasil produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Oke, mungkin bergeser dari situ ya, karena ketong lihat ketong punya sampah-sampah plastik ini juga banyak ya. Mungkin ketong sekarang kan sudah ada bank sampah hijau Fak-Fak itu, mereka juga mengelola sampah-sampah plastik. Jadi mungkin botol-botol plastik itu jangan ketong buang sembarang lagi, ketong mungkin sudah bisa pilah-pilah begitu ya, supaya kita ya daripada kita buang tak ke ruang, kita simpan kumpul dan kita akan bawa lagi ke bank sampah. Nah di sana nanti akan dikelola lagi lebih jauh dan lebih mungkin lebih bisa punya nilai ekonomis gitu ya untuk pendapatan warga masyarakat dan juga orang-orang yang mungkin tinggal di sekeliling bank sampah itu. Oke, lanjut lagi, saya masih mungkin mengingatkan juga untuk, saya tidak tahu ya, dari 2025 juga ini saya sudah beberapa, bukan beberapa kali, mungkin kayak hampir setiap waktu begitu kalau Majapinang hadir pasti Majapinang bahas soal masalah penerangan jalan yang sampai hari ini juga apa ya, kemarin-kemarin memang saya bilang lampu itu dia menyala ya, kalau untuk di wilayah bawah tebing itu memang dia menyala, tapi dia pun menyala itu kasihan nih, kita yang biar jalan di bawah lampu juga mungkin
kita antara bisa lihat uang yang jatuh lah, kita harus jalan suraba-raba begitu. Penerangannya sudah semakin apa ya, pencahayaannya ya, bukan penerangannya, pencahayaannya itu sudah sangat-sangat berkurang ya, mungkin di bisa diganti atau seperti apa begitu. Lalu ya pokoknya bukan hanya di bawah tebing saja ya, di itu kuburan pahlawan juga tuh di sepanjang DPU itu tidak ada lampu. Ini yang jadi pertanyaan begitu, sampai di depan kantor PUPR juga tuh tidak ada lampu. Ini sebagaimana begitu ya. Terus dekat PLTD lagi tapi tidak ada lampu. Nah ini juga jadi beberapa catatan penting. Lalu mungkin dari lampu jalan ini saya sedikit baru ingat ini. Di ini Taman Beringin di bawah nih, mungkin teman-teman orang adik-adik pelajar yang mungkin pulang-pulang sekolah kah, dia buang-buang sampah, saya juga tidak mengerti. Sampah itu setiap hari di situ tuh paling banyak, dan dia punya apa ya, tumpukan itu kayak sudah tidak masuk akal begitu. Padahal di situ tuh orang lalu lalang sangat banyak begitu. Saya juga bingung apakah ini sampah bawaan dari atas kah, atau seperti apa, saya juga, atau orang yang sengaja buang di sana kah. Mungkin ketua RT yang ada di situ mungkin bisa bagaimana ya, arahkan warga yang di situ untuk membersihkan kah, Jumat bersih kah, atau seperti apa begitu ya. Karena masa iya di depan itu posisinya di depan apa Kodim, lalu di situ juga ada lapas ya, ada sekolah juga ya, lingkungan sekolah di situ begitu. Nah ini yang masih sangat menjadi pertanyaan dan masih bertanya-tanya, apakah sampah itu di jalan sendiri kah atau seperti apa, dia dari toko langsung dia buka diri dari sana lalu dia jalan-jalan sih, saya juga tidak mengerti. Tapi itu menjadi catatan ya untuk ketorang semua, mungkin bukan catatan tapi pengingat saja untuk ketorang yang tinggal mungkin di wilayah dekat Taman Beringin itu. Taman Beringin itu waktu dibangun awal-awal itu menjadi tempat favorit, tempat spot foto yang terbaik begitu. Tapi akhir-akhir ini sudah saya perhatikan dari 2025 bahkan sebelumnya itu juga kayak tidak terawat begitu. Jadi mohon kiranya supaya ada kerjasama dari RT, ada lurah juga, mungkin dari warga masyarakat yang tinggal di sana, supaya mari kita menjaga begitu. Ini taman ini menjadi salah satu apa ya, tempat di mana kita bisa menikmati, menghilangkan kita punya kejenuhan di satu titik di mana kita sudah capek dengan kita punya pekerjaan, kita ingin pergi di taman sambil santai-santai, mau jajan atau apa begitu. Tapi kita mau menikmati apa ketika kita datang lalu kita disuguhkan dengan sampah yang berserakan di sana. Nah itu masih terkait dengan persoalan sampah. Lalu untuk masalah lampu jalan ini, saya pikir hampir semua jalan di Kabupaten Fafak ini kalau kita hitung penerangan jalan ini bisa hitung di jari begitu. Ya karena rata-rata jalan itu diterangi oleh rumah-rumah, lampu-lampu penerangan dari bantuan rumah-rumah warga yang punya teras-teras rumah, dong kasih menyala. Kadangkala kalau ketung padam itu nomor teriak, kamu tidak bisa kasih menyala, kamu lampu teras kagak api nih. Itu. Jadi ini yang apa masih menjadi apa ya? Kita punya fak-fak ini kayak gelap begitu. Padahal sudah seharusnya di beberapa lokasi itu penerangan jalan itu harus full ya, kayak di mulai dari pelabuhan sampai di Tunas Baru itu harusnya penerangannya cukup. Karena ketika sekarang ini sudah ada bangunan-bangunan ya di sana, itu makanya sudah ada penerangan. Lalu kalau kita bicara persoalan di bawah tebing situ, saya juga mungkin mohon perhatian dari dinas terkait ya, terkait dengan bangunan-bangunan rumah dan juga tempat-tempat usaha di sana. Karena di sana itu ada beberapa tempat usaha, cuci mobil, terus ada warung, ada kafe, lalu tempat jual kayu ya, yang mungkin saya lebih fokus di tempat jual kayu yang karena mungkin bisa diperhatikan soal kan kalau ketong beli pasti ada parkiran truk di sana, yang truknya itu bukan cuma satu, kadang dua. Sudah begitu di
kiri kanan jalan, lalu ada trek satu lagi yang mangkal di itu, terus lalu ada proses itu belah kayu dan lain sebagainya. Saya pikir ini juga masih menjadi harus menjadi perhatian begitu, karena sejujurnya jalan di situ sempit, jadi ketika aktivitas jual beli kayu dan lain sebagainya ini juga mengganggu arus lalu lintas di sana, apalagi tidak ada petugas yang jaga. Ya ini juga beberapa hal yang menjadi saya punya perhatian begitu, karena sangat-sangat terganggu ketika terjadi proses pembelian kayu, lalu parkiran angkutan-angkutan kayu itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama begitu. Jadi ini menjadi Aceh Pinang punya perhatian supaya ke depan lebih ditertibkan lagi begitu, apalagi sekarang ini kan ada bangunan-bangunan baru yang akan dibangun. Nah, ini bagaimana juga dengan IMB-nya, izin usahanya dan lain sebagainya. Mungkin ini mungkin dari dinas terkait ya bisa mengambil langkah. Saya tidak persoalan orang mau usaha, tapi sayang sekali ketika kita punya jalan lalu lintas arus lalu lintas jalan ini terganggu dengan proses turun naiknya kayu dan lain sebagainya. Lalu di bawah tebing itu juga beberapa hari terakhir saya perhatikan kapal-kapal kecil yang masuk bersandar di sana, itu juga mungkin perhatian juga untuk para kapten kapal ya. Kalau mau tambat kapal itu lihat-lihat dulu kak, kasihan itu tiang listrik, tiang lampu. Kenapa mesti ikat tali kapal itu di tiang-tiang listrik begitu? Bukannya itu kan mengganggu juga ya proses. Mungkin itu juga salah satu yang buat sampai lampu jalan di tram nyala kak, entahlah ya seperti apa. Tapi yang pasti itu menjadi Aceh Pinang punya perhatian, sehingga jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut. Mungkin hari ini tidak terjadi hal-hal yang ketong inginkan gitu ya, kayak kecelakaan. Apalagi di Sepanggal itu kan tikungan Sepanggal itu juga kadangkala itu dong ayah rosi-rosi kecil dong kalau lewat juga tikungan dong main ajar saja toh. Jadi juga masih menjadi saya punya perhatian, kalau boleh ya, kalau boleh juga ini menjadi ya sekali-sekali lah turun lalu lihat ke sana, tanya kira-kira. Setidaknya kan dorang harus punya jalur khusus begitu ya, ketika tong punya tempat usaha harus ada parkiran yang tidak mengganggu arus lalu lintas yang di sana. Sejujurnya di situ tuh bukan trek kecil yang parkir ya, trek-trek besar yang parkir. Jadi itu sangat-sangat mengganggu arus lalu lintas, khususnya warga yang tinggal di seberang ya, untuk lalu lintas jalur ke seberang maupun yang mau ke kota. Ini jadi Aceh Pinang punya perhatian, karena beberapa waktu terakhir ini memang aktivitas di situ padat ya, padat sekali. Jadi mohon kiranya supaya dinas terkait bisa menindaklanjuti kira-kira ini maunya seperti apa begitu. Kalaupun ada usaha seperti itu kan harus mereka juga memikirkan tempat parkir supaya tidak mengganggu arus lalu lintas yang berjalan di sana. Mungkin itu saja beberapa hal yang Aceh Pinang sampaikan ya, semoga ini menjadi perhatian juga, bukan hanya perhatian dari Aceh Pinang. Saya Aceh Pinang di sini kan cuma bicara-bicara saja toh, cuman kasih ingat begitu. Mungkin dong jarang-jarang lewat di seberang kah atau seperti apakah, tapi mungkin pagi ini Aceh Pinang sampaikan dong bisa ya sekali-sekali main di seberang toh, supaya bisa lihat kondisi yang ada di bawah tebing dengan sekarang ini juga bangunan-bangunan tempat-tempat usaha, tempat tinggal di sana juga sudah semakin padat begitu. Jadi itu saja, jadi Aceh Pinang punya perhatian khusus sampah yang ada di Taman Beringin ya, di Taman Beringin situ, lalu di ini tempat sampah yang di antara SD Negeri dengan SMK Yapis, tempat sampah di SMA 1

mungkin ini musim liburan, jadi tidak ada aktivitas sekolah, belajar mengajar gitu. Tapi ketika ada aktivitas belajar mengajar dengan kondisi seperti ini, sangat-sangat disayangkan. Mungkin itu saja dari Mace Pinang ya. Nanti kita jumpa lagi di kali berikut dengan pembahasan-pembahasan yang masih tetap bicara tentang sampah, lampu ya, dan juga mungkin kita punya kendaraan-kendaraan yang parkiran di kiri kanan badan jalan yang akhirnya mengganggu juga kita punya aktivitas perjalanan. Oke, begitu saja dari Mace Pinang. Kita jumpa lagi di para-para Pinang berikutnya.

Pukul 8.3 menit kebersamaan kita di pagi ini. Dan untuk Anda yang ada di seputaran Kota Palafak-Fak dan sekitarnya, Anda dapat dengarkan siaran kami melalui frekuensi kami 94,9 MHz. Untuk yang ada di luar Kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya masih kami temani Anda dengan pilihan informasi dan juga hiburan hingga nanti di pukul 9 kembali kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, penampilan peserta kategori paduan suara dewasa wanita pada ajang Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari berlangsung hikmat dan memukau. Salah satu peserta mengaku haru setelah berhasil menyelesaikan penampilan di hadapan dewan juri dan ratusan penonton. Ia mengakui sempat merasakan grogi sebelum naik ke atas panggung, namun rasa gugup tersebut diatasi dengan tetap tenang, tersenyum dan memanjatkan doa bersama seluruh anggota paduan suara sebelum tampil. Dan pendengar, kategori paduan suara dewasa wanita menjadi salah satu cabang lomba yang menyedot perhatian masyarakat. Penonton memberikan apresiasi melalui tepuk tangan meriah setelah setiap penampilan sebagai bentuk dukungan terhadap para peserta yang telah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan. Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat tidak hanya menjadi ajang kompetensi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan antar daerah, memperkuat pelayanan melalui musik gereja, serta menampilkan kekayaan budaya dan talenta dari seluruh Indonesia. Informasi untuk Anda, paduan suara dewasa wanita tampilkan harmoni terbaik. Informasi kembali kami kutip dari rri.co.id.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail By Wong adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Buku yang terbit pada tahun 2021 ini berfokus pada tema kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada buku ini, penulis menggambarkan bagaimana kelelahan bisa membuat seseorang merasa ingin menyerah. Tetapi sebenarnya, mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Melalui narasi yang penuh empati, penulis menyampaikan pesan bahwa merasa lelah dan ingin berhenti adalah hal yang wajar. Dengan menggunakan pendekatan yang sangat empatik dan reflektif, memungkinkan pembaca untuk merenungkan situasi mereka sendiri dan menemukan kenyamanan dalam kata-kata yang disampaikan. Buku ini seolah-olah menjadi teman yang memahami dan memberikan dukungan di saat-saat sulit. Selain menawarkan kenyamanan emosional, buku ini juga memberikan saran praktis tentang bagaimana mengatasi kelelahan dan menemukan cara untuk bangkit kembali, termasuk teknik manajemen stres, pentingnya mengambil waktu untuk diri sendiri, dan bagaimana membangun kembali semangat. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Melalui buku ini, penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Demikian esensi buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail By Wong.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak.

Baik pendengar, pukul 8.18 menit kebersamaan kita di pagi ini masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi di Lintas Fak-Fak Pagi. Dan pendengar, kembali masih kami bagikan informasi untuk Anda. Kali ini datang dari official kontingen Kalimantan Timur, Lucy Situmeang, mengaku bangga dan puas atas penampilan tim paduan suara yang tampil pada ajang PES Parawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Kepala RRI Lucy mengatakan, meski saat latihan terakhir, kami ulangi kepada RRI Lucy mengatakan, meski saat latihan terakhir sebelum tampil, sebelum menunjukkan hasil yang maksimal, para penyanyi justru mampu tampil penuh percaya diri di hadapan dewan juri dan penonton. Dan dia pun menilai rasa percaya diri para peserta menjadi kunci keberhasilan dalam membawakan lagu-lagu dalam lomba. Ia berharap hasil terbaik dapat diraih kontingen Kalimantan Timur pada PES Parawi Nasional 14 sebagai buah dari kerja keras dan persiapan yang telah dilakukan seluruh tim selama mengikuti proses latihan. Official Kaltim puas dengan penampilan paduan suara di PES Parawi Nasional 14. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda 2. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan, dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

ekonomi memegang peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga pengusaha menengah. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dengan memahami prinsip ekonomi yang baik, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta inovasi produk, pelaku ekonomi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Di era digital saat ini, edukasi bagi pelaku ekonomi menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi, pemasaran melalui media sosial, hingga penggunaan transaksi non-tunai membuka peluang yang lebih luas untuk menjangkau pasar. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan, pelaku ekonomi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mendorong ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 44 menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Kita masih di lanjutan lintas Fakfak pagi hingga kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kami ingatkan di pukul 9 nanti kembali kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: kalau kita beresin mainannya, sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pendengar, pukul 8.58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menanti bergabung dengan Pro 3. Ikuti Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.